0: I paripola. Wilujeng patepang deui dina waktos anu sanesna insyaallah taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akhal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini, aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
7: Terkadang, orang sok nyangkinya. Hade cuk orang cantang tuh padahal mau Allah mah. Sebaliknya kadang-kadang goreng cek orang mah padahal munggu Allah metate saya pisan. Kumari gitu Allah Subhanahu wa taala ngadawukeun
8: wa asa an takrahu syai'an wa huwa khayr.

0: musibah lamun eta musibah ngadeukeutkeun anjeun ka Allah leuwih hade tibatan nikmat. Namun eta nikmat teh mopohokeun matak anjeun poho ka Allah Subhanahu wa taala. Maka hayu urang entong nuduh goreng ka Allah di mana Allah maparin ka urang hiji kajadian anu mungkin urang teungeunah hate. Tapi urang kudu syukur, urang kudu baik sangka ka Allah Subhanahu wa taala.
1: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: wa an Ubadah bin Shamit radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa hawlahu 'isabatun min ashabihi بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
4: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
6: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
5: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
6: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
5: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
5: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
6: Kita menjadi hamba-hamba.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
2: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
2: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar.
2: Yahdi qalbah.
1: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
2: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
2: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
2: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tidaklah ruh anak Adam keluar dari dunia kecuali akan merasakan tiga duka. Tidak ia nikmati apa yang ia kumpulkan, tidak ia gapai apa yang ia idam-idamkan, dan tidak dapat ia perbaiki perbekalan yang telah ia kerjakan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
2: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
0: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
7: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Makanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
8: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
7: wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: in alima.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik Ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur.

apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.

0: Man ra'a min amrihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
1: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
0: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: Muttaqin.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan. Dan menghindarkan mudarat yang lebih besar.
2: Umat Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sendiri. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa Nabi al-Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaarak wa ta'ala qala inna Allah kataba al-hasanat was-sayyi'at ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه.
4: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridhoi keduanya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Tinggi. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih mereka.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia.
2: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: Utubu ilallahi jami'an.
0: Ayuhal mu'minun, la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua, wahai kaum mu'minin. Semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم
4: عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا متفق عليه.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
6: Nazartu ila al-wujuh alaysa minhum man sayufdini.
7: Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku?
6: Sa'us'alu man ladhi qaddamtu fi dunya.
7: Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan.
8: Maka
6: kaifa ijabati min ba'du wa farattu fi dini.
7: Maka bagaimanakah aku dapat menjawabnya setelah aku melupakan agamaku?

0: sungguh celakalah aku. Tidakkah aku mendengar firman Allah yang menyuruhku? Tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu? Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan?
1: Alam asma' munadi al-maut yad'uni yunadini.
0: Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku?

0: يؤويني. Maka wahai Robku, akulah hambamu yang ingin bertaubat. Siapakah yang dapat melindungiku? Melainkan Rob yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku.
1: أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني.
0: Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku.
1: وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني.
0: Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan pahalanya untukku.

0: Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhatal Islam kaum dangu dimanapun antum berada, jumpa kembali bersama kami dalam program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafidhullahu Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إخوان dan akhwat yang saya muliakan dalam sebuah hadis ya yang di keluarkan oleh Al-Imam Muslim, kisah yang yakni ada kisah yang sebuah kisah yang terjadi di Mekah saat itu, diceritakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau termasuk salah seorang dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Beliau menceritakan, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam sittatan nafarin, kami dahulu bersama Nabi, yakni dahulu di Mekah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 6 orang. Faqala al-musyrikun lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang musyrikin yakni para pemimpin

oleh bawahannya. Melihat itu, orang-orang para pemimpin kaum musyrikin ini meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Utrud haula'i la yajtari'una 'alaina." Usir mereka ini agar tidak bercampur bersama kami. Yakni kalau engkau mau mendakwakan kami, hai Muhammad, kami ingin tersendiri, khusus. Jangan bergabung bercampur kepada dengan mereka ini. Kami tidak mau. Syarat kaum musyrikin tidak mau duduk dalam satu majlis bersama ad-du'afa wal masakin seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad mengatakan, "Kuntu wa kuntu ana wa ibnu Mas'udin wa rajulun min Huzail wa Bilal wa rajulani lastu usammihima." Waktu itu ada aku, kata Sa'ad, dan Ibnu Mas'ud, dan seorang laki-laki dari suku Huzail dan Bilal, dan dua orang yang saya tidak sebutkan namanya, kata Sa'ad. Berarti enam orang, ya. Ini keenam orang ini orang-orang yang dianggap rendah oleh kaum musyrikin. Mereka tidak mau duduk dalam satu majlis dengan Sa'ad, dengan Ibnu Mas'ud, dengan Bilal, dan tiga orang sahabat lainnya. Tidak mau. Pisahkan. Fawaqa'a fi nafsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah an yaqa'a. Fahaddatha nafsahu. Maka masuk ke dalam hati Nabi keinginan untuk menuruti permintaan kaum musyrikin. Karena begitu sangat berharapnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan keislaman, akan masuk Islamnya para pemimpin Quraisy ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengetahui bahwa mereka ini, yang enam orang ini, kaum du'afa, sudah demikian kuatnya dan teguhnya keimanan mereka. Jadi tidak apa-apa dipisahkan. Ada keinginan Rasulullah SAW seperti itu. Fa'anzalallahu Azza wa Jal. Lalu Allah menurunkan ayat, "La tatrudil ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha." Surat Al-An'am ayat 62. Surat Al-An'am ayat 52. "Wala tatrudil ladhina yad'una rabbahum bil qadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha." Jangan kau usir orang-orang yang menyeru beribadah kepada Rabb mereka di waktu pagi dan petang, dan mereka mencari wajah Allah untuk dilihat nanti pada hari kiamat. Jangan. Turun ayat yang melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang mulia ini, hadis yang besar, yang di dalamnya menjelaskan salah satu
ketinggian dan kemuliaan Islam.

menjelaskan hakikat Islam, yaitu Islam menyamakan seluruh manusia dan tidak membeda-bedakannya dengan suku, kebangsaan, warna kulit, kekuasaan, keuangan, tidak sama. Sebaliknya, orang-orang musyrikin membedakan dengan kebesaran mereka, dengan harta mereka, dengan kekuasaan mereka. Mereka selalu melihat dengan penuh kerendahan orang-orang yang tidak sama dengan mereka itu. Merendahkan manusia. Mereka tidak mau bersama dengan orang-orang yang beriman yang lainnya, yang miskin, yang du'afa, yang tidak dianggap oleh manusia. Tapi mereka memiliki keimanan yang besar. Lihat dua sifat yang berbeda antara sifat dinul Islam yang hakiki, yang menyamakan manusia dan tidak membeda-bedakannya pada warna kulit, pada kebangsaan, dan seterusnya. Menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman itu bersatu. Innamal mu'minuna ikhwah. Seperti majlis ini, berbeda warna kulit, berbeda suku, bertingkat derajat, sama duduk dalam satu majlis ilmu. Karena majlis ilmu tidak boleh dipisah-pisahkan dengan kekuasaan dan uang. Ini khusus majelis orang-orang yang mampu membayar atau yang lagi populer sekarang ini majelis berbayar. Pemisahan dengan uang. Ada lagi pemisahan dengan kekuasaan? Tidak ada. Ini hadisnya. Orang-orang musyrikin ingin dipisahkan, dikhususkan dalam dakwah. Dari Sa'ad, dari Ibnu Mas'ud, dari Bilal, dan kawan-kawannya. Tidak mau sama-sama duduk dalam satu majelis. Padahal yang 6 orang ini lebih dahulu beriman. Dan memiliki keimanan yang kuat, kokoh, teguh. Oleh karena itu sepanjang sejarah perjalanan dakwah para imam di dalam agama Islam tidak pernah memisahkan majelis ilmu dengan kekuasaan dan uang, kecuali dengan ilmu, kecuali dengan ilmu. Boleh mengkhususkan orang-orang yang berilmu, orang-orang dari para pelajar atau ahli ilmu dengan ilmu. Misalnya ini majelis para pelajar, boleh. Karena terpisah dengan tingkatan ilmu, bukan tingkatan kekuasaan dan uang. Lihat hadis yang besar ini. Bagaimana adab, akhlak, dan sifat kaum kafirin dan musyrikin. Yang tidak kumpul bersama.
kaum du'afa. Dipisahkan. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, di bagian kitab ilmu, memberikan judul bab, bab man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyata an la yafham. Orang, yakni ulama atau ahli ilmu, mengkhususkan, mengajarkan, memberikan ilmu kepada satu kaum, tidak kepada kaum yang lainnya. Nah, ini pengkhususan dengan ilmu. Bukan pengkhususan dengan kekayaan, dengan kekuasaan. Tidak. Dengan ilmu. Man khassa bil ilmi kauman duna kaumin karahiyata an la yafhamu. Ahli ilmu mengkhususkan memberikan ilmu kepada seseorang atau satu kaum, tidak kepada yang lain, khawatir yang lain itu tidak paham karena belum tingkatannya, belum sampai pemahamannya. Itu boleh. Ini majelis khusus para asatidah, para ustaz. Boleh. Sesuai dengan tingkatannya. Seperti sekolah, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, ada SMP, SMA, ada kuliah. Itu yang membedakan adalah ilmu. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis Mu'adz yang keutamaan orang bersyahadat, bersaksi. Persaksian la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Maka ketika Mu'adz akan meminta kepada Rasulullah untuk memberitahukan kepada yang lain, bilang jangan. Nanti mereka tidak beramal. Yakni belum saatnya. Seperti hadis Mu'adz yang lain. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz, "Hai Mu'adz, apa hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Ma haqqullah 'ala al-'ibad wa haqqul 'ibad 'ala Allah." Mu'adz menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih tahu." Maka dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Mereka menyembahnya, beribadah kepadanya, maknanya mentauhidkannya, dan tidak menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dari sini kita mengetahui bahwa mentauhidkan Allah adalah menunaikan hak Allah. Yang menjadi hak dan kekhususan bagi Allah. Menunaikan apa yang menjadi hak dan kekhususan bagi Allah. Itu tauhidullah. Sebaliknya syirik, asyirku billah adalah melakukan kesyirikan atau menyekutukan Allah yang menjadi hak Allah dan kekhususan bagi Allah. Kemudian hak hamba yang Allah janjikan apabila menunaikan hak Allah, Allah tidak akan menyiksanya. Maka Mu'adz berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bolehkah aku memberi kabar gembira ini?" Yakni kepada manusia. Maka dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jangan. Nanti mereka yattaqilun, tidak mau beramal lagi.
hanya mengandalkan tauhid saja. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan ilmu kepada Mu'adz bin Jabal. Yang beliau tahu bahwa Mu'adz paham akan sabda beliau ini. Tidak kepada yang lain. Karena khawatir tidak paham. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari memberikan judul bab, bab man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyata alla yafhamu. Orang yang mengkhususkan ilmu, orang di sini maksudnya ahli ilmu, ulama, kepada satu kaum, tidak kepada kaum yang lainnya, khawatir kaum yang lain itu tidak paham maksudnya. Karena hakikat ilmu itu paham. Mu'adz ulama, walaupun masih muda usianya, dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini keluarlah fikih seperti yang dinyatakan, dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Boleh mengkhususkan seseorang dengan ilmu. Boleh memisahkan majelis ilmu dengan ilmu. Pemisahan majelis itu harus dengan ilmu. Hanya dengan ilmu. Bukan dengan kesombongan. Bukan dengan kekayaan, dengan kekuasaan. Itu seperti kaum musyrikin. Berdasarkan dua hadis itu, maka yang beredar sekarang ini, majelis berbayar, hukumnya adalah bid'ah, muhdats. Karena sepanjang tarikh perjalanan dakwah tidak pernah ada yang seperti ini. Majelis berbayar. Dan ada derajatnya, tingkatannya, kelas-kelasnya. Ada kelas yang paling tinggi bayarannya sekian. Ada yang di bawahnya, ada kelas ekonomi. Jauh di sana, ustaznya. Jadi bertambah dekat dengan penceramahnya, maka bertambah mahal bayarannya. Gini nih, oh ini bayarannya mahalnya tuh. Ikhwan yang di sana tuh ekonomi kelas. Ini bid'ah, muhdats, ikhwan. Dibuat di Jakarta pada tahun 2025. Atau tahun hijriahnya 1447. Saya selalu mencatat bid'ah-bid'ah yang baru. Dan saya masukkan ke dalam sebagian kitab saya. Untuk tarikh. Oleh sebagian manusia. Kemudian sebagian manusia yang lain cemburu. Tidak mau kalah. Lalu buat lagi majelis-majelis berbayar dari beberapa wilayah atau kota. Ini muhdats. Hukumnya bid'ah. Tidak pernah ada di dalam dakwah yang seperti itu. Demikian ikhwan. Muqaddimah. Ta'lim pengajian kita ini. Di tempat yang mulia, masjid, masyru' disyariatkan, disukai membuat majelis di masjid. Waktunya tidak terbatas, kapan waktu saja, hari apa saja. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda secara umum, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi
يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفظهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده رواه مسلم. Tidak berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, masjid. Waktunya tidak diatur oleh agama, kapan waktu saja. Mau hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, kapan waktu saja. Masyru' belajar ilmu di masjid. Syariat berdasarkan hadis yang mulia itu. Dan mereka, kata Nabi SAW, mendirasahkan kitabullah. Yakni mempelajari ilmu. Karena ilmu terambil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Melainkan turun kepada mereka sakinah. Dan mereka diliputi rahmat. Dan mereka dikelilingi malaikat. Dan Allah menyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Hadis sahih riwayat Muslim. Kajian kita membahas kitab yang sangat berharga sekali, yaitu kitab Arba'in An-Nawawiyah. Disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ada 42 hadis. Hadis pertama sampai keempat kita telah membacanya. Sekarang kita akan membaca hadis yang ke-5. An ummil mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun rawahu al-Bukhari wa Muslim wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Artinya, dari Ummul Mu'minin, Ummu Abdillah, Aisyah radhiyallahu anha, kunyah dari Aisyah. Ada Aisyah tidak punya anak dengan Rasulullah SAW. Orang yang tidak punya anak, atau orang yang tidak menikah, boleh berkunyah, karena kunyah itu merupakan kehormatan. Aisyah berkunyah dengan keponakannya, itu Abdullah bin Zubair. Anak dari kakaknya, Asma. Yang juga seorang sahabat. Maka beliau ma'ruf dipanggil Ummu Abdillah. Terkenal dengan Ummu Abdillah. Ya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengadakan, ini membuat di dalam urusan agama kami ini, agama Islam, apa-apa yang tidak ada darinya, tidak ada asal-usulnya dari Islam, maka tertolaklah ia. Ini orang yang membuat, ya. Membuat sesuatu. Bid'ah. Seperti majelis berbayar itu. Itu dia membuat bid'ah. Mereka membuat bid'ah. Mereka yang membuatnya. Pelakunya.
Imam An-Nawawi berkata, riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan dalam salah satu riwayat Muslim dengan lafaz, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan, nah ini orang yang beramal. Kalau lafaz pertama, pelaku, lafaz pertama, orang yang membuat bid'ah. Lafaz yang kedua, orang yang mengamalkan bid'ah. Barang siapa mengamalkan sesuatu amal yang tidak ada keterangannya dari kami, dari Allah dan Rasulnya, maka tertolaklah amalnya itu. Ini kemudian hadis sahih itu dari saya, ya? Riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tayalisi dalam Musnadnya, dan Ahmad dan Al-Baihaqi. Saya berikan nomoran hadis atau juz atau jilid dan halaman. Misalnya Ahmad itu juz ini cetakan yang lama, puluhan tahun yang lalu yang saya miliki. Kemudian susunan lafaz hadis oleh Imam Muslim dan selainnya. Dalam salah satu riwayat Muslim dan Ahmad dengan lafaz sebagaimana dibawakan Al-Imam Nawawi, yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Imam Bukhari membawakan lafaz ini secara muallaq pada dua tempat di kitab sahihnya. Dalam kitab Buyu' bab 6 dan kitab Al-I'tisam bil Kitab was-Sunnah bab 20. Bukhari tidak mentakhriz lafaz tersebut karena salah seorang perawinya yaitu Abdullah bin Ja'far bin Abdurrahman bin Miswar bin Makhramah Abu Muhammad Al-Madani Al-Makhrami adalah dari perawi Muslim, bukan perawi asli bagi Bukhari. Akan tetapi Imam Bukhari mengeluarkannya perawi tadi dalam kitab sahihnya hanya sebagai syahid atau penguat. Dan dalam kitab Khulqu Af'alil Ibad, beliau mengeluarkannya sebagai perawi asli. Yakni lafaz, man amila amalan laisa alaihi amruna, tidak dikeluarkan oleh Bukhari. Disebabkan salah seorang perawinya, bukan perawi Bukhari yang asli. Tapi hadisnya tentu lafaz sahih, Al-Imam Muslim membawakannya. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi mengatakan dalam salah satu riwayat Muslim, Imam Muslim membawakan dua riwayat dengan dua lafaz. Lafaz yang pertama, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Ini lafaz Muslim. Bukhari juga membawakan lafaz ini. Lafaz yang kedua oleh Imam Muslim sendiri, tidak oleh Bukhari. Al-Imam An-Nawawi mengatakan dalam riwayat Muslim, salah satu riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini menunjukkan Al-Imam memang seorang imam ahli hadis, sehingga ia mendudukkan hadis pada tempatnya masing-masing. Ini riwayat Bukhari dan Muslim, lafaznya begini. Ada lafaz yang lain, tetapi hanya diriwayatkan oleh Muslim, tidak oleh Bukhari. Dan begitu seterusnya. Nah, ini mengenai sedikit takhrij dari hadis yang kelima.
Sekarang faedahnya saya catat, hadis yang mulia ini dengan dua lafaznya tadi. Dua lafaz tadi, antum perhatikan. Lafaz yang pertama, man ahdatha. Man ahdatha, orang yang membuat sesuatu yang baru, yang tidak ada dalam agama Islam. Itu man ahdatha. Lafaz yang kedua, man amila amalan. Orang yang mengamalkan sesuatu amal yang tidak ada di dalam Islam. Beda. Yang pertama, yang membuat bid'ah. Sekaligus juga ia pelakunya. Yang kedua, khusus pelaku. Oleh karena itu, hadis yang mulia ini sangat dibesarkan oleh para ulama. Karena ia merupakan salah satu kaidah dari kaidah-kaidah agama Islam untuk menghancurkan dan membatalkan segala macam bid'ah dari dua jalan. Nah, antum perhatikan ini. Hadis yang kelima ini dengan dua lafaznya begitu diagungkan dan dibesarkan ulama. Pertama, karena ia merupakan salah satu kaidah dari kaidah-kaidah ilmiah di dalam Islam. Pemisah antara bid'ah dengan sunnah. Antara sunnah dengan bid'ah. Yang kedua, begitu dibesarkan oleh ulama, karena ia membatalkan dan menghancurkan segala macam bentuk bid'ah dari dua jalan. Saya bawakan di sini. Jalan pertama, perhatikan, tidak boleh mengadakan atau membuat sesuatu yang tidak ada di dalam Islam dan memasukkannya dengan mengatasnamakan Islam. Maka amal tersebut, baik ia merupakan keyakinan atau perkataan atau perbuatan, tertolak, yakni batil. Karena tidak ada keterangannya dari Allah dan Rasulnya. Dan itulah yang dinamakan bid'ah. Barangkali sebagian manusia akan mengelak dengan mengatakan, saya tidak mengadakan dan membuat bid'ah. Bukan saya yang membuat, saya tidak membuat bid'ah. Maka ia tidak bisa lari dari lafaz yang kedua. Yaitu jalan yang kedua, tidak boleh mengamalkan bid'ah walaupun ia bukan orang yang membuat bid'ah. Seperti bid'ah berdasarkan di antaranya dua hadis yang saya sebutkan di muka di awal. Ada yang membuatnya, ada yang melakukannya. Maka kalau antum yang melakukannya mengatakan bukan saya yang membuat bid'ah itu, maka antum tidak bisa lari dari lafaz yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Yakni orang yang mengamalkan bid'ah, karena ketentuannya adalah bahwa setiap orang yang mengamalkan sesuatu amal yang tidak ada keterangannya dari Allah dan Rasulnya, maka amalnya itu tertolak karena ia bukan dari syariat Islam, tetapi ia adalah, ini saya jelaskan, satu bid'ah yang dibuat dan diadakan manusia yang menyerupai syariat Islam. Yang kedua, kemudian dimasukkan ke dalam Islam dan mengatasnamakan Islam. Karena arti bid'ah secara lugah, sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Menurut istilah syar'iyah, yakni sesuatu yang dibuat dan diadakan.

0: Akan oleh manusia yang tentu menyerupai syariat Islam dan mengatasnamakan Islam. Kemudian yang ketiga, tujuannya untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, ta'abbud dan taqarrub. Yang keempat, dan mengharapkan pahala dari Allah. Itulah bid'ah secara syar'iyah. Sesuatu yang dibuat dan diadakan manusia yang menyerupai syariat Islam, kemudian dimasukkan ke dalam Islam atas nama Islam. Dan dalam melakukannya, tujuannya untuk ta'abbud, beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Harapannya apa? Mendapat pahala dari Allah. Padahal itu bid'ah. Yang kata Nabi SAW, baik bagi yang membuatnya dan mengamalkannya, raddun, tertolak. Ya'ni mardud. Fahuwa raddun artinya mardud, tertolak. Batal, batil. Ini bahayanya bid'ah yang kita harus hati-hati, ikhwan. Dan kaum muslimin seluruhnya hati-hati terhadap bid'ah. Karena kerusakannya begitu besar pada diri dan kaum muslimin kalau ia tersebar luas. Lihat sekarang majelis berbayar, terpisah kau antar kaum muslimin. Berapa banyak orang yang sanggup membayarnya itu? Juta-jutaan. Padahal uang begitu berharga. 500 ribu saja mungkin sangat berharga bagi sebagian kaum muslimin untuk makan ia dan keluarga. Dipisahkan, dipecah belah dengan uang. Ya. Dan bid'ah itu pada hakikatnya memberikan catatan kaki terhadap firman Allah tabaraka wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Kesempurnaan Islam pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu. Sempurna sudah. Allah katakan tiga di ayat ini. Aku sempurnakan pada hari ini. Ketika turun di ayat itu, pada Hajjatul Wada di Padang Arafah, hari Jumat petang hari, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di untanya, di atas untanya, turun ayat yang mulia, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ada tiga perkara yang Allah katakan di ayat itu. Kesempurnaan agama yang tidak memerlukan tambahan dan pengurangan. Berarti bid'ah itu memberikan catatan kaki. Allah katakan sempurna, kita berikan catatan kaki. Belum ada ini, 1, 2, 3, 4, 5. Ratusan ribuan bid'ah yang dibuat oleh manusia. Yang kedua, Allah cukupkan nikmatnya dengan sempurnanya agama ini. Dan diutusnya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, diturunkan bersamanya Al-Quran Al-Karim, Dan beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Dan terakhir Allah meridhai dinul Islam. Sebagaimana dalam firman-Nya yang lain, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah agama Islam. Yang kedua, pembuat dan pelaku bid'ah, obatnya tidak diterima. Selama ia mengamalkan bid'ah itu. Dalam hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabarani di kitabnya Al-Awsat, yakni Mu'jamul Awsat, beliau menulis sebuah hadis. An Anas ibn Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah hajaba at-taubata an sahibi kulli bid'atin. Sesungguhnya Allah menghijab taubat, menutup pintu taubat dari pelaku sahib kulli bid'atin, dari pelaku tiap-tiap bid'ah. Dihijab, ditutup. Dalam lafaz yang lain, innallaha ihtajaza at-taubata an sahibi kulli bid'atin. Sama artinya, Allah menutup pintu taubat dari pelaku tiap-tiap bid'ah. Dari pelaku bid'ah ditutup obatnya. Tentu antum bertanya, kenapa tidak diterima? Karena pelaku bid'ah itu mengerjakan bid'ahnya meyakini bahwa bid'ahnya itu syariat Allah, padahal bukan syariat Allah, padahal bukan dari Islam. Selama ia meyakini itu dari Islam dan itu berpahala dan itu dari Allah tabaraka wa ta'ala, yakni disyariatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka selama itu juga taubatnya tidak akan diterima. Itu sebabnya pelaku bid'ah tidak diterima tobatnya. Maka hadis ini mengerikan. Mengajak kita untuk melihat diri kita dan amal yang kita lakukan di dalam agama Islam. Apakah itu memang berasal dari Islam atau bukan dari Islam? Apakah itu ada sunnahnya dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam atau tidak ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita melakukan satu bid'ah dan kita meyakini ini boleh, ini bahkan sunnah, ini bagus dan ini kita masukkan ke dalam Islam, bagian dari Islam, maka selama itu taubat kita tidak diterima. Karena keyakinan kita itu dan amal kita itu.
1: Seorang mengerjakan bid'ah. Orang mengerjakan bid'ah.
0: Dia yakini bahwa bid'ah itu dari Islam, padahal tidak dari Islam. Dia meyakini ini syariat Rabbul Alamin, padahal bukan dari Rabbul Alamin.
1: Dia meyakini bahwa ini dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menetapkannya.
0: Berlawanan. Oleh karena itu Allah tidak terima taubatnya.
1: Karena dia menyandarkan kepada syariat Allah apa yang Allah tidak syariatkan. Dan dia meyakininya. Dan dia mengamalkannya. Bahkan dia mendakwahkannya.
0: Berbahaya. Bid'ah itu. Hati-hati. Masing-masing kita melihat pada diri kita. Keyakinan kita, amal kita, perkataan kita yang berkaitan dengan Islam, apakah sudah sesuai atau tidak? Jangan seenak kita, semau kita.
1: Itu bahaya. Dan ulama menjelaskan bahaya-bahaya yang lainnya. Ya. Itu hadis yang ke-5. Sekarang kita masuk hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 an Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشهبات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يشيك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. Yang artinya dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dikatakan radhiyallahu anhuma, bapak dan anak dua-duanya sahabat. Bashir sahabat, Nu'man bapaknya sahabat, seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abdullahnya sahabat, Umar bin Khattab sahabat. Kalau ada bapak dan anak, maka dikatakan radhiyallahu anhuma. Kalau ada satu keluarga, maka dikatakan radhiyallahu anhu. Kalau seorang, radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha. Nu'man dan Bashir, dua orang anak dan bapak, dua-duanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, yang menceritakan kepada kita, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini menunjukkan bahwa Nu'man langsung mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya perkara-perkara yang halal itu telah jelas kehalalannya.
0: Dan sungguh perkara-perkara yang haram pun telah jelas keharamannya. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang tidak jelas hukum halal dan haramnya, yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Berarti hukum dalam Islam tiga yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan di sini. Yang dua jelas, nyata dan terang, tidak ada kesamaran. Itu hukum halal dan haram. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Ini umumnya. Hampir seluruh syariat Islam seperti itu. Jelas, nyata, terang, tidak tersembunyi. Yang ketiga, di antara keduanya ada beberapa perkara yang tersamar, tidak jelas haram dan halalnya, atau yang biasa kita panggil syubhat. Yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, menunjukkan bahwa yang mengetahui sedikit. Bahkan bisa jadi dari yang paling sedikit. Maka perkataan orang-orang awam atau kebanyakan orang sebentar-bentar mengatakan ini syubhat, itu syubhat, batil. Karena ia tidak termasuk orang yang sedikit. Ia termasuk orang yang banyak yang tidak mengetahui. Berarti kalau ia mengatakan ini syubhat, itu syubhat, dia mendudukkan dirinya sebagai orang yang sedikit, yakni ulama yang mengetahui perkara-perkara syubhat. Perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Nah, kalau antum mengatakan ini syubhat, itu syubhat, berarti antum mendudukkan diri antum sebagai orang-orang yang sedikit yang mengetahui tentang syubhat, yang dengan sendirinya antum mengatakan bahwa antum ulama, orang alim. Perhatikan sabda Nabi, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sedikit sekali manusia yang mengetahuinya, kebanyakan orang tidak tahu tentang syubhat itu. Menunjukkan bahwa perkara syubhat itu bukan perkara yang haram, tapi antara haram dan halal. Orang-orang yang alimlah yang mengetahuinya. Oleh karena itu kaum muslimin harus berhati-hati mengatakan ini syubhat, itu syubhat, ini syubhat, itu syubhat. Dari mana dia tahu? Oh, ini syubhat nih. Siapa yang menetapkan syubhat? Hadis ini menjelaskan bahwa yang mengetahuinya sedikit. Kebanyakan orang tidak tahu. Berarti hanya orang-orang alim yang tahu, yang dapat mendudukkan dan menetapkan perkara ini syubhat. Bahkan mereka sendiri antar orang-orang alim berselisih kadang-kadang. Paham itu ya? Mulai sekarang jaga lisan kita. Ini ilmu. Ilmu itu besar sekali dalam Islam. Sering kita dengar orang-orang awam banyak syubhat nih. Kita tanya, dari mana antum tahu syubhat ini? Ah, ini berbahaya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara-perkara syubhat, sungguh ia telah membebaskan dirinya dari kekurangan bagi agamanya. dan membebaskan dirinya dari celaan bagi atau terhadap kehormatannya. Yakni yang menjaga agama dan kehormatannya. Dan barang siapa terjatuh ke dalam perkara-perkara syubhat, maka dikhawatirkan ia akan terjerumus ke dalam perkara yang haram. Menunjukkan bahwa perkara yang syubhat itu bukan haram. Tapi kalau orang masuk ke situ, dikhawatirkan ia akan terjerumus kepada yang haram. Dan Nabi SAW membuat tamsil. Seperti seorang pengembala yang mengembalakan gembalaannya di sekitar larangan tanah milik orang lain. Antum pengembala mengembalakan gembalaan antum di sekitar larangan tanah milik orang lain, patok gitu. Maka sudah hampir dekat waktunya gembalaannya akan memakan dan tinggal di situ, yakni di tempat terlarang tersebut. Oleh karena itu ketahuilah, sesungguhnya bagi tiap-tiap raja mempunyai larangan. Kemudian ketahuilah, sesungguhnya larangan Allah itu adalah perkara-perkara yang haram. Sekarang ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging yang tidak bertulang. Apabila segumpal daging tersebut baik, niscaya baiklah seluruh jasad. Dan apabila segumpal daging itu rusak, niscaya rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, sesungguhnya ia adalah hati, yang menunjukkan hati raja yang memerintah semuanya itu. Kalau hati memerintahkan mencuri, maka bergeraklah semua otak berpikir gimana caranya dan semuanya sudah jadi, lalu anggota tubuh bergerak dan seterusnya. Ini hadis yang besar sekali. Fungsi hati itu yang ia sebagai raja. Dan hadis ini menjelaskan tentang hukum halal dan haram. Umumnya ulama membawakan hadis ini di bagian kitab Al-Buyu jual beli. Ini ada perawinya. Imam An-Nawawi berkata, riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian saya menjelaskan bahwa hadis ini sahih riwayat Bukhari di dua tempat. Imam Bukhari pertama membawakan hadis ini di bagian kitab iman, karena ada penjagaan pemeliharaan terhadap agama, din, dari perkara-perkara yang tidak jelas. Juga ada pembicaraan mengenai hati. Kemudian di tempat yang kedua, Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini di bagian Kitabul Buyu. Kitab atau pembahasan buyu jual beli dan yang berkaitan dengannya dipenuhi dengan ijtihad. Dan sebagiannya syubhat. Perkara-perkara yang tidak jelas, khususnya jual beli pada zaman sekarang. Demikian juga Imam Muslim membawakan hadis ini di bagian kitab jual beli. Begitu juga Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ibn Majah. Itu semuanya di bagian kitabul buyu. Hanya Al-Imam Al-Bukhari membawakan di kitab iman, salah satunya di kitab al-iman, di kitab al-iman, kitab iman. Selebihnya para imam membawakan di kitab buyu.

tiga kali. Ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah. Tamim ad-dari. Orang Kristen. Maka begitu banyak dari orang-orang Kristen yang masuk Islam dari dahulu sampai hari ini. Tapi begitu sedikitnya orang-orang Yahudi yang masuk Islam bisa dihitung dengan jari. Apa penyebabnya?

Apa ihwal penyebab? Ada yang bisa jawab? Apa penyebabnya? Dijawab hasad katanya. Surat yang setiap kali dalam sholat kita baca, yang tidak sah kalau kita tidak membacanya. Surat apa? Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra' bifatihatil kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kecuali kita di belakang imam yang membaca dengan jahar. Maka wajib diam, tidak boleh membaca sama sekali. Karena apa faedahnya imam membaca dengan jahar kalau kita turut membaca? Hadis yang saya bawakan tadi, riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim, atau hadis lain dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, wa idza qara'a fa ansitu, apabila imam membaca, hendaklah kamu diam. Dalam hadis yang lain, riwayat Abu Dawud dan lain-lain, dikatakan kecuali membaca surah Al-Fatihah. Tetapi lafaz tersebut, kecuali membaca surah Al-Fatihah, dhaif, tidak sah hadisnya. Surat yang agung ini, surat yang diulang-ulang, yang dikatakan oleh Nabi SAW, sab'ul mathani, tujuh ayat yang diulang-ulang di dalam salat, yang Nabi SAW menamakan Al-Quranul Azim, Quran yang agung, yang besar. Nabi SAW menamakan Ummul Kitab, ibunya, induknya Al-Kitab, yani surat Al-Fatihah. Yang terkumpul seluruh isi Al-Quran di dalam surat ini. Ayat terakhirnya apa? Ghairil maqdubi alaihim waladdalli. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, bersabda, al-maqdub al-yahud, ad-dalli al-nasara. Berarti kekufuran Yahudi disebabkan karena kesombongannya. Menolak kebenaran setelah ia mengetahui kebenaran itu. Kebenaran itu ada di hadapan matanya, jelas, nyata, terang. Ditolak dengan penuh kesombongan. Barangkali belum hilang dari ingatan kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa mereka orang-orang Yahudi mengenal Nabi SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Tidak tersembunyi pengenalan ayah terhadap anaknya. Sombong.

Karena itu dimurkai oleh Allah. Susah masuk Islam. Hanya satu dua orang. Di zaman Nabi SAW, Abdullah bin Salam, tokoh Yahudi. Selebihnya tidak ada. Tapi Kristen banyak. Nasara, kata Nabi, ad-dhalin. Kekufuran mereka disebabkan kesesatan. Dol. Tidak menemukan jalan kebenaran. Ketika mereka menemukannya, mereka masuk Islam. Seperti Tamim ad-Dari. Kemudian siapa? Adi bin Hatim. Dua orang Nasrani yang kemudian masuk Islam. Dan begitu banyak orang-orang Nasrani masuk Islam sampai pada hari ini di belahan bumi. Mana Yahudi coba? Sedikit. Sangat sedikit. Hampir-hampir tidak ada. Karena kekufuran mereka disebabkan kesombongan. Padahal mereka tahu bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam seorang Nabi dan Rasul. Sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Tapi mereka tolak. Dan sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka membunuhi para Nabi dan Rasul. Contohnya dua orang Nabi, bapak dan anak dibunuh. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihim assalatu wassalam. Dan Nabi Isa dikejar-kejar oleh mereka. Difitnah agar dibunuh oleh kerajaan Romawi di Palestina saat itu. Itu Yahudi. Ini Tamim ad-Dari, dia seorang Nasrani menjadi sahabiyun jalil. Biasanya di bulan Ramadan pada zaman Umar bin Khattab, dia menjadi imam bagi para sahabat bergantian dengan Ubay bin Ka'ab. Umar bin Khattab mengumpulkan manusia untuk jadi satu imam. Salat yang kita kenal dengan nama salat tarawih, yang pada hakikatnya qiyamul lail. Yang menjadi imam adalah Tamim ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab bergantian dengan jumlah rakaat 11 rakaat. Dalam hadis sahih riwayat al-Imam Malik di kitabnya al-Muwatta, ya imam dia pernah mendengar Nabi meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda anna Nabi SAW qala, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda agama itu nasihat, ad-dinun nasiha. Kami bertanya, kami di sini para sahabat, tidak satu orang, ada Tamim dan lain-lain. Bagi siapa? Nasihat bagi siapa? Beliau menjawab, bagi Allah dan kitabnya Al-Quran dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pemimpin kaum muslimin serta bagi kaum muslimin. Imam An-Nawawi berkata riwayat Muslim. Kemudian saya menjelaskan hadis ini sahih riwayat Muslim dan Abu Daud dan An-Nasa'i dan Ahmad dan selain mereka sebagaimana diluaskan takhrijnya bersama beberapa syahidnya hadis-hadis yang semakna dengannya dalam kitab besar kami yakni kitab saya dengan judul Riyadul Jannah nomor 776 dan 778. Ini jilid yang kedua. Faedah. Ya, ini fikih dari hadis ini. Sedikit.
Karena sebagaimana saya katakan di awal pertemuan kita, bahwa saya lebih menjelaskan mengenai kedudukan hadis sah dan tidaknya, dan siapa perawinya, dan lafaz-lafaznya, dan riwayatnya. Adapun syarahnya sudah banyak disyarahkan, dijelaskan oleh ahli ilmu. Kecuali sedikit yang saya jelaskan. Di antaranya hadis ini. Sabda beliau, agama itu nasihat, yakni tiang dan keteguhan serta kokohnya agama itu adalah nasihat. Bagi siapa? Nabi SAW menjawab, pertama bagi Allah. Maksud nasihat bagi Allah bukan kita menasihati Allah. Maksudnya adalah mengimaninya, meyakininya dengan keyakinan yang sahih, bukan keyakinan yang batil, bahwa ada Tuhan bersama Allah, ada dua, tiga Tuhan dan lain sebagainya. Mentauhidkannya, yakni mengesakannya pada rububiyahnya dan uluhiyahnya, serta pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Itu tauhid asma was sifat. Pada rububiyahnya, yakni pada kekuasaan dan penciptaan, serta pengaturan Allah di alam semesta ini. Pada uluhiyahnya, ketuhanannya, bahwa ia Esa. Qul huwallahu ahad. Atau ubudiyah, peribadatannya. Bahwa hanya kepada Allah kita beribadah, tidak kepada selain Allah. Kemudian mengikhlaskan diri dalam beribadah kepadanya tanpa perantara, yang tidak ada satupun sekutu baginya. Mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Berwala atau loyalitas kepada orang-orang yang mentaatinya dan memusuhi orang-orang yang mendurhakainya. Mensyukuri segala nikmatnya dan selainnya yang berkaitan dengan Allah Rabbul Alamin. Yang kedua bagi kitabnya. Adapun nasihat bagi kitabnya ialah mengimaninya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kalamullah dan wahyunya serta tanzilnya yang diturunkan Allah. Tidak ada satupun makhluk yang sanggup membuat yang seperti Al-Quran. Membenarkan isinya yang merupakan kebenaran mutlak dari Rabbul Alamin. Memahaminya dengan pemahaman yang sahih. Mengamalkannya sesuai sunnah Rasulnya atas dasar pemahaman salafus salih dan yang berkaitan dengan keimanan kepada Alkitab Al-Quran. Itu nasihat bagi Al-Quran. Ketiga, bagi Rasulnya. Nasihat bagi Rasulnya, adapun nasihat bagi Rasulnya ialah mengimaninya dan membenarkan kenabian dan kerasulannya. Beliau adalah Nabi dan Rasul terakhir yang Allah utus untuk seluruh umat manusia dan jin. Tidak akan ada Nabi, apalagi Rasul sesudah beliau, bersama jumlah bukti ilmiah dari dalil-dalil naqliyah dan akliyah. Membenarkan segala yang beliau bawa dari wahyu Al-Quran dan wahyu As-Sunnah. Mentaati beliau secara mutlak dari perintah dan larangan beliau. Berjalan di atas manhaj cara beragama dan sunnah beliau. Menghidupkan dan menyebarkan manhaj sunnah dan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan dan membela beliau dan yang berkaitan dengan Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nasihat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang keempat, nasihat bagi para pemimpin atau umara kaum muslimin,
adalah mentaatinya selama tidak diperintah maksiat. Apabila diperintah maksiat, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh mentaatinya, tetapi tetap berada dalam kekuasaan dan kepemimpinannya. Tidak boleh menjatuhkan atau memberontak kepadanya. Ahli ilmu menasihatinya dan mengajarkannya sesuai dengan sunnah Rasul. Ahli ilmu yang menasihati. Kelima, nasihat bagi umumnya kaum muslimin adalah mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada mereka untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Seperti mengajarkan agama kepada mereka, menasihati mereka, menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar kepada mereka, dan selainnya. Itu untuk kemaslahatan dan kebaikan kaum muslimin, dunia dan akhirat mereka. Hadis yang ke-8. Al-Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله رواه البخاري ومسلم. dari ابن عمر رضي الله عنهما. Dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku diperintah. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata aku diperintah, tentu maksudnya diperintah oleh Allah tabaraka wa taala agar aku memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada satupun Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Dan sesungguhnya Muhammad itu adalah Rasul Allah, utusan Allah. Dan mereka mendirikan salat serta mengeluarkan zakat. Maka apabila mereka telah mengerjakan seperti itu, niscaya terjagalah darah dan harta mereka dariku. Yani aku tidak akan memerangi mereka kecuali dengan hak Islam. Sedangkan hisab, perhitungan apa yang ada di dalam hati mereka, diserahkan kepada Allah Ta'ala. Imam An-Nawawi berkata, riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian saya menjelaskan, yani setelah Imam An-Nawawi itu, hadis sahih itu perkataan saya sampai akhir. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan susunan lafaz hadis oleh Bukhari. Dan perbedaannya dengan Muslim hanya dalam satu lafaz. Adapun lafaz Ta'ala tidak ada pada riwayat kedua imam. Barangkali terdapat dalam naskah yang ada pada Imam Nawawi dan beliau menukilnya. Wallahu a'lam. Yakni naskah Bukhari yang dicetak sekarang ini dan naskah Muslim yang dicetak sekarang ini, di dalam hadis ini akhirnya tidak ada lafaz Allahi Ta'ala. Akan tetapi barangkali, wallahu a'lam, pada naskah yang ada pada Imam An-Nawawi, naskah Bukhari dan Muslim, ada lafaz Ta'ala. Wallahu a'lam. Faedah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan hak Islam. Apa maksudnya dengan hak Islam? Misalnya mereka melakukan pelanggaran di dalam Islam.
yakni seseorang apabila telah bersyahadat secara lahiriah diterima keislamannya. Perhitungan apa yang ada di batinnya, di hatinya, diserahkan kepada Allah. Dan dia terjamin darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Tidak boleh dilanggar kecuali atas dasar hak Islam. Apa hak Islam? Misalnya mereka melakukan pelanggaran di dalam Islam. Seperti membunuh, atau mencuri, atau berzina, dan sebagainya. Maka kepada mereka dikenakan hukum dunia. Dalam hukum Islam tentunya. Bukan dalam hukum yang bukan hukum Islam. Yaitu pada diri dan harta mereka. Misalnya mereka membunuh. Maka ada hak Islam yang wajib ditunaikan. Mereka melanggar itu, pelanggaran itu, maka mereka dikenakan hukum bunuh. Siapa yang membunuh seseorang, maka dibalas bunuh. Kecuali kalau keluarga terbunuh, memaafkan dan menuntut ganti atau diat, denda. Dengan dibayar dengan harta, ya, penggantian dengan harta dalam hukum kisos dan pelukaan. Orang melukai orang lain, mutus jari misalnya, ya, harus diputus lagi, potong lagi. Tapi kalau keluarga yang atau orang itu memaafkan dan menuntut ganti diat, maka bayar diat satu jari 10 ekor unta. Satu jari 10 ekor unta, sama semua jari ini, kelingking, jari manis, tengah, telunjuk, ibu jari. Kalau ada orang melanggar lalu dia memotong jari seseorang, maka dia harus dipotong juga. Atau dia membayar denda. Tergantung orang yang dilukai itu. Kalau orang dilukai itu tidak mau memaafkan dan dia diharuskan dipotong tangannya, maka dipotong tangannya. Nah, kalau denda, dia bayar 10 ekor unta. Bagi orang yang di negeri-negeri yang tidak ada untanya, tentu dengan penggantian uang dihitung unta itu. Kalau pembunuhan, maka membayar diat 100 ekor unta. Ditanggung oleh bukan hanya yang membunuh, tapi keluarga terbunuh, keluarga yang membunuh pun ikut menanggung. Di dalam Islam ada pembicaraan tersendiri. Ya, ada pembicaraan tersendiri. Maka kepada mereka dikenakan hukum dunia dalam hukum Islam, yaitu pada diri dan harta mereka. Dua sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, sedangkan hisab, yakni perhitungan apa yang ada di dalam hati mereka, diserahkan kepada Allah. Maksudnya, ketika mereka telah bersyahadat dan menampakkan keislaman mereka, maka secara lahiriah keislaman mereka diterima, sedangkan batinnya diserahkan kepada Allah yang Maha mengetahui segala rahasia. Hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم.
dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr, itu namanya Abu Hurairah, kunyah atau lakobnya. Namanya diperselisihkan oleh ulama, siapa namanya, ada yang bilang ini dan itu, namun yang paling masyhur apa yang ditulis oleh al-imam, yaitu Abdurrahman bin Sakhr. Beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Tahun ke-7 Hijriah. Ketika terjadi perang Khaybar. Dan selesai perang Khaybar, dia datang pada Rasulullah SAW. Dan beliau pun memberikan sebagian ghanimah, harta rampasan perang pada Abu Hurairah. Dia orang Yaman. Hijrah ke Madinah untuk beriman kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dengan meninggalkan apa yang ada padanya di Yaman. Dia hidup miskin, tidak punya keluarga, tidak punya harta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan ia di serambi masjid, masuk ke dalam Ashabus Suffah. Ashabus Suffah. Dan ia tinggal di situ. Dan ia bermulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hari yang ia tidak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jaminan perut kenyang, diberi makan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia penuntut ilmu besar. Bahkan ahli hadis pertama di dalam Islam. Dan rawiyatul Islam, rawinya Islam, Abu Hurairah. Ia banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaannya, doanya diijabahkan, diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Hurairah bersama dua orang sahabatnya, salah satu Zaid bin Thabit, nanti ada bertiga orang, sedang mudzakarah, berzikir dan berdoa, menyebut nama Allah. Datang Nabi SAW. Lalu mereka bertiga berhenti berbicara. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang. Terus kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lanjutkan doa. Maka yang dua orang berdoa. Yang dua orang berdoa, itu Zaid bin Thabit dan satu lagi. Kemudian setelah itu baru Abu Hurairah berdoa. Dia Abu Hurairah berdoa, "Ya Allah, aku meminta apa yang diminta oleh kedua orang sahabatku. Dan aku meminta kepadamu ilmu yang tidak pernah lupa." Maka Nabi SAW mengatakan, amin. Dua sahabat yang mendengar itu mengatakan, ya Rasulullah, kami juga meminta ilmu yang tidak terlupakan, yang tidak pernah lupa. Kamu telah didahului oleh pemuda dari suku Daus ini. Ini doanya diaminkan. Abu Hurairah memiliki ilmu yang hampir-hampir tidak pernah lupa. Keutamaan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang setelah aku bersabda ini dia hamparkan kainnya, ridanya, kemudian dia tutup, dia dekap, maka dia tidak akan lupa. Abu Hurairah melakukan itu. Dan ia pun pernah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya kalau mendengarmu sering lupa." Maka diajarkan oleh Nabi, ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamparkan ridamu, pakaian atas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian digulung, dekap ke sini. Maka setelah itu kata Abu Hurairah, tidak pernah lupa lagi dia. Tidak pernah lupa lagi. Dan ia sahabat yang terbaik.
banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli bid'ah sangat membencinya. Karena berapa banyak hadis yang dikeluarkan Abu Hurairah yang menghancurkan ahli bid'ah. Oleh karena itu Rafidah sangat membenci dan murka kepadanya, bahkan mengkafirkannya. Dan tidak aneh karena Rafidah mengkafirkan seluruh para sahabat radhiyallahu anhum. Oleh karena itu antum dapati di kitab-kitab hadis riwayat Abu Hurairah begitu banyak, ribuan. Ada beliau rawiyatul Islam, rawinya Islam. Dan diakui oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Salah satu hadis yang ia riwayatkan dan dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa saja yang aku larang kamu dari mengerjakannya, maka jauhilah ia. Dan apa-apa yang aku perintahkan kamu agar mengerjakannya, maka kerjakanlah perintah itu semampumu. Karena sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang yang sebelum kamu ialah banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka, dan mereka telah menyelisihi nabi-nabi mereka. Yakni sukanya bertanya, dan bertanya ini dan bertanya itu, bahkan yang tidak perlu ditanyakan, bukan untuk dipahami dan dilakukan, tetapi untuk menyelisihi para nabi mereka. Itu keadaan umat itu. Dan Nabi SAW menasihati, apabila aku larang kamu mengerjakan sesuatu, jauhi, tinggalkan semuanya. Jangan setengah-setengah. Itu larangan. Seorang biasa minum khamr, minuman keras. Kemudian ia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya melarang meminum khamr. Maka ia tidak boleh mengatakan, ya saya akan tinggalkan khamr ini bertahap. Tidak boleh. Harus tinggalkan saat itu juga semuanya. Lihat para sahabat radhiyallahu anhum. Anas bin Malik menceritakan kepada kita. Anas bin Malik mengatakan bahwa saya yang memberi nuangin khamr di rumah ayah tirinya Abu Talha. Di situ berkumpul sahabat-sahabat besar. Khamr belum diharamkan, minuman keras belum diharamkan. Mereka minum biasa. Minum. Anas yang menuangkannya di gelas-gelas. Di rumah Anas, di rumah bapak tirinya. Karena ibunya Anas, Ummu Sulaim, nikah dengan Abu Talha. Abu Talha orang ya, yang sangat kaya waktu itu di di Madinah. Tapi sangat taat atas perintah Allah dan Rasul-Nya. Ketika turun ayat yang menjelaskan bahwa kamu tidak akan mencapai kebaikan yang hakiki sampai kamu menginfakkan harta-harta kamu yang kamu cintai. Bukan harta-harta yang kita sudah tutup mata kita. Ini harta yang kamu cintai. Datang langsung Abu Talha kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku punya harta kebun. Perkebunan kurma. Indah sekali. Itu harta yang paling aku cintai. Aku infakkan, sedekahkan. Aku infakkan. Ini ya. Lalu kata Anas, datang pengumuman, kalau kita pengumuman bahwa khamr telah dilarang, haram. Mendengar itu sahabat yang ada di rumah Abu Talha, beberapa orang sahabat-sahabat besar sedang minum khamr. Anas yang menuangkannya. Langsung Abu Talha perintahkan Anas,
tempat homer satu girbah itu besar, keluar buang. Saat itu juga lihat ketaatan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Keluar cerita, dibuang sama Anas ke jalanan. Menunjukkan bahwa khamr tidak najis. Sebab kalau najis tidak mungkin dibuang ke jalanan. Wow. Mengalirlah khamr-khamr itu di jalan Madinah. Buang. Saat itu juga, detik itu juga. Begitu dengar pengumuman khamr sudah diharamkan, Abu Talha perintahkan anaknya keluar, buang semuanya. Padahal lagi minum-minum. Saat itu manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena sebelumnya belum datang larangan khamr, masih dibolehkan bertahap di dalam Islam itu. Tapi ketika datang larangan,

tidak boleh lagi ada tahapan saya akan hilangkan khamar. Saya orang kecanduan pemuda atau orang kecanduan narkotika. Datang larangan, dia harus hilangkan detik itu juga. Ini makna, apa saja yang aku larang kamu dari mengerjakannya, maka jauhilah ia. Kemudian, dan apa-apa yang aku perintahkan kamu agar melakukannya, mengerjakannya, maka kerjakanlah perintah itu semampu kamu. Kalau perintah, semampunya. Sholat lima waktu wajib dikerjakan. Karena kewajibannya adalah lima waktu, maka harus dikerjakan lima waktu. Tetapi apabila seseorang tidak sanggup berdiri di dalam sholat, tidak mampu, maka ia boleh sholat sambil duduk, sambil berbaring, dan sambil apa saja yang ia mampu ketika ia tidak sanggup melakukannya. Ya, ini kalau perintah, istitha'ah, semampu kamu lakukan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, jangan kamu banyak-banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada faedahnya, dan bukan untuk dipahami, dan bukan untuk diamalkan, tetapi untuk disalahi, yakni kamu menyalahi para nabi dan rasul, maka kamu akan binasa. Karena sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kamu ialah banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka, dan mereka telah menyelisihi nabi-nabi mereka. Antum ingat cerita sapi, dinamakan surat Al-Baqarah, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi Musa agar memerintahkan kaumnya menyembelih sapi. Beli sapi. Perintah jeli sapi. Sapi apa saja. Lakukan. Tapi Bani Israel memang tidak mau melakukannya. Lalu mereka mulai bertanya, ini sapinya bagaimana? Warnanya apa? Hakikatnya apa sih sapi? Nabi. Tujuannya untuk menghindar dari menyembelih sapi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu. Akhirnya dipersulit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum baca kisahnya di awal-awal surat Al-Baqarah. Itu pelajaran yang menarik bagi kita. Antum bandingkan dengan beberapa pertanyaan para sahabat. Semuanya bermanfaat, diabadikan di dalam Al-Quran. Beda. Ada tiga manusia yang bertanya dalam Al-Quran. Pertama, para sahabat. Pertanyaannya semua berfaedah. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Dijawab, faedah. Yas'alunaka 'anil khamri. Yas'alunaka 'anil yatama. Dan seterusnya. Yas'alunaka. Yang kedua, kaum musyrikin. Pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh siapapun juga. Hanya Allah yang mengetahuinya. Yaitu ingin tahu kapan hari kiamat itu. Tidak ada yang tahu. Begitu juga pertanyaan yang ketiga, orang-orang Yahudi. Bertanya tentang roh dan lain sebagainya. Ya? Ini hadis besar sekali. Imam An-Nawawi berkata, riwayat Bukhari dan Muslim. Saya menjelaskan, hadis ini sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, susunan lafaz hadis oleh Muslim pada bagian kitab Al-Fadail. Adapun lafaz fa'tu minhu oleh Bukhari dan Muslim dalam salah satu riwayatnya. Faedah, Imam Muslim dalam salah satu riwayatnya menjelaskan yang menjadi sebab Nabi SAW bersabda seperti tadi, yakni asbabul wurud,
Kalau Al-Quran, asbabun nuzul. Kalau hadis, asbabul wurud. Al-Quran, asbabun nuzul. Sebab-sebab turunnya. Allah ada di atas. Di atas langit. Di atas arsy-Nya. Karena itu dikatakan asbabun nuzul. Hadis, asbabul wurud. Sebab-sebab datangnya hadis. Nabi SAW ada di bumi. Dijelaskan, jadi saya menjelaskan sebab-sebab Nabi SAW bersabda di hadis ke-9 ini. Riwayatnya an Abi Hurairah qala khatabana Rasulullah SAW faqala ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajj fahujju faqala rajulun akulla amin ya Rasulullah فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُ مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW pernah khutbah kepada kami dan beliau bersabda, hai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji kepada kamu, maka berhajilah. Kapan waktu saja orang mampu. Berarti tidak terikat dengan waktu. Jangan katakan karena masa tunggunya lama, jadi haji tidak wajib. Nah, ini menyalahi hadis ini. Nabi SAW mengatakan, fahujju, haji. Haji. Ya, haji. Tidak terbatas waktunya. Kapan orang itu mampu? Sanggup dia haji? Haji. Ya? Lalu seorang laki-laki bertanya, apa setiap tahun, wahai Rasulullah? Beliau diam. Tidak menjawab. Hingga orang itu mengulang pertanyaannya sampai 3 kali. Maka beliau bersabda, kalau aku menjawab iya, wajib setiap tahun, niscaya akan diwajibkan kepadamu. Dan pastilah kamu tidak akan sanggup mengerjakannya. Ya? Kemudian beliau bersabda, biarkanlah aku selama aku membiarkan kamu. Aku katakan kepada kamu, Allah telah mewajibkan haji, berhajilah. Sudah, itu menunjukkan hanya satu kali. Jangan ditanya setiap tahun, nanti kalau dijawab iya, maka wajib haji itu diwajibkan, maka nanti akan diwajibkan haji itu pada setiap tahun. Dan kalau diwajibkan setiap tahun, pasti kamu tidak akan sanggup melakukannya. Biarkan aku selama aku membiarkanmu. Karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang yang sebelum kamu, disebabkan banyaknya pertanyaan mereka dan mereka menyelisihi para nabi mereka. Oleh karena itu apabila aku memerintahkan sesuatu kepadamu, maka kerjakanlah semampumu. Dan apabila aku melarang kamu dari mengerjakan sesuatu, maka tinggalkanlah ia. Ya. Barangkali ini ikhwan, pembacaan hadis dari kitab Arba'in oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan pada lain waktu kita akan sambung ke hadis 10 dan seterusnya sampai selesai kitab ini, seperti kebiasaan kita yang sudah berlangsung cukup lama di masjid ini. Dan kita istirahat sejenak, nanti kita akan
bersoal jawab, walhamdulillah rabbil alamin. Wa yarda. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Di antara pertanyaan yang masuk, pertama, Ustaz, di masjid kami setiap sholat maghrib dan isya imamnya membaca surat memakai mushaf Al-Quran setiap hari sampai khatam. Apakah ini bid'ah? Iya. Karena bid'ah menyalahi sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami satu kaum, aqra'uhum. Ulama mempunyai dua tafsiran aqra'uhum. Yang alim terhadap kitabullah dan yang paling hafal. Berarti kalau dengan mushaf tidak bisa dibedakan antara yang hafal dan yang tidak hafal. Menyelisihi hadis itu. Menyelisihi hadis tersebut. Di zaman kita ini banyak sekali yang hafal Al-Quran. Falillahil hamd. Namun juga harus disertai kealiman. Bid'ah ini tersebar luas banyak sekali. Menyelisihi hadis tersebut, sunnah tersebut. Nabi SAW memerintahkan agar memilih di antara satu kaum, aqra'uhum li kitabillah. Yang paling alim. Ada yang menafsirkan seperti itu. Tentu yang alim juga dia harus hafal Al-Quran secara keseluruhan atau sebagian atau beberapa bagian yang cukup bagi dia untuk menjadi imam. Kalau sama, maka yang paling mengerti tentang sunnah. Lihat, dan terus urutannya. Antum bisa baca hadisnya di Sahih Muslim. Berarti amal ini dengan mushaf setiap hari lagi dan setiap salat maghrib dan isya, maghrib dan isya, subuhnya nggak disebut nih. Itu jelas menyelisihi sunnah tadi. Kalau sudah menyelisihi sunnah, maka ia bid'ah. Pertanyaan yang lain, yang kedua, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan perkataan Umar bin Khattab ketika mulai menghidupkan kembali salat tarawih? Yaitu perkataan bahwasanya ini adalah sebaik-baik bid'ah. Pertama saya koreksi, Umar tidak menghidupkan sholat tarawih, tidak. Karena sholat tarawih telah ada pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar, radhiyallahu anhu. Telah ada pada zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau sholat malam di bulan Ramadan. Dan beliau menggemarkannya, menganjurkannya untuk qiyam Ramadan.
Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat yakni qiyam Ramadan, qiyamul lail, atau yang di kemudian hari terkenal dengan nama at-tarawih, dinamakan at-tarawih karena imam membaca panjang sekali, ratusan ayat. Jadi setiap dua rakaat mereka roha, istirahat. Sampai orang-orang sebagian memegang tongkat saking lamanya imam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya beberapa malam. Sampai tiga malam berjamaah di masjid untuk tahun ini. Tahun berikutnya beliau memanggil anak-anaknya dan istri beliau untuk keluar sholat malam berjamaah dengan beliau. Tetapi beliau tidak lengkap, hanya beberapa malam. Dalam hadis-hadis sahih. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, pada masa Abu Bakar Siddiq, maka para sahabat sholat sendiri-sendiri di masjid. Kadang-kadang berdua. Gitu. Sampai Abu Bakar wafat, pada masa pemerintahan Umar, di pertengahan pemerintahan beliau, beliau keluar ke masjid, keluar, lihat sahabat tabi'in sholat sendiri-sendiri, ada yang dengan dua orang. Maka Umar berkata, alangkah baiknya kalau kita kumpulkan mereka dengan satu imam. Jadi bukan menghidupkan salat tarawih, sudah ada. Qiyam Ramadan adalah qiyamul lail, terdiri dari tahajud dan witir. Di bulan Ramadan terkenal dengan nama di kemudian hari at-tarawih. Karena itu tidak ada salat lagi sesudah salat tarawih. Maka kemudian Umar mengumpulkan sahabat semuanya di bawah satu imam. Imamnya itu Tamim Ad-Dari tadi. Dua orang imam bergantian. Tamim Ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab. Dua orang ini hafal Quran, ahli Quran, alim ulama lagi. Ditunjuk sama Umar, Umar sendiri tidak ikut, solatnya sendirian di penghujung malam atau di malam hari. Nah, kemudian di lain waktu setelah dikumpulkan jadi satu imam, oleh satu imam dikumpulkan oleh Umar dengan satu imam sholat, maka Umar keluar. Maka Umar mengatakan, ini sebaik-baik bid'ah. Bid'ah, lafaz bid'ah di situ lugatan, bukan syar'iyatan. Lugatan, bukan secara syariat, bukan menurut istilah, tetapi menurut bahasa saja. Karena Umar orang Arab tulen. Dikumpulkan jadi satu. Apa ini yang bid'ah di situ? Secara syariah tidak ada. Solatnya sudah ada, bahkan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW sendiri solat mengimami para sahabat. Tempatnya di masjid sudah ada. Ya, jadi itu bukan bid'ah. Itu secara bahasa. Pertanyaan yang ketiga, Ustaz, terdapat di tempat perkuliahan yang berasrama wajib melaksanakan kunut setiap sholat isya dan subuh. Apa hukumnya? Semoga membantu kegalauan yang selama ini ana takutkan. Bid'ah.
kunut isya, kunut apa? Saya baru dengar ini. Ini bid'ah baru lagi. Tidak ada hadisnya sama sekali. Ada kunut-kunut nazilah. Kunut, nah namanya juga nazilah, yang mendatang. Untuk mendoakan kebaikan dan kemenangan bagi kaum muslimin yang tertindas oleh orang-orang kufar atau yang sedang berperang dengan orang-orang kufar. Seperti di Palestina. Dan kita telah melaksanakannya. Cukup. Tidak terus-terusan. Cukup kita sudah melaksanakan. Misalnya sebulan, sudah cukup. Untuk saudara-saudara kita di Palestina. Itu namanya kunut nazilah. Di salat lima waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Imam mendoakan mengangkat tangan dan makmum mengaminkan. Itu kunut nazilah. Adapun kunut khusus salat isya, ini pertanyaannya, tidak ada. Ini bid'ah yang benar-benar dibuat. Adapun kunut subuh terus-menerus seperti yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita, itu ada dalilnya, tetapi hadisnya dhaif, munkar. Hadis dhaif, munkar. Dikatakan munkar karena yang meriwayatkan hanya dia. Yang lain enggak. Dan dia rawi yang dhaif dari jurusan hafalannya. Pertama, yang kedua, dia selain dhaif dan sendirian menyelisihi para perawi lain yang lebih, yang siqat. Tidak ada yang meriwayatkan hadis kunut terus-menerus kecuali Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi ini seorang yang baik, dia agamanya baik, tetapi hafalannya rusak, lemah. Karena itu ia sendirian meriwayatkan hadis kunut terus-menerus. Maka itu dalil dhaif. Dan salah satu sebab munculnya bid'ah dengan sebab hadis-hadis lemah. Hadis-hadis yang sangat lemah, apalagi hadis-hadis palsu.

jamaah yang suka tahzir. Tahzir adalah memperingati seseorang dari mengikuti fulan. Tahzir serampangan dan mencela para ulama ahlus sunnah. Nah, para pelajar, para pemuda, ikhwan dan akhwat, jangan ikut di majelis tahzir ini karena berbahaya. Pertama, mereka bukan orang-orang yang berilmu. Yakni tidak ada ilmunya. Maka mengikut dalam majelis mereka berarti terjerumus masuk ke dalam kebodohan. Yang kedua, kita akan banyak berbuat dosa dengan ikut nanti mencela sana sini, sedang kita bukan ahlinya di majelis-majelis mereka. Ketika antum mengetahui, oh ini majelis tahdzir, antum tidak terjerumus ke dalamnya. Karena semuanya itu kejahilan. Tahzir ada di dalam Islam. Tetapi siapa yang berbicara? Dan kepada siapa? Dan kapan waktunya? Kan ada permasalahan yang sulit. Ini butuh ilmu. Sedangkan mereka mentahzir kepada orang-orang yang menyeru kepada sunnah. Ini terbalik. Ini kejahilan. Jadi sebetulnya sudah lama saya tahu sejarahnya dan saya pelaku sejarahnya, saya tahu orang-orangnya sudah lama sekali. Rupanya sisa-sisanya masih ada, memang. Dan nasihat saya para pelajar, ikhwan dan akhwat, jangan sampai sekali-kali masuk ke majelis mereka ini. Karena tadi, antum akan masuk ke dalam kejahilan. Dan antum akan banyak berbuat dosa. Dan antum akan memecah belah kaum muslimin. Pertanyaan dari Azizah yang izin bertanya, bagaimanakah cara mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan itu termasuk bid'ah atau tidak? Ya tentu untuk mengetahui sendiri memerlukan ilmu. Karena ulama saja berijtihad dengan melihat kaidah-kaidah bid'ah. Salah satu dasarnya hadis yang kita baca di awal majelis. Man ahdatha fi amrina hadha, man amila amalan laisa alaihi amruna. Di situ ditunjuki dalam hadis itu yang tidak ada asal usulnya di dalam Islam. Tidak ada keterangan dari Alkitab, keterangan dari sunnah. Kemudian orang memasukkannya dan itu menyerupai syariat Islam. Walhasil kita belajar untuk mengetahuinya mengenai kaidah-kaidah bid'ah itu apa.

0: Selain kita bertanya kepada ahli ilmu, melihat atau membaca tulisan para ulama yang berbicara mengenai bid'ah. Kalau ukhti Azizah sudah mampu berbahasa Arab, maka saya sarankan untuk membaca kitab Usulul Bid'ah, Dasar-dasar Bid'ah, oleh Syekh Ali bin Hasan rahimahullahu ta'ala. Kitab yang tidak terlalu besar, tetapi penjelasannya lengkap dan singkat, tepat pada sasarannya dan tidak bertele-tele, serta mudah dipahami dengan bahasa yang mudah. Karena salah satu kelebihan dari Syekh Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Athari, ahli dalam bahasa Arab. Baca kitab itu. Juga untuk ikhwan yang mampu berbahasa Arab, kitab Usulul Bid'ah. Catat, Usulul Bid'ah, karya Syekh Ali bin Hasan. Di situ dijelaskan, khususnya ukhti Aziza yang bertanya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita tahu, pertanyaan selanjutnya, apabila kita tahu itu bid'ah, tetapi keadaan karena orang tua belum paham, akhirnya kita membantunya, contohnya seperti tahlilan, itu hukumnya bagaimana? Hukumnya kita membantu sesuatu yang bid'ah, haram. Karena selamatan kematian atau yang terkenal dengan nama tahlilan, sepakat para ulama, ijma, haram. Dan dimasukkan ke dalam meratap, dimulai dari ijma para sahabat dan seterusnya. Dan Imam Asy-Syafi'i, silahkan bagi antum yang mampu berbahasa Arab, baca kitab Al-Um oleh Imam Asy-Syafi'i dalam bagian kitab Janaiz, jenazah. Dengan tegas Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, aku benci, tidak menyukai kumpul-kumpul, baru kumpul-kumpul saja di tempat ahlul mayyit itu. Dan selesai dari perkataan beliau, baru kumpul-kumpul, belum ada bacaan-bacaan, apalagi ada bacaan-bacaan, apalagi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai ketujuh, nanti ke-40 hari, nanti ke-100 hari, nanti 1000 hari kalau tidak salah saya. Ini bukan dari Islam. Tapi itu bid'ah, kan ta'rifnya sudah ada. Dimasukkan ke dalam Islam. Menyerupai syariat Islam. Mengatasnamakan Islam. Dalam rangka apa? Dalam rangka beribadah. Anak yang bertanya tentu, apabila kita telah mengetahui, maka kita istiqomah. Kecuali barangkali nyawanya terancam. Bilang sama ayahnya. Itulah kebenaran. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan salah memahami hadis? Dahulu, sebagian imam kita memahami, mengatakan, ma'rifatur rijal, mengetahui tentang rijal, maksudnya sah dan tidaknya hadis itu. Ini ada orang-orang khusus tentunya nisful ilm, setengah dari ilmu. Karena yang menjadi hujjah itu hadis-hadis yang sahih. Setengah lagi adalah memahami hadis itu, baru jadi satu ilmu. Kalau pemahamannya benar, hadisnya tidak sahih, maka itu bukan ilmu. Tidak jadi ilmu. Kalau hadisnya sahih, tapi pemahamannya tidak benar, salah, bukan ilmu juga. Baru setengah. Setengah lagi tidak ada. Apa salah paham di sini? Contoh. Tidak sah salat jika tidak membaca Al-Fatihah. Ini hadis sahih. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Ada yang memaknai secara umum bahwa masbuk tanpa mendengar bacaan Al-Fatihah imam itu harus menambah rakaat. Makmum yang tidak mendengar bacaan Al-Fatihah, maknanya apa? Berarti dia belum masuk ke dalam sholat barangkali. Atau dia ada dalam sholat, pikirannya melayang ke sana kemari. Mungkin itu. Ya, masbuk, imam sudah baca Al-Fatihah, lagi baca surat, dia masuk. Barangkali itu ya, ya taruhlah itu. Dipahami tidak mendapat satu rakaat, ya keliru, salah di dalam memahami. Kalau ini diyakini dan dijadikan ketetapan, maka ia keluar bid'ah baru. Karena yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la salata liman lam yaqra, membaca bagi imam dan masbuk yang tidak mendengar bacaan imam. Imam tidak jahar dalam salat-salat zuhur, asar, rakaat terakhir salat maghrib, dua rakaat terakhir salat isya. Itu imam tidak jahar, wajib bagi makmum. Dan bagi orang yang sholat sendiri, bagi makmum yang mendengar bacaan imam, maka dia diam. Nah sekarang masalahnya bagi makmum yang tidak mendengar bacaan imam, lalu dia hubungkan dengan hadis ini, maka ini keliru, tidak tepat. Karena mendapat ini masalahnya beda. Masalah mendapati imam. Apakah mendapat satu rakaat? Kapan makmum mendapat satu rakaat? Ketika mendapati imam. Itu pertanyaannya. Jawabnya, ketika imam berdiri. Walaupun makmum tidak mendapat mendengar Al-Fatihah imam atau apa, atau dalam salat zuhur nanti insyaallah ta'ala ada yang masbuk, begitu masuk belum sempat iftitah apalagi Al-Fatihah, imam sudah ruku, ikut ruku, dapat satu rakaat. Nah kalau menurut pemahaman ini kelihatannya tidak dapat. Nah, ini sebetulnya pemahaman seperti ini muncul puluhan tahun yang lalu. Saya sudah menyanggahnya di sebagian kitab saya, di kitab Al-Masail. Kitab Al-Masail. Karena makmum, masbuk, mendapati imam lagi rukuk, dapat satu rakaat. Apalagi berdiri, rukuk dapat. Dalilnya mana? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu masuk datang ke masjid dengan cepat-cepat terengah-engah napasnya, ikut sholat masuk masjid, lalu dia ruku dan merangkak masuk ke dalam saf. Selesai sholat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa tadi yang datang dengan tergesa-gesa? Dijawab oleh Abu Bakr, saya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya, zadakallahu hirsan, semoga Allah menambah semangat kepadamu. Karena Abu Bakr begitu semangatnya ingin mendapatkan sholat berjamaah, tetapi ia lupa datang dengan tergesa-gesa sampai membuat berisik di masjid. Wala ta'ud, sambungan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan kau ulang lagi datang ke masjid dengan terengah tergesa-gesa. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak perintahkan ia untuk mengulang sholatnya menambah satu rakaat. Berarti menunjukkan bahwa makmum masbu ketika mendapati imam sedang ruku, lalu ia ruku, maka ia dapat satu rakaat. Apalagi berdiri. Maka salahlah paham tersebut. Apakah orang-orang awam yang kurang berilmu kemudian mengamalkan amalan ibadah bid'ah hingga terjerumus kepada kesyirikan tanpa ia sadari, maka ia telah musyrik? Maksudnya pertanyaan ini, ya, apakah ia telah musyrik, gitu mungkin maksudnya. Tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan menyiksa satu kaum sampai kami mengutus seorang rasul. Yakni untuk dijelaskan sampainya hujjah Allah kepada manusia. Adapun orang yang tidak atau belum tahu sehingga ia mengamalkan bid'ah atau sebagian kesyirikan, maka ia tidak dihukumi, dikenakan sanksi karena ketidaktahuannya. Tetapi barangkali ia dihukumi karena tidak menuntut ilmu atau tidak bertanya. Apalagi kalau ia sudah belajar misalnya, tetapi belajarnya seperti itu, sehingga ia melakukan amalan-amalan yang tidak ada di dalam syariat Islam, maka ia tidak langsung dihukumi musyrik atau ahli bid'ah dan lain sebagainya. Dan itu yang terjadi pada sebagian masyarakat kita. Nah, bagi kita bukan menghukumi, tetapi mendakwahkannya, menyampaikannya agar tegak hujjah dan dia atau mereka paham. Karena tegaknya hujjah itu sampainya ilmu kepada mereka dan mereka paham. Kalau tidak paham, maka belum sampai, belum tegak hujjah maksudnya. Jadi tegaknya hujjah itu sampainya ilmu, keterangan dari Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dia paham maksudnya. Oh begini, kalau dia tidak paham, maka belum tegak hujjah itu. Harus diberi pemahaman, harus dia paham. Ini dalilnya banyak sekali. Ada pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya saya kira luas sekali, tidak cukup waktu kita. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Persiapan untuk wudu, sholat, mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya bagi kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
2: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang telah kita simak menjadikan kita semakin bertambahnya ilmu dan tentunya kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullu amrin dhi bal la yubda'u fihi bilhamdulillah fa huwa aqta'. حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Hadis hasan diriwayatkan Abu Daud dan yang lainnya. Segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: Al-Ard.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? Dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi.
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan, di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi?
1: La ilaha illallah.
0: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang

Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wattur. Wakitabim mastur. Fi raqqin manshur. والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا

كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة

أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ.

0: آخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun min al-Qur'an.
3: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليت. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
1: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhai kepadanya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu. Karena sesungguhnya, selawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita.
1: Bukan dengan pemahaman kita.
0: Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan. Tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman.

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radiyallahu anhum waradu'an, Allah meridhai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridhai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi, ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
1: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
2: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.

0: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala ketika mensyariatkan kepada kita suatu perkara, maka itu semua untuk kebaikan seorang hamba di dalam kehidupan dunia ini dan juga kehidupan akhirat. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada sesuatu yang membahagiakan dan yang mendatangkan kebaikan bagi kita umatnya melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita jalan kebaikan tersebut, dan tidak ada sesuatu yang akan memudaratkan kita di dunia dan di akhirat melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita daripadanya. Di antara perkara yang baik yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, yang menjadi sebab besar seseorang itu mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, adalah apa yang Rasulullah SAW ajarkan dari doa dan zikir yang bisa mendatangkan kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Di antara doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita disunnahkan untuk membacanya ketika kita selesai salat fardu, yaitu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, untuk mengingatmu. Wa syukrika, dan bersyukur kepada engkau. Wa husni ibadatika, dan beribadah yang benar dan baik kepada engkau. Doa ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita renungkan isi dari doa ini, maka dia memiliki faedah dan keutamaan dan makna yang sangat besar. Coba kita renungkan masing-masing kalimat doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita baca setiap salat fardu. Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku. Ala dzikrika, untuk berzikir kepada engkau, untuk mengingat engkau. Ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba, kalau dia ingin dimudahkan di dalam kebaikan, maka dia harus meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan dia mengandalkan kemampuan yang ada pada dirinya. Apa yang ada pada dirinya sesungguhnya adalah kelemahan. Oleh karena itu dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan untuk hal yang sangat ringan untuk dilakukan oleh seorang hamba di dalam beribadah kepada Allah, yaitu berzikir kepada Allah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwasanya kalau bukan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak akan bisa melakukan kebaikan sekecil pun atau sekecil apapun, sesederhana apapun dari ketaatan, bahkan walaupun hanya berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu hanya bermodalkan lisan. Oleh karena itu, kita harus kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jikalau engkau meminta, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jikalau engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, apapun kebaikan yang ingin kita lakukan, hendaklah kita meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesederhana apapun ketaatan dan kebaikan itu kita pandang, belum tentu dan bahkan tidak mungkin kita akan bisa lakukan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tanpa ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus menyandarkan semua kekuatan dan kemudahan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan apa yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau satu-satunya ya Allah kami beribadah, dan kepada Engkau satu-satunya ya Allah kami meminta pertolongan. Itulah yang harus dilakukan oleh seorang muslim, seorang hamba Allah. Ketika dia ingin dimudahkan segala perkara, hendaklah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan tersebut. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya seorang hamba tidak boleh dia tidak boleh dia merasa ujub dengan kemudahan yang Allah berikan kepada dia dari amal soleh, karena dia sadar bahwasanya itu tidak akan mudah kecuali karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa tersebut, Allahumma a'inni 'ala dzikrika, ya Allah tolonglah aku untuk berzikir kepada Engkau, mengingat Engkau. Saudaraku yang seiman, kalau kita perhatikan makna dari doa ini, ya Allah tolonglah aku untuk berzikir kepada Engkau, menunjukkan bahwasanya ini adalah keutamaan yang besar. Bahwasanya mengingat Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kunci kebaikan. Yang kalau kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengingat kita. Dan kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikrullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati itu akan tenang. Oleh karena itu, kalau orang itu ingin mendapatkan ketenangan, kebaikan, kebahagiaan di dunia ini, maka dia harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan berzikir sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga akan selalu mendapatkan ta'yid, bantuan, dan juga ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang jauh dari berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan lebih dekat kepada syaitan wal iyadzu billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari mengingat Ar-Rahman, mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan ikatkan baginya syaitan, dan dia akan menjadi temannya syaitan, yang syaitan itu akan menjadikan dia selalu tidak tenang. Syaitan itu selalu mengintimidasi dia dalam ketakutan. Syaitan itu selalu dia menakut-nakutinya untuk fakir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla." Syaitan itu selalu menakut-nakuti engkau, mengintimidasi engkau dengan kefakiran. Ketika orang mau berbuat baik, maka ditakut-takuti oleh syaitan untuk dia fakir, bahwa dia akan fakir. Kalau dia dekat kepada Allah, dia akan fakir, dan seterusnya. Dan syaitan itu selalu menyuruh kepada fahsya, kepada kekejian, kepada keburukan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala selalu menjanjikan, yaitu ampunan dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini menunjukkan kalau orang itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan berzikir kepada Allah itu bisa dalam bentuk zikir lisan, zikir dengan hati, dan juga mengingat peringatan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di antara nama daripada Al-Qur'an itu adalah az-zikr. Az-zikr. Oleh karena itu, orang itu kalau dia dekat dengan Al-Qur'an, dekat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersamanya, menolongnya, mengurus urusannya, dimudahkan perkaranya. Sebaliknya kalau dia jauh dari peringatan Allah, jauh dari Al-Qur'an, jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia selalu dekat dengan syaitan, dan syaitan itu akan selalu mengintimidasi dia, menjadikan dia tidak tenang, menakut-nakuti dia dengan kefakiran, mengajak dia kepada fahsya, kemungkaran, yang semua kemungkaran, keburukan itu akan menjauhkan dia dari kebahagiaan, akan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita meminta pertolongan kepada Allah dengan doa yang kita sebutkan, agar kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar selalu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. La yazalu lisanuka ratiban bi dzikrillah. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah lisanmu itu selalu basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berzikir kepada Allah, maka hati itu akan tenang, hati itu akan bahagia. Dan demikian juga dengan mengingat peringatan Allah, mengingat Al-Qur'an, mengingat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan semakin dekat kepada Allah dan akan jauh dari syaitan, selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan bisa digoda oleh syaitan. Oleh karena itu, syaitan dia lemah, tidak memiliki kemampuan untuk menggoda hamba Allah Subhanahu wa taala kalau dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau syaitan mampu menggoda manusia, bukan karena syaitan itu memiliki kekuatan, tetapi kita sebagai hamba dalam kelemahan iman, tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti tipu daya syaitan itu akan menjadi lemah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Inna kaidasy syaitani kana dha'ifa." Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Oleh karena itu, hendaklah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini, agar kita diberikan kemudahan untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan untuk mengkaji Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, yang dengan Al-Qur'an dan sunnah ini kita akan meraih kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah SAW mengajarkan kita, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Yang kedua adalah kita meminta pertolongan kepada Allah agar kita itu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, kalau kita bersyukur kepada Allah dan dimudahkan oleh Allah untuk bersyukur kepadanya, maka itu mendatangkan kebaikan yang besar. Karena kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menambah nikmat yang kita syukuri. Kalau kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat iman dan Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah keimanan dan Islam yang ada pada diri kita, dengan Allah menetapkan kita di atas iman dan Islam, dengan Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk mengenal, mempelajari Islam, dengan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkan Islam, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan keimanan yang ada di dalam hati kita. Karena setelah kita diberikan hidayah kepada Islam dan iman, perkara yang paling penting itu adalah istiqamah di atas iman, istiqamah di atas Islam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqamahlah. Tidak sedikit orang, dia beriman kepada Allah, dia mendapatkan hidayah dari Allah, dia sadar dengan apa yang dia lakukan dari keburukan, kemudian dia tinggalkan. Setelah itu, begitu dia mulai berjalan di atas kebaikan, melakukan ketaatan, mengawali kebaikan, belum tentu kemudian dia itu istiqomah di atas kebaikan tersebut. Oleh karena itu, seseorang begitu diberikan hidayah kepada iman dan Islam, dia juga meminta kepada Allah agar dia diberikan istiqomah dan ketetapan di atas iman dan Islam. Karena tanpa nikmat istiqomah yang Allah berikan kepada kita, boleh jadi orang itu memulai hidupnya dengan kebaikan, terus di atas kebaikan, lalu tiba-tiba dia menyimpang dari jalan kebaikan itu sendiri. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dengan hal ini, dan tidak boleh kita merasa bangga bahwa kita di atas kebaikan, kemudian kita merasa aman bahwa kita tidak mungkin akan menyimpang dari jalan yang hak, dari jalan kebaikan, dari ketaatan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila." Andaikan bukan kami yang menetapkan engkau Muhammad, niscaya engkau akan condong kepada mereka orang-orang kafir tersebut walaupun sedikit. Oleh karena itu bersyukur kita bahwa kita diberikan hidayah kepada iman dan Islam, dan dengan bersyukur terhadap nikmat iman dan Islam, semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas hidayah, di atas iman dan Islam. Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rezeki, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah rezeki kita. Kalau kita bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita ilmu syar'i, telah membukakan pintu ilmu Al-Qur'an dan Sunnah, lalu kita syukuri, maka Allah akan menambah ilmu kita. Demikian juga nikmat-nikmat yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jikalau kalian bersyukur, maka aku pasti akan menambah bagi kalian. Kalau kita bersyukur, Allah pasti akan menambah nikmat bagi kita semua. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan jikalau kalian kufur, maka ketahuilah bahwa sungguhnya azabku sangat pedih. Azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Oleh karena itu, tidak ada pilihan bagi kita untuk kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat tauhid, bersyukur atas nikmat kita diberikan hidayah kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW ajarkan kita, wa husni ibadatika, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, yaitu kita meminta pertolongan kepada Allah, yaitu baiknya ibadah kita, agar ibadah kita dijadikan baik, agar kita memiliki ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang hasanah adalah ibadah yang ada padanya dua syarat diterimanya ibadah tersebut. Pertama, ibadah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah itu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ibadah yang baik. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar, yaitu yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan agar Allah Subhanahu wa taala menguji kalian siapa yang ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah membawakan, yaitu pertanyaan seseorang kepada Al-Fudail Ibnu Iyad. Beliau ditanya, "Ya Aba Ali, ma ahsanu amala?" Wahai Abu Ali, apa yang dimaksudkan dengan ahsanu amala pada ayat di dalam surah Al-Mulk tersebut. Beliau mengatakan aswabuhu wa akhlasuhu atau akhlasuhu wa aswabuhu. Yang dimaksudkan dengan ahsanu amala itu kata beliau akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu amalan yang ikhlas dan amalan yang benar. Kemudian beliau ditanya lagi, ma akhlasuhu wa aswabuhu, apa yang dimaksudkan amalan itu ikhlas dan amalan itu dia benar. Beliau mengatakan, beliau menjawab, akhlasuhu ma kana khalisan lillah, yang ikhlas adalah amalan yang ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa aswabuhu ma kana muwafiqan li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan amalan itu benar adalah amalan yang menyepakati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memberikan nasihat, wal amalu idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, dan amalan itu walaupun dia ikhlas tetapi dia tidak benar, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, lam yuqbal, dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wal amalu idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal, sebaliknya walaupun amalan itu benar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, lam yuqbal, beliau katakan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta yakuna khalisan sawaba, sampai amalan tersebut dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, atau benar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita harus tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini, agar ibadah kita adalah ibadah yang benar, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang seperti inilah yang mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amal soleh seperti inilah yang dia mendatangkan kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki ataupun wanita, dan dia mukmin, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami pasti akan memberikan dia kehidupan yang baik di dunia ini, dan kami pasti akan membalas mereka di akhirat kelak dengan balasan, dengan pahala yang jauh lebih baik daripada amalan mereka. Oleh karena itu doa yang mulia ini, agar kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah dan juga mengingat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, ajaran agama kita, dan kemudian agar kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita ditolong untuk dimudahkan beribadah yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sungguh doa ini adalah doa yang mulia, yang kalau kita dimudahkan, diwujudkan oleh Allah apa yang kita doakan ini, pasti kita akan diberikan kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ketaatan dan amal soleh yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memudahkan kita meraih kebaikan dan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga Firdaus yang tertinggi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia di akhirat kelak. Cukup sampai di sini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu
4: alaihi wasallam
6: an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqata'u ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
7: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
8: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir, wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."

لمن راق وظن أنه الفراق

علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Pernah nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh anak Indonesia.
0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam, apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi, dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan mutiara nasihat. Untayan mutiara nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamin nabiyyin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'du. Para pemirsa di mana saja anda berada, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya, siapapun di antara manusia dengan fitrahnya dia merindukan surga. Siapa di antara kita yang tidak ingin masuk surga? Bahkan anak yang masih kecil sekalipun, yang mulai mengetahui kebaikan, keburukan, dia suka sesuatu yang nyaman pada dirinya, dan dia menghindar dari sesuatu yang dirasakannya berbahaya atau menyakitkan. Ketika ditanya, apakah dia ingin surga atau neraka? Jawabannya, dia pasti ingin surga. Menarik perhatian kita pada kesempatan kali ini untuk menilik serangkaian firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyatakan, A'udzu billahi minasyaitanir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bergegaslah kalian. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita dengan kata perintah. Dan bergegaslah kalian. Menuju ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Menuju surga Allah yang luasnya langit dan bumi. Disiapkan hanya bagi mereka hamba yang bertakwa. Allahu Akbar. Ayat ini mengawali perintah. Bergegas. Menuju ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan surga Allah yang luasnya langit dan bumi itu tidak disiapkan untuk sembarang orang yang hanya sekedar berangan-angan ingin masuk surga. Tapi disiapkan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Bukan takwa yang hanya sekedar menghiasi bibir. Tapi ketakwaan yang benar-benar tercerminkan dalam implementasi sendi-sendi kehidupan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan beberapa sifat karakteristik hamba bertakwa yang untuk mereka lah surga telah Allah siapkan. Siapakah mereka hamba yang bertakwa itu? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra', yaitu mereka yang senantiasa berinfak dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Saat Allah subhanahu wa ta'ala meluaskan rizkinya, Allah memudahkan dia untuk berinfak dan dia berinfak. Namun tatkala Allah subhanahu wa ta'ala sedang mengujinya dengan rizki yang sempit, ia tetap berusaha untuk berinfak. Dan disinilah istimewanya hamba bertakwa tersebut. Berbeda dengan sebagian orang yang pada umumnya bisa ringan tangan untuk berbagi, memberikan infak tatkala Allah lapangkan rizkinya. Tapi tatkala ia sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan rizki yang sempit, maka dengan alasan rizki sempit tersebut, dia mengurungkan kebaikan, sedekah, atau infak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan seorang yang bertakwa, yang untuk mereka telah disiapkan surga seluas langit dan bumi. Mereka senantiasa berinfak dalam keadaan apapun. Dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit. Dan disinilah spesialnya seorang yang bertakwa dan untuk mereka surga telah Allah siapkan. Kemudian yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wal-kadhimnal ghaidh. Dan hamba bertakwa yang untuk mereka Allah telah siapkan surga adalah mereka senantiasa menahan amarah emosi. Mereka orang-orang yang bertakwa yang untuk mereka disiapkan surga senantiasa berhasil untuk menahan emosi amarah. Coba kita semua pikirkan dengan baik dan ingat-ingat bersama. Kira-kira berinfak itu mudah atau susah? Sebagian kita akan berkata mudah, Ustaz. kalau rizkinya sedang lapang. Tapi kalau dia sedang susah, dia mungkin akan berpikir, bagaimana saya bersedekah Ustaz? Kalau saya berikan ini, maka habis. Seorang yang bertakwa tidak melihat sisi itu. Oleh sebab itu, lihatlah bagaimana ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala kedatangan seorang tamu, seorang ibu yang membawa dua anaknya, dua anak perempuannya di sisi kanan dan di sisi kirinya. Ternyata mereka datang dengan membawa keluhan belum makan selama beberapa hari. Maka ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha yang sedang bersama Nabi dalam keadaan sulit tidak menampakkan kesulitan tersebut. Beliau langsung masuk ke dalam rumah berupaya untuk mencari sekiranya ada di sudut tertentu dari rumah beliau didapatkan sesuatu yang bisa dimakan. Ternyata yang hanya bisa dimakan saat itu hanyalah sebutir buah kurma. Sebutir buah kurma. Yang apabila sebutir buah kurma ini diberikan, maka sudah tidak ada lagi yang tersisa di rumah beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang dapat dimakan. Tapi itu tidak menghalangi beliau untuk memberi. Subhanallah. Diberikan kepada ibu tersebut, kemudian dimakan oleh kedua anak perempuannya. Orang-orang yang bertakwa senantiasa berinfak kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi lapang dan dalam kondisi sempit. Kemudian ingat-ingat pula, apakah memberikan maaf itu sesuatu yang mudah? Seandainya memberikan maaf itu sesuatu yang mudah, seandainya menahan emosi itu sesuatu yang mudah, tidaklah mungkin menjadi karakteristik hamba bertakwa yang untuk mereka Allah telah siapkan surga. Demikian pula dengan sifat memaafkan, bukan mudah. Bahkan seseorang harus berjuang melawan egoisme dirinya, ya, emosi yang sedang memuncak dia tahan, agar dia bisa mendapatkan peluang masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada hamba-hamba yang berbuat ihsan, berbuat baik. Berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Menahan emosi dan amarah. Memaafkan manusia. Dan berbuat baik kepada manusia. Sekilas seakan mudah. Tapi ternyata dalam prakteknya itu membutuhkan perjuangan yang keras. Membutuhkan pengorbanan yang besar. Bahkan dalam keadaan sempit dia berinfak, artinya dia akan kehilangan segala sesuatu miliknya. Tidak tersisa sama sekali. Tapi dia tetap mampu melakukannya. Dia menahan emosinya yang berarti dia harus menundukkan egoisme dirinya sendiri. Dia mampu melakukan. Memaafkan manusia yang berarti gengsinya hilang. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan kepada seorang hamba yang memberikan maaf kecuali Allah akan menjadikannya bertambah kemuliaan. Jadi seseorang ketika memberikan maaf, mungkin dia berpikir dia akan, aduh gimana ini gengsi saya turun. Bagaimana mungkin saya memberikan maaf kepada orang itu? Jatuh harga diri saya. Justru Nabi SAW mengatakan, siapa orangnya yang memberikan maaf, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah memberikan balasan kepadanya kecuali dengan menambahkan kemuliaan baginya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik bahkan pada saat dia diperlakukan buruk. Sebagaimana firman Allah dalam surat Fussilat, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. Tidak akan pernah sama antara yang baik dengan yang buruk. Tidak akan pernah sama. اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنَ. Balaslah dengan yang lebih baik. Artinya ketika ada seseorang memperlakukan kita dengan sesuatu yang buruk, maka kita membalasnya dengan yang baik. Idfa, balaslah. Billati hi ahsan. Dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Jika itu yang engkau lakukan, engkau membalas keburukan orang kepadamu dengan kebaikan, niscaya yang semula diperkirakan permusuhan itu terjadi, akan berubah menjadi persahabatan dan pertemanan yang dekat. Allahu Akbar. Para pemirsa di mana saja Anda berada, saudara-saudariku rahimakumullah yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih baik daripada tuntunan Islam. Tidak ada yang lebih sempurna daripada keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala kecuali yang telah dituntunkan baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga tidak diraih dengan sekedar angan-angan. Surga diraih dengan pembuktian pengorbanan diri yang tunduk di bawah ketentuan dan hukum Allah Subhanahu wa taala, indah bersama tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bis-shawab wa huwa waliyut tawfiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dayan Mutiara Nasiha. قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليت. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
3: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhoi kepadanya. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu. Karena sesungguhnya, selawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin solawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu, maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku,

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Of, demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.
1: أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ.
0: Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
1: قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ.
0: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun?

0: Ijo.
1: Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali, mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Thamud, dan kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut, dan penduduk Aikah serta kaum Tubba, semuanya telah mendustakan Rasul-Rasul, maka sudah semestinyalah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan.

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka, kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka, penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."

Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan? Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

0: Mode.
1: Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.

Betapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan

Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikitpun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yakulun, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

0: بالحق ذلك يوم الخروج.
1: Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
1: نور من القرآن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomar-khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong?
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
3: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepadamu.

0: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini, atau adakah mereka berserikat dengan Allah dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu adalah orang-orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.

0: Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang menjelaskan, berkatalah orang-orang yang mengingkari kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka, ini adalah sihir yang nyata.
1: Am yakuluna iftarah.

0: وأعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم.
1: Bahkan mereka mengatakan, dia, Muhammad, telah mengada-adakan Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikitpun mempertahankan aku dari azab Allah itu. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang.

0: din.
1: Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain, hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain, hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

0: آمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
1: Katakanlah, terangkanlah kepadaku bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya, Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

0: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم.
1: Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya dia Al-Quran adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami beriman kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.
0: Wa min qablihi kitab Musa imaman wa rahmah.

Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini, Al-Quran adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

0: Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.
1: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kedua ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."

0: وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
1: Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, "Cis, bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal, sungguh, telah berlalu kepada umat sebelumku." Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan, "Celaka kamu, berimanlah. Sesungguhnya janji Allah adalah benar." Lalu dia berkata, "Ini tidak lain, hanyalah dongengan orang-orang yang dahulu belaka."

Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.

dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.

Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini, kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik.

Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Aqaf, dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar."

Mereka menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar."

Ia berkata, "Sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya, tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang bodoh."

0: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم.
1: Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami? Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berulang-ulang supaya mereka kembali bertaubat.

0: بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
1: Maka, mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat menolong mereka? Bahkan Tuhan-Tuhan itu telah lenyap dari mereka. Itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

0: فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين.
1: Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

Dan orang yang tidak menerima seruan, orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan tidak merasa payah karena menciptakannya, kuasa menghidupkan orang-orang mati? Ya, bahkan sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka. Dikatakan kepada mereka, bukankah azab ini benar? Mereka menjawab, ya, benar. Demi Tuhan kami, Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu selalu ingkar.

0: Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan, melainkan kaum yang fasik.
1: Ayatun minal Qur'an.
2: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
3: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
4: Dan sesungguhnya, penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan Rasul-Rasul.
3: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
4: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
3: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
4: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
3: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
4: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
3: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
4: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
3: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
4: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
3: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
4: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
1: Ayatun minal Qur'an.
5: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
6: اهدنا الصراط المستقيم.

0: tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: As-sirat al-mustaqim, dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in makna sirat al-mustaqim, artinya Al-Quran. Kemudian ada juga yang menafsirkan Al-Islam, ada juga yang menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran, ada juga yang menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Yang keempat, yaitu Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, pemahaman para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Dan Nabi juga bersabda SAW, kata Nabi, iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakar wa Umar, dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil. Bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
1: Banyak dari firqah-firqah yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.

0: Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini. Enggak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus soleh atau sudah jelas dari Quran, enggak boleh ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya. Quran dan sunnah dan ijma' salafus soleh.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
2: Wa anhu radiyallahu anhu, annahu marra bifityarin min Quraysh, qad nasabu tayran wa hum yarmuna, wa qad ja'alu li sahibi tayr كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا متفق عليه.
3: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
4: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada

0: perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman, seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera,
1: sebuah lampu
0: yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening, yang disebutkan az-zujajah, itu kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang,
1: terang.
0: Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik, penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun. Yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

0: hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
1: Nurun ala nur.
2: Inilah yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan.
1: Yahdillahu linurihi man yasha'.
0: Allah memberikan hidayah untuk mendapatkan cahaya ini
2: bagi siapa yang dikehendakinya.
0: Dan Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan bagi manusia.
2: Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman,
1: fa'alimu minal iman thumma alimu minal Quran,
0: maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

0: Mutiara Salaf. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Undayan Mutiara Nasihat. Undayan Mutiara Nasihat.
1: Banyak orang mengeluhkan kondisi hidup. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan. Berangkatlah lebih awal. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi. La yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yuakhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Bisa kita simpulkan, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan.

0: Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Telat rizki, telat jodoh, telat mikir, telmi. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika ada orang biasa mundur-mundur dari saf pertama, tidak bersegera untuk memenuhi saf pertama, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya. Berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat satu hari. Teman kita sudah Masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Bismillah. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian sudah kosong. Dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya satu hari. Kalau telatnya seminggu. Kalau telatnya sebulan. Telatnya setahun. 360 ribu tahun. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh. Ini urusan berat. Maka berlatihlah. Berjuanglah. Semua itu butuh latihan. Tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan, ini masih proses Ustaz. Pirang tahun boleh proses. Ini proses ini harus dilatih. Harus diusahakan. Maka ayo perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini, akhirnya jadi telat segalanya.
1: Undayan Mutiara Nasihat.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan. Stop.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

Kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan solat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesat, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal solih. Mereka akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikitpun.

yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya, sekalipun surga itu gaib. Sesungguhnya janjinya pasti ditepati. La.

di dalamnya mereka tidak mendengarkan perkataan yang tidak berguna, kecuali salam, ucapan kebaikan dan kedamaian. Di dalamnya mereka mendapatkan rezeki pada pagi dan petang.

Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah.
2: Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring terbujur kaku, kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: apaga mambo. Wama dino, wama takul, wama takul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."
1: قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasidin idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, Wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: آيَاتٌ مِنَ الْقُرْآنِ.
6: آيَاتٌ مِنَ الْقُرْآنِ.
7: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amabad. Ayah dan bunda yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saya Bukit Adinugraha, Mudir atau Direktur Pendidikan Bintang Pelajar Islamic Boarding School, Yayasan Bintang Pelajar Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan profil dari SMA Bintang Pelajar Islamic Boarding School. Ayah bunda yang berbahagia, SMA Bintang Pelajar Islamic Boarding School didirikan pada tahun ajaran 2018-2019 yang lalu. SMA Bintang Pelajar Islamic Boarding School berlokasi di Jalan Soleh Iskandar, Cimanggu Permai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. SMA Bintang Pelajar Islamic Boarding School, alhamdulillah, telah menyusun beberapa SKL, standar kompetisi lulusan. Yang pertama adalah lulusan memiliki akidah yang benar, akidah yang bersumberkan kepada Al-Quran dan kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, lulusan memiliki akhlak yang mulia, yang diharapkan dapat mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya, radhiyallahu anhum ajma'in. Yang ketiga, lulusan diharapkan memiliki hafalan Al-Quran, minimal 10 juz Al-Quranul Karim. Yang keempat, lulusan memiliki kemampuan untuk berbahasa Inggris, tingkat dasar dan menengah, dan juga lulusan memiliki kemampuan untuk berbahasa Arab, tingkat dasar dan menengah. Kemudian yang berikutnya, lulusan memiliki jiwa kemandirian, kewirausahaan. Yang berikutnya, lulusan memiliki jiwa kepemimpinan. Yang ini termasuk hal yang dibutuhkan ya pada era kita saat ini. Kemudian juga siswa, santri, lulusan diharapkan dapat diterima di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi dunia dengan landasan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang menjadi tagline dari SMA Bintang Pelajar adalah jembatan menuju PTN favorit dengan landasan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda yang berbahagia, selanjutnya program unggulan di SMA Bintang Pelajar Islamic Boarding School, yang pertama adalah program sukses seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Program ini dirancang untuk menyiapkan para santri agar bisa mengikuti tes seleksi, terutama SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, atau UTBK, Ujian Tulis Berbasis Komputer, bagian dari seleksi masuk ke PTN. Ya. Program ini sudah mulai diterapkan sejak kelas 10, kemudian dilanjutkan semakin tinggi frekuensinya di kelas 11, dan menjadi paling tinggi frekuensi dan juga cakupannya di kelas 12. Ini adalah program unggulan SMA Bintang Pelajar Islamic Boarding School yang bekerja sama dengan Bimbingan Belajar Bintang Pelajar. Hai bunda sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di asrama juga memiliki program unggulan. Yang utama adalah program menghafal Al-Quran. Tadi dikatakan bahwa targetnya adalah 10 juz Al-Quran. Ya. Dan di asrama memberikan fasilitas bagi santri yang memang punya kesungguh-sungguhan yang lebih untuk menghafal Al-Quran, dapat bergabung dalam sebuah kegiatan ekstra yang disebut dengan Markas Hufadzul Quran. Sehingga dalam markas tersebut akan dididik sehingga para santri diharapkan bisa hafal sampai dengan 30 juz secara sempurna dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai bunda sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fasilitas-fasilitas yang terdapat di Bintang Pelajar Islamic Boarding School, alhamdulillah di atas lahan seluas kurang lebih 1,8 hektar terdapat dua gedung utama, ada gedung Ikhwan dan gedung Akhwat. Dua gedung terpisah, walaupun dalam satu komplek tapi terpisah. Ikhwan tersendiri dan Akhwat tersendiri. Kemudian ada beberapa sarana-sarana penunjang seperti masjid di Ikhwan dan juga masjid di Akhwat. Kemudian ada laboratorium komputer di Ikhwan dan di Akhwat, laboratorium MIPA, ya, perpustakaan, kantin Ikhwan dan kantin Akhwat, dan juga beberapa lapangan olahraga seperti lapangan mini soccer, lapangan basket, ya, dan juga yang lainnya. Ayah bunda sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Kemudian untuk fasilitas di asrama, dalam satu kamar diisi oleh 11 orang santri. Saat ini diisi oleh 11 orang santri. Dan untuk musyrifnya atau guru diniyah asrama tinggal dalam kamar tersebut bersama dengan para santri. Yang mana tujuannya diharapkan dapat lebih optimal untuk melakukan pengasuhan ataupun pengawasan kepada para santri dan santriwatinya. Ayah bunda sekalian yang semoga dirahmati Allah, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, SMA Bintang Pelajar Islamic Boarding School mencapai beberapa prestasi yang patut kita syukuri. Di antara prestasinya, kami sampaikan bahwa pada angkatan pertama, terdapat sekitar 83% lulusan yang diterima di PTN. Kemudian pada angkatan kedua, alhamdulillah meningkat menjadi 95% yang diterima di PTN. Dan pada angkatan ketiga, alhamdulillah meningkat menjadi 97%. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga tentu usaha yang sungguh-sungguh dari para asatidah, para guru, dan juga para santri, dan juga peran doa dari orang tua santri semuanya.
2: Di SMA Bintang Pelajar Islamic Boarding School, atau disingkat BPBS, proses kegiatan pembelajaran santri dilakukan dalam beberapa kegiatan, diantaranya kegiatan pembelajaran di kelas, kegiatan pembelajaran di laboratorium IPA, kegiatan pembelajaran di laboratorium komputer, dan kegiatan pembelajaran di perpustakaan. Adapun beberapa kegiatan luar kelas, untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakat diaplikasikan ke beberapa kegiatan ekstrakurikuler seperti futsal, basket, kempo, panahan, dan robotik. Untuk meningkatkan kenyamanan siswa, SMA BPIBS menyediakan beberapa fasilitas penunjang seperti gedung sekolah, kamar asrama, laboratorium komputer, laboratorium MIPA, ruang bimbingan konseling, kamar mandi, lapangan olahraga, kantin, masjid, dan ruang kelas yang nyaman.

0: kami. Apa kabar Anda di kesempatan Sabtu sore yang berbahagia ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga. Dan tentunya semoga aktivitas yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa hambatan. Allahumma amin. Nah, bertemu dalam program talk show pendidikan Islam dengan menghadirkan bintang pelajar Islamic Boarding School, yaitu narasumber diantaranya Ustadz Profesor Dr. Ali Musri Semjan Putra MA Fidhullah selaku Ketua Pengawas Bintang Pelajar Islamic Boarding School. Dan yang kedua nanti kita akan simak penjelasan dari narasumber Ustadz Dr. Bukit Adinugraha MPD selaku Ketua Yayasan dan Mudir Bintang Pelajar Islamic Boarding School. Dan yang ketiga nanti kita akan simak juga narasumber Ustadz Zulfi Askar LC. Ya, afwan, Ustadz Fahmi ya.
1: Nah.
0: Ustadz Fahmi Rizki LC MPD selaku Kepala Unit Pendidikan Diniyah Bintang Pelajar Islamic Boarding School. Nah, ikhwatal Islam wa'azakumullah, dan setelah penyampaian dari ketiga narasumber nantinya, silakan bagi Anda yang ingin bertanya lebih dekat berkaitan dengan penerimaan santri baru untuk tahun ajaran 2026-2027 Bintang Pelajar Islamic Boarding School di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Dan untuk ya selanjutnya kita ke narasumber yang pertama, yaitu Ustadz Profesor Dr. Ali Musri Semjan Putra MA Hafizahullah selaku Ketua Pengawas BPIBS Bintang Pelajar Islamic Boarding School. Mungkin Ustadz ada nasihat singkat yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Dipersilakan Ustaz. Falatafadhal masykuru. Naam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para narasumber dari Bintang Pelajar Boarding School ya. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT. Salam salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dunianya atau dunia sekarang itu sangat berputar dengan sangat cepat sekali dari sisi kemajuan teknologi dan secara khusus teknologi informasi. Dan efek-efek ini terasa sekali sangat begitu cepatnya berlari ya, berbagai kemajuan-kemajuan media-media di dalam mengolah berbagai keahlian. Namun seiring dengan kemajuan teknologi ini, ya, apakah itu AI dan sebagainya, ada satu perubahan yang drastis dalam kehidupan manusia, yaitu dilalaikannya mereka untuk hal yang terpenting dari tujuan hidup mereka. Demikian pula persoalan-persoalan yang kita lihat di tengah masyarakat. Tidak sedikit orang-orang yang berpendidikan tinggi, bergelar, memiliki nilai apa namanya, gelar-gelar kehormatan dan sebagainya. Satu problema yang nyata dalam hidup kita adalah perbuatan integritas, moral itu sangat jauh turun drastis. Perbuatan-perbuatan yang selama ini tidak bisa terfikirkan oleh manusia, bahkan mungkin sebagian orang mengatakan syaitan saja mungkin tidak bisa berpikir sampai segitu dahsyatnya kejahatan yang dilakukan oleh manusia kadang-kadang. Ya. Sebagai gambaran begitu masif dan begitu ngerinya bentuk penyimpangan-penyimpangan moral di masa sekarang. Dan ini terlepas dari pengaruh globalisasi media informasi dan sebagainya. Tentu hal yang sangat terpenting dalam ini adalah membentengi diri dengan ilmu agama. Apapun profesi dari kita, siapapun kita, tidak mungkin kita akan lepas dari agama. Kalau kita lepas dari hal ini, pasti kita akan terjerumus ke dalam berbagai macam bentuk pengaruh-pengaruh sosial yang negatif ya, melalui media-media informasi. Dan betapa kita lihat secara nyata di dunia pendidikan, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan perilaku-perilaku, baik perilaku moral maupun perilaku dalam sisi seksual dan pergaulan dan sebagainya. Bahkan bukan pada peserta didik, para pendidik sendiri

0: melakukan perilaku-perilaku yang kadang-kadang sangat ya tidak sesuai dengan profesi atau sebagai kedudukannya sebagai pendidik generasi muda. Apalagi banyak begitu banyak penelitian-penelitian media yang menyampaikan begitu rusaknya generasi kita dari sisi pergaulan, maka tentu orang tua memiliki suatu kewajiban yang luar biasa membentengi anak mereka. Tidak ada jalan untuk hal yang menyelamatkan generasi muda kita selain daripada membentengi mereka dengan memberi pendidikan ilmu agama. Dimanapun mereka akan bekerja, apapun profesi mereka ke depan, tapi yang namanya pendidikan agama tidak bisa didalaikan. Dia profesi sebagai dokter, teknokrat, pejabat, apapun kedudukannya, ya, pekerjaannya, dia harus memiliki ilmu agama. Bahkan di dunia ekonomi pun, badan-badan ekonomi atau lembaga-lembaga ekonomi mengurus ekonomi, betapa banyak rusaknya, baik di dunia perbankan, bisnis, dan sebagainya. Dimulai adalah hancurnya moral, ya, hancurnya moral para pelaku. Demikian pula masalah penggunaan alat-alat komunikasi, ya, berbagai aplikasi-aplikasi kemajuan yang dipakai, yang pada asalnya adalah untuk memberikan kemudahan dan transparansi dan sebagainya, namun tidak luput dalam berbagai bentuk penyimpangan-penyimpangan. Tentu semua ini terasa oleh kita. Tantangan utamanya adalah masalah manusia ini tidak diiringi dengan agama, yaitu muraqabatullah, merasa selalu diawasi Allah, dan iman kepada hari akhirat bahwa sekecil apapun perbuatan kejahatannya akan menimbulkan efek negatif baginya, baik kehidupan pada diri sendiri, keluarga dan masyarakatnya, bahkan negaranya. Maka dari itu, kami mengajak ayah bunda untuk memilih tempat pendidikan anak mereka yang dapat memberikan akidah yang lurus, manhaj yang benar, serta beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, berakhlakul karimah. Ya, tidak hanya memiliki gelar-gelar jenjang akademik yang begitu menteren atau bersusun di awal ataupun di akhir nama mereka, tapi ada yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita menciptakan manusia ini sangat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan bentuk apapun profesi mereka. Maka di sinilah ide dan lahirnya berbagai lembaga pendidikan sunnah di Indonesia, di antaranya adalah boarding school, bintang pelajar, bukan hanya mendidik generasi muda berprestasi dalam dunia akademiknya ataupun dunia pendidikannya, tapi juga mendidik mereka untuk berprestasi di sisi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Semoga dalam penjelasan saya nantinya dari narasumber yang lain akan melihatkan bagaimana penyusunan kurikulum dan kegiatan-kegiatan siswa di boarding school bintang pelajar ini, pembentukan karakter, budi pekerti, kemudian pembinaan ibadah, ya, dan terutama lagi masalah akidah dan manhaj mereka di dalam memahami, mengamalkan agama yang mulia ini. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas nasihat dunia pendidikan yang sangat berharga di kesempatan ini. Dan Ustaz, mungkin kita menyaksikan bahwa hari ini banyak orang tua yang sangat serius mempersiapkan masa depan anak-anaknya. Mereka mencari sekolah terbaik, kursus terbaik, bahkan menyiapkan keterampilan sejak dini. Namun di sisi lain, tantangan yang dihadapi generasi Muslim juga semakin kompleks. Nah, ini menurut Ustadz seperti apa tantangan pendidikan generasi Muslim saat ini yang harus dihadapi?
0: Satu tantangan yang yang sangat berat dihadapi dalam generasi muda Muslim saat ini adalah itu arus informasi dan media sosial semakin sulit untuk dibendung, sehingga berbagai nilai-nilai positif maupun negatif dapat dikonsumsi dalam waktu yang sangat singkat. Dan dahulu, kalau dahulu kita ingin menjaga anak kita untuk tidak terpengaruh oleh temannya, kita bisa mungkin mengunci pintu rumah kita atau mengunci pagar rumah kita, ya, dan kita kurung anak kita atau kita larang dia keluar rumah. Sekarang dia, ya, justru dengan dikurung di kamar sekalipun semakin nyaman dia, ya. Kalau dulu mungkin mereka akan kecapean ke tempat-tempat untuk mengunjungi teman-teman mereka yang rusak. Ya, mungkin kalau hujan mereka tidak bisa, atau ketika terjadi tidak ada alat transportasi, mereka mungkin akan mundur. Tetapi saat sekarang ini justru ya tidak ada lagi batas ruang. Dan media-media ini penuh dengan syubhat, ya, pemikiran-pemikiran, godaan-godaan, ya, yang meragukan kepada nilai-nilai moral, nilai-nilai agama. Kemudian juga tambah lagi media ini dipenuhi dengan syahwat, ya, dengan iklan-iklan yang muncul, walaupun dia tidak mengklik, walaupun dia tidak menginginkan, tetapi secara setiap detik muncul iklan-iklan yang menggoda mereka untuk melihat, untuk membaca, untuk tergoda, ya, mengklik atau membaca apa yang muncul dari media-media iklan tersebut. Tentu ini perlu, tidak mungkin kita mengawasi anak kita dalam hal ini kecuali hanya mengharapkan mereka sendiri yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua sampai di mana bisa mengawasi? Para musyrif, musyrifah sampai di mana bisa mengawasi? Tidak. Mungkin di pondok pesantren dia dijauhkan dari alat-alat komunikasi. Tapi setelah keluar, ya, mereka tidak. Maka yang ingin kita bentuk adalah bagaimana merasa pengawasan yang tinggi dalam diri mereka hadir, yaitu nilai-nilai ihsan, merasa selalu diawasi Allah, merasa dilihat Allah, Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga mereka lebih malu kepada Allah Subhanahu wa taala daripada manusia yang ada di sekitar mereka. Mereka harus kita didik lebih meyakini tentang kemahakuasaan Allah. Allah Maha tahu sekecil apapun bentuk-bentuk dari apa yang mereka sembunyikan dari keburukan, Allah mencatat. Demikian pula meningkatkan keyakinan mereka pada iman para malaikat. Di sana ada malaikat yang selalu mencatat perbuatan perilaku mereka. Nah, nilai-nilai ini harus kita tumbuhkan. Kalau tidak, kita tidak akan bisa dalam bentuk apapun kita awasi, walaupun setiap sudut gedung kita pakai CCTV. Ya, CCTV itu juga terbatas ketika mati lampu, ketika CCTV itu rusak atau segala macamnya, banyak sekali rintangan. Ya. Dan oleh sebab itu kita perlu membentuk generasi yang betul-betul ada rasa pengawasan itu dari dalam dirinya. Ya, dipahai daripada krisis intelektual sekarang ini. Kita lihat perilaku-perilaku anak muda, pembunuhan dan sebagainya terhadap temannya, membuli, dan bahkan sampai tingkat membunuh dan sebagainya. Maka subhanallah, dunia pendidikan kita memang sedang ada semacam goncangan. Tetapi dengan memberikan mereka bekal-bekal nilai-nilai agama, insyaallah mereka merasakan semua hal itu adalah perbuatan-perbuatan yang akan berefek buruk pada diri mereka sebelum kepada orang lain. Maka pendidikan tidak cukup hanya mengejar prestasi akademik, tapi harus menjaga agama anak kita. Ini yang paling penting. Kita lihat sekarang ini, mohon maaf, pelaku-pelaku baik untuk kejahatan yang sifatnya nasional, itu koruptor, ya, ataupun berbagai macam bentuk yang tidak bisa kita rinci lah, yang hiruk-pikuknya suasana bermacam bentuk pelanggaran hukum dan sebagainya di negara kita ini, berangkat dari mana? Berangkat dari mereka adalah orang-orang yang cerdas, tapi kecerdasannya bukan digunakan untuk menegakkan kebenaran, keadilan, tapi adalah untuk mengakali, ya, bagaimana mereka dapat lari dari jeratan hukum, bagaimana mereka selamat dari kejaran hukum dan sebagainya. Maka yang lebih penting dari ini semua adalah, intinya adalah manusia yang perlu kita perbaiki terlebih dahulu. Sehebat apapun hukum dan undang-undang, jika manusianya itu adalah manusia yang tidak beriman bertakwa kepada Allah, mereka akan menjadikan hukum itu sebagai alat untuk melakukan macam bentuk penipuan dan kecurangan di dalam kehidupan ini. Maka oleh sebab itu pendidikan dininya menjadi benteng yang sangat penting agar anak mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil dalam kehidupan mereka. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, terima kasih Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini. Apa kita beril ke ini? Nah Ustaz, jazakallahu khairan. Kita beralih ke narasumber yang kedua, yaitu Ustaz Dr. Bukit Adi Nugraha MPD selaku Ketua Yayasan dan Mudir BPIBS, ya Ustaz. Nah, berkaitan dengan setelah kita memahami urgensi pendidikan diniyah tadi, ini bagaimana BPIBS Bintang Pelajar Islamic Boarding School memandang kebutuhan tersebut, Ustaz? Nah.
2: Baik, terima kasih pertanyaannya. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya kita pada hari ini di hari Sabtu tanggal 10 Safar 1448 Hijriah atau bertepatan dengan 25 Juli 2026 Masehi dapat hadir di TV Roja dan Radio Roja untuk bersama-sama mengikuti kegiatan talk show pendidikan dengan tema

0: urgensi pendidikan diniyah bagi generasi muda muslim saat ini dan masa mendatang. Kami haturkan terima kasih pada TV Roja yang sudah memberikan kesempatan pada kami untuk hadir dalam kegiatan ini. Jazakumullahu khairan. Baik, kami pun haturkan terima kasih pada Ustadz Profesor Dr. Ali Musri Hafizahullah Ta'ala yang tadi sudah menyampaikan tausiah pengingatan kepada kita semua tentang urgensi pendidikan diniyah bagi generasi muda muslim saat ini dan masa yang mendatang. Tadi saudara kita host bertanya bagaimana bintang pelajar memandang hal tersebut. Para pemirsa TV Roja yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita memandang bahwa itu ada sebuah kebutuhan, berarti kebutuhan dari umat Islam ini khususnya bagi generasi mudanya untuk betul-betul mendapatkan pendidikan diniyah yang tepat, tentu dalam arti berlandaskan pemahaman yang benar, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, berlandaskan pada Al-Quran, pada Sunnah, dengan pemahaman para salafus saleh radhiyallahu anhum ajmain. Ini yang pertama, berarti ada, kami memandang ada sebuah kebutuhan. Kemudian yang kedua, bahwa pendidikan diniyah itu tidaklah terbatas kepada ilmu-ilmu syar'i, dalam arti para santri menguasai ilmu syar'i itu saja, tetapi juga diharapkan santri betul-betul memiliki adab akhlak atau karakter yang baik. Ya, karena jelas adab ini sesuatu yang sangat penting. Bahkan para ulama salaf mempelajari adab terlebih dahulu sebelum mereka memperdalam ilmu-ilmu syar'inya. Di samping itu juga yang ketiga adalah tentang kompetensi, tentang skill, tentang kemampuan dari para santri tentu untuk yang menghadapi tantangan zaman pada saat ini. Dan kita tahu pada masa akan mendatang sepertinya akan lebih berat daripada zaman kita saat ini. Sehingga bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara ilmu-ilmu syar'i tadi dengan membangun adab akhlak yang mulia dan juga memberikan persiapan bekal kompetensi di abad kita sekarang ini. Nah, oleh karena itu kami berikhtiar untuk memfasilitasi ya santri atau orang tua santri yang memang ingin lebih fokus dalam mempelajari diniyah ya di bintang pelajar Islamic Boarding School. Kami buka sebuah program yaitu SMA kelas diniyah ya, dengan bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian.
1: Nah, di kelas diniyah ini Ustaz, mengapa BPIBS menghadirkan SMA diniyah sebagai salah satu jalur pendidikan yang ditempuh?
0: Baik, syukran atas pertanyaannya. Di awal tadi sudah disampaikan bahwa pada awalnya bintang pelajar Islamic Boarding School ini adalah sekolah dengan tagline jembatan menuju ke perguruan tinggi negeri favorit dengan landasan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sudah berlangsung SMP dan SMA dari tahun ajaran 2018-2019. Ya. Nah, alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, para santri lulusan dari SMA bintang pelajar dapat melanjutkan ke perguruan tinggi negeri favorit. Lebih dari 90% setiap angkatannya. Dan kami melihat justru ada semacam permintaan atau keinginan dari santri atau dari orang tuanya yang memang ingin fokus betul-betul di diniyah dan ingin melanjutkan ke perguruan tinggi diniyah, ya, bukan ke PTN, ya. Misalkan mereka ingin melanjutkan ke Lipia Jakarta, atau bahkan ke Universitas Islam Madinah atau perguruan tinggi Islam Ahlus Sunnah yang ada di Indonesia ini. Apakah ke STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya, ke STD Imam Syafi'i Jember, ke Institut Imam Syafi'i di Riau, atau di perguruan tinggi Islam Ahlus Sunnah lainnya di Indonesia. Maka oleh karena itu kami berusaha untuk memfasilitasi, membuka sebuah kelas khusus diniyah untuk mereka, para santri, ikhwan, santriwati, akhwat yang memang tadi berencana fokus diniyah, lebih banyak lagi belajar ilmu syar'i, belajar ilmu bahasa Arab, ya, kemudian juga lebih ditekankan pendidikan adab akhlaknya, sehingga mereka mudah-mudahan dengan izin Allah bisa melanjutkan tadi ke berbagai macam perguruan tinggi diniyah yang tadi sudah disebutkan. Gitu.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khairan, Ustaz. Dan ini sebenarnya visi yang besar yang ingin diwujudkan di melalui SMA Diniyah BPIBS ini seperti apa, Ustaz?
0: Baik, syukran atas pertanyaannya. Para pemirsa TV Roja yang semoga dimuliakan Allah, untuk SMA kelas Diniyah ini, kami berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, visi yang akan kami capai adalah terwujudnya generasi Muslim yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang memiliki kapasitas ilmu-ilmu syar'i, ya, yang dia juga menguasai bahasa Arab, ya, sebagai bahasa Al-Quran dan bahasa Sunnah, juga memiliki akhlak yang mulia, dapat beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian dapat melanjutkan studinya ke berbagai perguruan tinggi diniyah yang tadi sudah disebutkan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam hal ini di Kerajaan Arab Saudi. Demikian visi yang kami harapkan. Dan untuk itu maka ada misi yang kami insya Allah dilakukan pada kelas diniyah ini. Yang pertama adalah memang pembekalan ilmu-ilmu syar'i untuk mereka. Ya. Porsi pengajaran atau pendidikan ilmu syar'i itu jauh lebih banyak. Ya. Kalau dipresentasikan di pembelajaran di kelas itu kurang lebih sekitar 72%, ya, Ustaz Fahmi, ya, untuk materi-materi diniyahnya. Sisanya itu untuk materi-materi umum. Ya. Jadi materi pelajaran umum yang dipelajari hanya beberapa saja, diantaranya seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, biologi atau sosiologi. Sisanya adalah ilmu-ilmu syar'i. Kemudian juga yang kedua, membekali para santri dengan pelajaran bahasa Arab. Ya. Nah, khusus untuk kelas diniyah, kami rancangkan bahwa bahasa pengantarnya adalah bahasa Arab.
1: Bahasa Arab.
0: Ya. Bahasa pengantar bahasa Arab. Ini kekhususan bagi kelas diniyah. Berbeda dengan kelas reguler. Tentunya kalau kelas reguler, pembelajaran disampaikan dalam bahasa Indonesia sebagian dia dalam bahasa Arab. Tapi untuk kelas diniyah ini dirancang bahasa pengantarnya bahasa Arab. Kemudian juga membekali para santri dengan hafalan hadis-hadis pilihan. Diharapkan menghafal minimalnya 100 hadis pilihan. Kemudian juga mutun-mutun ilmiah. Ya. Yang itu sangat diperlukan oleh para santri untuk betul-betul memahami dinul Islam secara benar, yang nanti juga itu dapat dimanfaatkan oleh para santri ketika akan melanjutkan studinya ke perguruan tinggi diniyah, khususnya di Madinah atau di kampus yang lain. Nah, itu diantara beberapa misi khusus untuk kelas diniyah ini.
1: Diniyah. Baik, Ustaz, Masya Allah. Jazakallah khairan, Ustaz, atas ini penjabarannya. Dan sebenarnya apa yang menjadi keunggulan dari SMA Diniyah BPIBS ini dengan dibandingkan jalur pendidikan lainnya, Ustaz Nam?
0: Baik, jazakallahu khairan atas pertanyaan yang baik ini. Bismillah, kami ya berharap kepada Allah semoga dengan adanya kelas diniyah ini bermanfaat sekali untuk generasi muda Muslim, khususnya tadi ya, untuk membekali pendidikan diniyahnya. Pertama, kita patut syukuri bahwasannya alhamdulillah sudah banyak pesantren-pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia ini yang telah dahulu fokus di pendidikan diniyah ini. Ya. Sebutlah seperti pesantren Al-Irsyad Tengaran, pesantren Imam Bukhari Solo, Al-Furqan Gresik, atau yang lainnya yang banyak sekali. Jazahumullahu khairan. Nah, kami berupaya, ya, seikhtiar kami, yang pertama, untuk keunggulan pendidikan diniyah di bintang pelajar Islamic Boarding School, yang pertama adalah sistem pendidikan kami adalah sistem pendidikan asrama. Jadi Islamic Boarding School 24 jam. Sehingga tentu para santri tidak hanya belajar pembelajaran di kelas saja. Akan tetapi juga mengikuti kegiatan pembelajaran yang berlangsung di asrama. Kemudian yang kedua, dari segi kurikulum. Ya, yang kami siapkan untuk SMA khusus kelas diniyah ini, kurikulumnya memang dipersiapkan kurikulum diniyah, tadi kurang lebih 72% itu ilmu-ilmu syar'i, sisanya pelajaran-pelajaran umum, yang memang dipersiapkan, dirancang, sehingga nanti para lulusan santrinya insya Allah bisa lulus, ya, dengan harap izin Allah lulus, diterima di perguruan tinggi diniyah favoritnya. Ya, ini yang menjadi keunggulan di kelas khusus diniyah. Kemudian adanya program pendampingan pembentukan adab, pembentukan karakter untuk para santri di kelas diniyah ini. Karena tadi kita harapkan tidak hanya menguasai ilmu syar'i, tapi juga punya bekal adab akhlak yang mulia. Kemudian juga ada program-program khusus tadi untuk menghafal Al-Quran, khusus untuk kelas diniyah ini, standar kompetensi lulusan adalah hafal minimal 20 juz. Sehingga para santri akan dibimbing oleh para guru diniyah, mudah-mudahan dapat mencapai minimal 20 juz, dan tentu harapannya bisa sampai selesai hafalannya 30 juz. Kemudian juga ada program-program ya untuk hafalan mutun ilmiah dari para ulama kita, yang itu sangat membantu santri nanti sebagai persiapan untuk masuk ke perguruan tinggi diniyah. Yang intinya adalah program-program tadi adalah ikhtiar dari kita untuk betul-betul mendidik para santri di bidang diniyahnya secara umum dan mempersiapkan mereka insya Allah untuk siap lanjut ke perguruan tinggi diniyah. Bi'idnillahi ta'ala.
1: Nah Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum atas pemaparan dari program di SMA Diniyah BPIBS. Baik, kita beralih ke narasumber yang ketiga, ada Ustaz Fahmi Rizki Romadoni, LCMP, selaku Kepala Unit Pendidikan Diniyah BPIBS. Nah Ustaz, setelah kita mendengar tadi urgensi pendidikan diniyah dan visi besar BPIBS, tentu para pemirsa ingin mengetahui juga bagaimana semua itu diwujudkan dalam proses pembelajarannya. Bisa dijelaskan Ustaz, seperti apa kurikulum yang diterapkan di SMA Diniyah BPIBS ini?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa rahmatullah wa man tabi'ahudahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada TV Roja yang telah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan program-program keunggulan dari semuanya Islam tersebut. Dan kami juga mengaturkan terima kasih kepada Ketua Pengawas Yayasan Bintang Pelajar Indonesia, Ketua Yayasan sekaligus juga Mudir Bintang Pelajar Islamic Boarding School. Apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Ali Musri kemudian dengan Dr. Bukit Hafidhullah Ta'ala itu menjadi landasan kami untuk menyusun proses pendidikan di SMA di Bintang Pelajar. Kami menyadari bahwa untuk mempersiapkan santri studi di perguruan tinggi
3: itu dibutuhkan kurikulum yang memang porsinya jauh lebih besar ya pada ilmu-ilmu syar'i dan bahasa Arab. Oleh karena itu kami menyusun kurikulum terintegrasi di mana 43 jam di dalam satu pekan. Di mana alokasinya ya 72% atau senilai dengan 31 jam pelajaran itu kami fokuskan untuk pelajaran-pelajaran ilmu-ilmu syar'i dan bahasa Arab. Adapun sisanya ya 12 jam pelajaran atau senilai dengan 28% itu kami berikan pada materi-materi umum. Nah, harapannya melalui kurikulum ini para santri memiliki bekal yang cukup dan lebih baik untuk kemudian mereka melanjutkan pembelajaran ilmu syar'i pada jenjang berikutnya tanpa meninggalkan kompetensi akademik juga yang diperlukan oleh mereka. Nah, seperti itu.
1: Baik, Ustaz. Nah, kalau kita melihat lebih dekat lagi, ini apa saja kompetensi ilmu yang dipelajari santri selama menempuh pendidikan di SMA Dinia BPIBS, Ustaz? Nah.
3: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Agar lebih mudah seperti ini. Jadi, kurikulum kami itu kami kelompokkan menjadi 3 rumpun utama. Rumpun yang pertama adalah rumpun bahasa Arab.
1: Bahasa Arab.
3: Ya. Mengapa sih bahasa Arab kemudian menjadi perhatian khusus? Ya. Karena memang bahasa Arab merupakan kunci agar kemudian santri ini bisa memahami Al-Quran dengan baik. Santri bisa memahami hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Santri bisa memahami kitab-kitab para ulama. Ya. Nah, pada rumpun bahasa Arab ini terdapat 5 mata pelajaran. Di antaranya bahasa Arab itu sendiri, kita menggunakan buku Al-Arabiyyatu Baina Yadayk, lalu kemudian juga santri pelajari Nahwu, Shorof, kemudian ada Balaghah, kemudian ada Al-Adab wan-Nusus. Dalam mata pelajaran bahasa Arab juga santri dilatih untuk kemudian mereka memiliki keterampilan dalam berbahasa. Ya, sebagaimana kita ketahui ada 4 keterampilan dalam berbahasa, diantaranya adalah istima'. Ya, santri dilatih bagaimana kemudian mereka terbiasa untuk mendengarkan kalimat-kalimat berbahasa Arab, ya. Kemudian mereka dilatih untuk kemudian berbicara berbahasa Arab, ya. Mereka kemudian dilatih untuk menulis dan membaca. Ya. Itu rumpun yang pertama. Ya. Rumpun yang kedua adalah ilmu syar'i itu sendiri, ya. Di mana santri mempelajari ilmu-ilmu syar'i, ya. Di sana mereka mempelajari akidah, mereka mempelajari tafsir, hadis, mustalahul hadis, fiqih, usul fiqih dan qawaidul fiqhiyah. Ya, serta ada di sana juga ada sirah nabawiyah, ada tarikhul Islam, serta ada tahsin dan tajwid. Nah, rumpun yang ketiga, yang ini juga rumpun utama yang dipelajari oleh santri-santri di SMA Dinia Bintang Pelajar Islamic Boarding School adalah mata pelajaran yang sifatnya umum. Namun porsinya memang tidak sebanyak dari porsi yang ada di Dinia. Ya, di mana mereka santri-santri mempelajari materi umum yang bersifat wajib dan juga ada yang bersifat pilihan seperti itu. Nah, melalui struktur yang kami susun ini adalah bentuk ikhtiar kami dalam memberikan bekal kepada para santri agar mereka memiliki dasar bahasa Arab yang mumpuni, kemudian juga ilmu syar'i yang kuat sebagai bekal untuk terus belajar sepanjang hayat seperti itu.
1: Baik, Ustaz, Masya Allah. Jazakallah khairan, Ustaz, atas penjelasannya. Dan selain pembelajaran di kelas, ini tentu ada program-program yang menjadi kekhasan dari SMA Dinia BPIBS sendiri. Ini apa saja program unggulan yang telah disiapkan, Ustaz?
3: Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Gini, kami meyakini bahwasannya pendidikan itu tidak berlangsung hanya di dalam sebuah tempat atau ruang, yaitu kelas itu sendiri. Karena itu proses pembinaan ini menjadi salah satu tolak yang perlu diperkuat melalui beberapa program-program unggulan kami. Di antaranya program yang kita susun, yang kita rencanakan adalah program Tahfidzul Quran. Tadi sudah disampaikan oleh Mudir bahwa target kami insya Allah ya, dengan ikhtiar para guru, lalu kemudian para santri, santri-santri kita ini ditargetkan untuk bisa menyelesaikan hafalannya minimal 20 juz. Minimal 20 juz. Insya Allah kami optimis dengan apa namanya capaian ini. Insya Allah ta'ala. Kemudian juga ada program bahasa Arab intensif. Baik, program ini dilakukan di dalam kelas itu sendiri bersama dengan para guru. Juga dilakukan di luar kelas. Ya, ini program intensif bahasa Arab. Kemudian juga ada pembinaan melalui boarding school selama 24 jam. Jadi mereka dibina karakternya bersama dengan para guru yang sudah ada di masing-masing kamar. Serta juga ini menjadi program yang menarik. Tadi sudah disampaikan oleh Mudir bahwa program pendidikan Dinia, SMA Dinia BPIBS ini juga ada program unggulan. Apa programnya? Yaitu program persiapan perguruan tinggi Dinia. Atau bisa kita punya istilah sukses seleksi masuk perguruan tinggi Dinia. Ya. Seperti itu. Nah, seluruh program-program yang kita susun ini itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi santri tidak hanya mempelajari teori saja, yeah, tetapi juga mereka dibimbing untuk biasakan dalam hal ibadah, memperbaiki akhlak-akhlak mereka, kemudian membangun kedisiplinan mereka, ya, dan menumbuhkan, yang paling penting adalah menumbuhkan semangat dalam menuntut ilmu syar'i. Ya. Dengan demikian, pendidikan dijalani tidak berhenti pada aspek akademik saja, namun juga terus berlanjut pada proses pembinaan yang sifatnya holistik dan menyeluruh. Seperti itu.
1: Baik, Ustaz. Nah, BPIBS juga ini kan dikenal tidak hanya fokus pada aspek akademik saja ya, tetapi juga pembinaan karakter anak. Ini bagaimana hal ini bisa diwujudkan oleh BPIBS?
3: Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Ali Musri bagaimana kompleksnya kondisi remaja-remaja kita di zaman sekarang.
1: Betul.
3: Ini subhanallah. Baik, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemirsa Raja TV dimanapun Anda berada, dalam Islam kita sudah ketahui bahwasannya ilmu dan akhlak merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, selain pembelajaran akademik, kami juga memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembentukan karakter para santri-santri kita. Salah satunya apa? Salah satunya adalah melalui program pengembangan diri, yang ini dibangun dengan 5 pilar. Pilar yang pertama adalah kemandirian. Pilar yang kedua adalah tanggung jawab, kemudian yang ketiga adalah leadership, yang keempat adalah entrepreneurship, dan yang terakhir adalah pembelajar sejati. Pembelajar sejati. Nah, nilai-nilai tersebut kami upayakan untuk tumbuh melalui pembiasaan dalam kehidupan santri sehari-hari di boarding atau di pesantren. Sebagai contoh, misalnya pada aspek leadership misalnya. Nah, santri ini diberikan amanah untuk kemudian mereka menjadi pengurus organisasi santri. Atau diberikan amanah untuk kemudian menjadi penanggung jawab berbagai kegiatan di pesantren. Nah, dari amanah tersebut, para santri ini kemudian akhirnya belajar mereka. Belajar bagaimana kemudian memimpin, bagaimana kemudian menyusun sebuah program, bagaimana kemudian mengelola program-program, ya. Serta kemudian mereka belajar bagaimana berkomunikasi antar tim satu dengan yang lainnya. Ya, kemudian bekerja sama dalam tim. Sekaligus juga yang paling penting adalah memahami bahwa kepemimpinan ini adalah amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Ini dengan sendirinya insya Allah karakter itu akan terbangun. Insya Allah Ta'ala. Nah, ini adalah bentuk ikhtiar kami membantu para santri untuk kemudian tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan tentunya siap bermanfaat untuk masyarakat di luar nanti.
1: Masya Allah. Nah, setelah menjalani proses pendidikan tersebut, Ustaz, ini bagaimana BPIBS mempersiapkan para santri untuk melanjutkan studinya? Nah.
3: Baik. Sejak awal santri masuk ke SMA Diniyah BPIBS ini, ya, kami berupaya untuk kemudian membantu mereka, para santri, memiliki arah dan roadmap yang jelas sesuai minat dan potensi mereka masing-masing. Nah, pendampingan ini dilakukan melalui berbagai program-program kegiatan, ya, penguatan bahasa Arab, penguatan tahfiz, ilmu-ilmu syar'i, serta pembinaan akademik yang terintegrasi. Sebagai salah satu bentuk ikhtiar kami adalah ketika santri memasuki kelas 11 misalnya. Nah, kami menyelenggarakan yang namanya sukses seleksi masuk perguruan tinggi Diniyah. Apa yang kemudian dilakukan di sana dalam program ini, santri mendapatkan pembinaan, pendampingan, ya, pendampingan yang sifatnya lebih terarah. Ya, dia mau masuk ke mana, misalnya mau masuk ke Libya misalnya, atau masuk ke Madinah, atau mau masuk ke kampus-kampus impian perguruan tinggi diniyah lainnya, itu kita persiapkan. Ya, kita mulai lakukan diagnostik kemampuan mereka, ya, lalu kemudian kita berikan mereka arahan. Kalau seandainya mau ke Libya, maka harus dipersiapkan A, B, C, dan D. Lalu kemudian kalau ke Madinah, persiapkan adalah berkasnya A, B, C, dan D. Dan perguruan-perguruan tinggi lainnya, itu kita persiapkan dengan baik secara kompetensi mereka yang dibutuhkan ketika akan masuk ujian nanti. Lalu kemudian pemberkasan apa saja yang dibutuhkan. Ya. Lalu kemudian juga sisi mental ini juga menjadi sisi yang cukup penting. Ya, di mana mereka harus siap mentalnya ketika mau melanjutkan perguruan tinggi Lipia misalnya. Ya, mereka harus banyak mempelajari banyak hal, menghafal banyak hal, mengenali banyak hal. Seperti itu. Itu yang dapat mungkin disampaikan seperti
1: baik.
3: Itu.
1: Baik, Ustaz. Dan mungkin terakhir, Ustaz, dengan seluruh proses pembinaan tersebut, ini profil lulusan seperti apa yang menjadi sasaran pembinaan di SMA Diniyah BPIBS sendiri, Ustaz?
3: Baik, terima kasih. Ya, profil lulusan yang kami susun pada dasarnya merupakan arah pembinaan yang kami ikhtiarkan selama 3 tahun selama santri bersekolah di SMA Diniyah Bintang Pelajar. Nah, kami berharap dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, para santri yang pertama adalah memiliki akidah yang sahih, sesuai dengan Al-Quran, As-Sunnah, di atas pemahaman Salaful Ummah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah mereka memiliki akhlak yang mulia. Ini menjadi apa namanya kebutuhan. Dari setiap orang tua yang ingin mensekolahkan anaknya dengan tantangan zaman di luar sana yang sangat luar biasa, ya, maka kami berharap dengan apa namanya proses pembinaan, proses pembelajaran yang kami lakukan di dalam sekolah, ya, maka insya Allah mudah-mudahan kami berupaya dengan semaksimal mungkin dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, harapan mereka dapat berakhlak mulia dengan pembiasaan-pembiasaan tadi. Kemudian selanjutnya adalah memiliki hafalan Al-Quran. Ya, memiliki hafalan Al-Quran tentunya ya, ayah dan bunda serta para pemirsa Raja TV dimanapun Anda berada. Target 20 juz dan 30 juz ini kembali lagi kepada masing-masing individu anak-anak santri. Ya. Ketika kita targetkan 20 juz, tapi subhanallah, banyak santri-santri kita memiliki potensi yang luar biasa. Ya. Dimana baru 1 tahun, 2 tahun, itu sudah selesai hafalannya 30 juz. Subhanallah, itu ada di kelas 11 hari 11. Ini. Ya, 11 hari ini, alhamdulillah, ada beberapa santri kita yang kemudian sudah menyelesaikan hafalan mereka. Bismillah ta'ala wa bitaufiqillah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah menguasai dasar-dasar bahasa Arab. Tadi sudah disampaikan bahwa seluruh mata pelajaran diniyah yang ada di SMA Diniyah BPBS ini kemudian kita rancang dari sisi pengantar menggunakan bahasa Arab, lalu kemudian buku-bukunya semua juga menggunakan bahasa Arab, lalu kemudian juga diajar oleh para guru-guru yang berkompetensi di bidangnya masing-masing, baik lulusan dari Timur Tengah seperti Universitas Islam Madinah, ya, atau kemudian LIPIA Jakarta dan universitas-universitas Sunnah Ahlus Sunnati Wal Jamaah yang kemudian ada di Indonesia. Dan yang terakhir adalah mereka memiliki bekal ilmu syar'i untuk kemudian melanjutkan proses belajar di jenjang berikutnya. Seperti itu, Ustaz.
1: Baik, barakallahu fiik. Wafiq barakallahu. Jazakallahu khairan, Ustaz, atas penjelasannya. Nah, sebelum kita membuka sesi tanya jawab, ini tadi penasaran ya, bahwasannya untuk bahasa pengantar di SMA Diniyah ini menggunakan bahasa Arab. Nah, bagaimana dengan calon murid atau calon santri yang mendaftar tetapi bahasa Arabnya itu belum mumpuni? Ini apakah ada kelas persiapan ataukah memang nanti dipelajari pada saat masuk atau bagaimana?
4: Nah. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Di Bintang Pelajar Islamic Boarding School, jalur pendidikannya ada yang reguler. Dan sekarang yang sedang kami perkenalkan adalah kelas SMA Diniyah. Jadi tadi disampaikan bahwa insya Allah bahasa pengantar di kelas SMA Diniyah adalah bahasa Arab. Ya. Sehingga tentu dalam proses tes penerimaan murid baru, salah satu yang akan diteskan adalah tentang kemampuan berbahasa Arab dari santri tersebut. Ya. Ada standar yang diharapkan, standar yang kami anggap insya Allah santri sudah siap untuk kehidupan pembelajaran. Namun tentu apabila ternyata calon santri masih belum memenuhi standar, maka ya kami juga tentu memiliki sebuah rencana semacam matrikulasi atau persiapan ya, untuk penguasaan bahasa Arab dalam waktu yang singkat di awal tahun ajaran untuk lebih mematangkan kesiapan dari bahasa Arabnya. Gitu. Yang kami harapkan adalah calon santri memang sudah memiliki dasar-dasar bahasa Arab sehingga nanti akan lebih mudah dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik santri yang berasal dari internal SMP Bintang Pelajar Islamic Boarding School maupun dari santri yang berasal dari luar SMP BPIBS. Ini pun pengingatan buat kita semua tentang pentingnya kita mempelajari bahasa Arab, karena dengan belajar bahasa Arab itu insya Allah Allah akan mudahkan kita untuk bisa memahami Islam ini. Barakallahu fiik.
1: Wafiq barakallah. Masya Allah. Jazakallah khairan, Ustaz, Bukit atas penjelasannya. Dan ikhwati Islam wa'alaikumullah, saatnya kami membuka sesi tanya-jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 berkaitan dengan penerimaan murid baru untuk ya Bintang Pelajar Islamic Boarding School di kesempatan ini untuk wilayah Bogor ya. Baik, di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama, 0218236543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat di line telepon 0218236543. Silakan. Baik, terputus. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kesempatan ini. Masya Allah, banyak sekali ya pertanyaannya. Dari Abu Umar di Bogor, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
5: Waalaikumsalam.
1: Ustaz, agar jenjang pendidikan ini bisa dimulai sejak dini, apakah ada rencana bintang pelajar membuat jenjang pendidikan setingkat PAUD dan SD untuk kedepannya? Syukran, Ustaz.
4: Baik, terima kasih Abu Umar atas pertanyaannya. Jazahullahu khairan. Untuk hal tersebut, ini menunjukkan perhatian yang besar ya dari orang tua khususnya, bagaimana mempersiapkan pendidikan dinia sejak dini. Saat ini, alhamdulillah, alladzi bini'matihi tatimu sholihat, jenjang pendidikan yang ada di Bintang Pelajar Islamic Boarding School adalah SMP dan SMA, putra, putri, dan berasrama. Kalau ditanya tentang rencana, tentu kami punya harapan.
1: Ya.
4: Yang sama seperti ayah, bunda, orang tua santri, bahwa berharap kedepannya biidillahi ta'ala juga bisa menyelenggarakan jenjang pendidikan dari SD. Ya. Dari SD, sekolah dasar, Islam terpadu, yang nanti diharapkan ya lulusannya bisa melanjutkan pendidikan ke SMP, Bintang Pelajar Islamic Boarding School. Dari SMP melanjutkan sampai ke SMA, Bintang Pelajar Islamic Boarding School, juga akan lebih terintegrasi kembali. Ini harapan. Jadi kalau ditanya, ya tentu rencana itu dalam hati kami ada. Ya. Persiapan kami sudah pernah membahas dalam beberapa rapat gitu ya. Selain itu juga mungkin kami tambahkan, kami pun sedang melakukan analisis untuk perencanaan justru SMP untuk full day, ya,
1: full day,
4: khususnya terutama untuk para akhwat atau putri itu kan ya. Ini pun bagian dari salah satu rencana ke depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang yang ada kita syukuri terlebih dahulu, yaitu SMP, SMA, boarding school, putra-putri. Untuk SMA-nya dibuka program baru, yaitu kelas khusus di demikian.
1: Baik, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz, atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya, Abu Umar yang ada di Bogor. Nah, ikhwati Islam wa jazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Silakan. Ya. Baik, sambil menunggu kita ya beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Hanifah, Ibu Hanifah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana peran orang tua ketika anak belajar di boarding school, dan apa saja materi tes seleksi penerimaan santri baru BPIBS ini seperti apa? Syukran, Ustaz.
4: Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih kepada saudari Hanifah yang sudah bertanya. Barakallahu fiha. Untuk pertanyaan pertama tentang apa saja peran dari orang tua santri untuk kesuksesan putra-putrinya di boarding school. Ayah bunda sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita memahami bahwa kita sebagai orang tua ini memiliki tanggung jawab yang besar sekali terhadap pendidikan anak-anak kita. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, yaitu istri kalian, anak-anak kalian, orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kalian dari api neraka. Nah, tentu bentuk penjagaan diri kita dan juga keluarga kita dari api neraka
0: bukanlah sekedar dengan memberikan materi belaka, ataulah bukan sekedar dengan memberikan pendidikan umum belaka saja, tanpa ada pendidikan agamanya. Padahal kita sudah belajar, sudah tahu, para ulama menjelaskan tentang tafsir dari yang mulia tersebut. Adibuhum mu'allimu, ajarkan adab pada mereka, ajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada mereka. Ya. Oleh karena itu, kalau diringkas, Ustaz, tentang apa peran orang tua itu ada dua, Ustaz. Yang pertama, agar anak-anaknya sukses di Islamic boarding school, di pesantren, yang pertama adalah keteladanan dari kita sebagai orang tuanya. Ketika, dan itu dimulai dari rumah kita. Ya. Bahasa selainnya adalah ketika kita berharap putra-putri kita menjadi anak yang soleh dan solehah, maka kita sebagai orang tua hendaknya menjadi ayah dan bunda yang soleh dan solehah terlebih dahulu. Keteladanan. Ya. Yang kedua adalah doa terbaik dari kita untuk putra-putri kita. Kita sudah tahu bahwasannya salah satu doa yang makbul, yang dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada doa dari orang tua untuk anak-anaknya. Maka dalam kesempatan ini juga kami mengingatkan diri kami pribadi khususnya, dan ayah bunda pada umumnya, mari kita terus berdoa kepada Allah agar anak-anak kita diberikan kebaikan. Ya, banyak doa yang dapat kita amalkan, yang kita ambil dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti Rabbana hablana min azwazina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, ya Allah, karunikanlah kepada kami pasangan hidup kami, anak keturunan kami sebagai penyejuk pandangan hati kami, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Tarabbi habli minas salihin, ya Allah, karuniakan padaku anak-anak yang soleh, dan doa-doa yang lainnya. Jadi terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dua hal inti pokok apa yang penting orang tua lakukan untuk kesuksesan pendidikan anaknya di boarding school. Lalu pertanyaan kedua, karena ada pertanyaan tadi,
1: iya, betul,
0: tentang apa materi tes masuk.
1: Betul.
0: Ya. Apakah Ustaz Fahmi akan menjawabnya?
3: Baik, Ustaz.
0: Nah, silakan. Silakan, Ustaz.
3: Baik. Untuk masuk ke SMA Diniyah Bintang Pelajar Islamic Boarding School, ada beberapa. Ada tahapan-tahapan yang perlu dilewati oleh setiap orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya. Yang pertama adalah ada tes psikotes. Di mana santri yang ingin mendaftar akan dites psikotes terlebih dahulu untuk kemudian kita lihat di sana apa potensi dan minat dari anak tersebut. Kemudian yang kedua ada tes akademik. Tes akademik ada tes akademik umum, lalu kemudian ada tes akademik diniyah juga. Tapi mungkin lebih menitik beratkan kepada diniyah. Karena tadi ada pembelajaran bahasa Arab, ada Quran, itu semua butuh modal. Ya, butuh modal. Nanti dicek kemudian di apa namanya, ada tes apa namanya bahasa Arabnya, kemudian ada tes hafalan Al-Qur'annya, kemudian dan tes pengetahuan Islam secara umum. Kemudian yang ketiga, wawancara orang tua. Wawancara orang tua, nanti kita melihat sejauh mana keseriusan orang tua itu dalam menyekolahkan anak-anak mereka pada pendidikan dininya atau SMA dininya Bintang Pelajar Islamic Boarding School. Kemudian juga yang keempat adalah wawancara dari santri itu sendiri atau anak itu sendiri. Kita akan gali lebih dalam bagaimana keseriusan dari anak tersebut untuk kemudian belajar. Ini menjadi titik yang cukup penting dari wawancara orang tua dengan santri tersebut, agar kemudian komunikasinya bisa sinkron antara orang tua dengan santri. Ya. Seperti itu.
1: Baik. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya, Ibu Hanifah. Baik, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Dan ini pertanyaan ditujukan kepada Ustadz Ali Musri, Sinjan Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
5: Assalamualaikum.
1: Dari...
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Dari Abu Abdurrahman, Ustadz, saat ini banyak orang tua lebih memprioritaskan sekolah yang menjanjikan pekerjaan. Mengapa pendidikan diniyah tetap harus menjadi prioritas utama, Ustadz? Jazakallahu khairan.
5: Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Semoga Allah SWT menjaga kita semua. Yang pertama adalah, tanggung jawab orang tua adalah mendidik anaknya dengan agama, bukan mencarikan pekerjaan buat anaknya. Kita semua tidak akan ditanya kalau di akhirat, kenapa anakmu tidak menjadi dokter, tidak menjadi profesor, tidak menjadi dokter, tidak menjadi teknokrat, tidak menjadi pejabat, tidak akan ditanya kita. Namun kita semua akan ditanya, kenapa anakmu tidak sholat, kenapa anakmu tidak menutup aurat, kenapa anakmu tidak melakukan kewajiban-kewajiban agama yang dibebankan Allah kepadanya. Itu pasti tanggung jawab kita. Maka dari itu, ya, harapan orang tua pertama adalah punya anak yang soleh. Itu harap. Dimanapun anak kita belajar, dimanapun dia bekerja, dimanapun dia apapun profesinya, yang harapan kita adalah dimanapun dia berada, dia menjadi anak yang soleh. Maka untuk menjadi anak yang soleh adalah membekali anak kita dengan pendidikan agama. Sebenarnya ayat telah dibacakan tadi, ku angkusakum wa ahlikum nar. Kita disuruh, kewajiban kita untuk menjaga anak istri kita dari api neraka. Ini kita akan ditanya nanti ketika kita tidak mendidik anak kita. Jadi asal kewajiban mendidik anak itu pada orang tua. Lalu karena orang tua memiliki keterbatasan-keterbatasan waktu, kemampuan ilmu dan sebagainya, maka orang tua mempercayakan tanggung jawabnya itu kepada lembaga pendidikan. Maka di sini orang tua wajib memilih lembaga pendidikan yang dapat melaksanakan tugas inti dia, yaitu mendidik anaknya dengan pendidikan akidah yang benar, ibadah yang lurus, akhlak yang mulia. Jadi, adapun masalah mendidik anak untuk memikirkan masa depannya, tidak dilarang, tetapi tidak mengalahkan tugas inti. Tidak dilarang kita untuk mencarikan sekolah favorit, sekolah yang bagus, kedisiplinannya, ya, ketelatenannya, memberikan pendidikan skill, ya, ataupun skill, ya, keterampilan-keterampilan, keahlian-keahlian yang mungkin sebagai salah satu sebab dia bisa mendapatkan pekerjaan, ya, semuanya juga ingin bahagia di akhirat, juga bahagia di dunia, tidak masalah. Tetapi yang jadi persoalan adalah ketika kita hanya melihat sisi dunia saja, ya, yang lebih inti dari itu adalah mendidik anak kita menjadi orang-orang yang soleh. Walaupun ada dua hal yang harus kita ketahui di sini. Ini sedikit logika kenapa saya secara pribadi dulu mencari ilmu agama. Di waktu saya tamat SD itu dihadapkan kepada dua pilihan, masuk SMP atau masuk senawiyah. Dalam saat itu hadir dalam pikiran saya, kata orang mengambil jalur umum murni, kalau dia tidak mendapatkan pekerjaan sesuai keahlian yang dia dapat, maka ilmunya sia-sia. Tapi kalau dia mencari jalur agama, belajar agama, dia tidak akan pernah sia-sia. Mendapat pekerjaan sesuai keahliannya, alhamdulillah, untung dua kali dia. Namun kalau dia tidak mendapat pekerjaan sesuai keahliannya, dia sudah untung. Ya, untung juga untung dia, begitu. Jadi itulah karena di antara di awal ya, saya setelah tamat SD itu, kenapa saya memilih pendidikan agama? Karena saya melihat pertama adalah kalau pendidikan umum ini itu kita tidak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa keahlian kita, ya sudah, berarti ilmu kita gagal, ilmu kita sia-sia. Tapi adapun ilmu agama itu tidak akan pernah sia-sia, minimal buat diri kita dan keluarga kita, dan pastinya ya tentu akan berguna bagi masyarakat sekitar. Nah, ini di antara logika-logika yang saat itu kenapa lebih memilih pendidikan agama. Kemudian juga orang tua kita. Ketika orang tua berfokus ke pendidikan umum, ya tidak mempertimbangkan pendidikan agama. Kita lihat betapa banyak orang tua menyesali. Banyak orang tua yang ketika anak sudah berhasil tidak pernah tahu dengan orang tuanya. Bahkan orang tuanya tidak pernah ditelepon. Bahkan orang tuanya ya tidak pernah dijenguk. Bahkan orang tuanya, dia malu punya orang tua seperti orang tuanya yang tidak lagi tampan, yang sudah harus pakai tongkat dan macam. Ada semacam itu. Kenapa? Karena anaknya jauh dari pendidikan agama. Tapi subhanallah, di sana anak-anak yang pendidikan agama, walaupun dia kehidupannya susah, morat-marit, tapi dia tetap menyempatkan untuk menyenguk orang tuanya, menelpon orang tuanya, sebagainya. Dan lebih penting dari itu bukan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Kalaulah seandainya orang tua sekarang berhasil mendidik anaknya dalam sisi pendidikan dunia, kemudian mendapatkan gaji ya bisa ratusan juta dalam sebulan. Saya tanya, berapa ibu akan dikirim? Taruhlah ibu dikirim 50 juta atau bapak dikirim 60 juta. Mau beli apa? Mau buat apa semua? Ya, kita sudah tua, makan pun terbatas, bukan bergerak pun terbatas, seterusnya. Mana yang lebih penting kira-kira? Kiriman doa dari anak yang soleh. Ketika saat kita di akhirat kelak, ya, dalam kita dihitunglah amal ibadah kita, ternyata banyak sekali kekurangan-kekurangan amal ibadah kita, dan kita dihadapkan pada azab yang begitu berat, yang begitu dahsyat. Lalu ada kiriman dari anak kita, yaitu

0: dapat keturunan. Demi apa? Mengharapkan anak yang soleh. Kemudian, bagi anak-anak juga kami nyasarkan. Tidak ada cara kita untuk berbakti kepada orang tua kita melebihi dari menjadi anak yang soleh. Kita menjadi anak yang soleh, itu adalah kotoran terbaik, balasan jasa terbaik bagi orang tua kita. Maka dari itu, kesenangan dunia ini seberapa lama kita? Anak kita jadi pejabat, seberapa lama dia jadi pejabat? Ya, seberapa lama dia akan dapat mengumpulkan uang banyak, mau dibuat apa uang sebanyak itu oleh dia, bahkan mau dimakan 10 piring sekali makan juga tidak kemungkin. Semua dunia ini hanyalah sementara. Semua dunia ini singkat. Dan tidak ada apa-apa dibanding akhirat. Dan Allah sudah tegaskan, wal akhiratu khairu abqa. Akhirat itu jadi lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza lafi sufi ula, sufi Ibrahim wa Musa. Dan ini ajaran ini sudah disampaikan kepada oleh para nabi-nabi sebelumnya. Terdapat dalam ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sufi Ibrahim dan Musa. Intinya adalah bahwa tujuan kami mendidik anak kita bukan sekadar hanya untuk mendapatkan pekerjaan masa depan yang baik. Tidak salah hal itu, tetapi adalah ada hal yang lebih penting adalah mendidik anak kita menjadi anak yang soleh. Ketika dia menjadi pejabat, tetap menjaga kesolehannya. Dia jujur dalam menjalankan amanahnya. Tidak melakukan kecurangan-kecurangan dan sebagai perbuatan-perbuatan melanggar hukum lainnya. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, ya, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Abu Abdurrahman. Baik, kita ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Umu Safaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, untuk PPDB atau penerimaan peserta didik baru santri SMP untuk tahun depan, ini kapan dimulai buka pendaftarannya? Dan apakah di BPIBS juga ada kurikulum untuk pengembangan soft skill untuk akhwat seperti memasak, menjahit, dan lain-lain? Syukuran atas jawabannya Ustaz, jazakallahu khairan.
2: Baik, mohon izin jawab. Silakan. Terima kasih pada ibu yang bertanya tadi, jazakillahu khairan. Yang pertama tentang kapan dibuka jadwal tes penerimaan murid baru di SMP Bintang Pelajar Islamic Boarding School. Ayah bunda yang semoga dirahmati Allah, untuk tes seleksi penerimaan murid baru itu kami langsungkan secara sekaligus baik untuk SMP maupun untuk SMA. Yang SMA-nya baik untuk kelas reguler maupun untuk kelas diniyah yang sekarang sedang kami perkenalkan. Adapun dari jadwalnya, maka insya Allah ta'ala sebagai informasi, tes akan dilaksanakan pada tanggal 5 September 2026, insya Allah ta'ala. Kemudian tes berikutnya, tanggal 31 Oktober 2026. Dan berikutnya insya Allah 24 November 2026. Apabila kuota sudah terpenuhi, maka mudah-mudahan cukup, tidak ada lagi. Tapi kalau masih ada kuota, terakhir insya Allah tes akan dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2027 insya Allah ta'ala. Sebagai informasi kuotanya ya, untuk SMP terlebih dahulu, untuk santri kelas 7 SMP kita buka 3 rombongan kelas ya. Untuk santriwati kelas 7 SMP kita buka 2 rombongan kelas ya. Adapun untuk SMA, pertama untuk kelas diniyah terlebih dahulu yang kami sekarang sedang perkenalkan. SMA kelas diniyah di putra membuka 1 rombel dan di putri membuka 1 rombel ya. Kemudian kalau untuk SMA kelas reguler, alhamdulillah dari siswa internal SMP Bintang Pelajar banyak yang melanjutkan ke SMA Bintang Pelajar, sehingga kursi yang ada adalah untuk memenuhi yang masih kosong ya. Jumlahnya memang terbatas ya, kalau di angka kurang lebih yang SMA putra ya sekitar 20 orang gitu 20 ya, orang. Yang di Putri juga kurang lebih sekitar di angka 20-an gitu ya. Itu yang pertama terkait dengan jadwal pelaksanaan tes murid baru, menerima murid baru baik SMP maupun SMA. Ya. Kemudian yang kedua tentang apakah di bintang pelajar

0: ada semacam program pengembangan diri khususnya untuk soft skill ya bagi putri, bagi
1: Putri,
0: Ahwat, bagi
1: betul.
0: Banat. Alhamdulillah di Bintang Pelajar kami menyediakan program pengembangan diri tersebut, di antaranya lewat program ekstra kulikuler ya khusus Ahwat, yaitu ada tata boga ya
1: Tata
0: atau
1: boga,
0: memasak.
1: memasak.
0: Ya, kami melakukan kerjasama dengan sebuah SMK yang memang khusus ada spesialis tata boga, pengajarnya dari sana dan diajarkan ini khusus bagi Ahwat saja, bagi putri saja. Dan program lain yang memang itu memang khusus untuk putri, insyaallah taala. Demikian, Ustaz.
1: Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan pertanyaan terakhir dari Pak Slamet di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pertanyaannya singkat saja. Ini berapa biaya pendaftaran dan biaya bulanan di SMA Diniyah BPIBS dan apakah tersedia untuk program beasiswa? Syukran, Ustaz.
0: Baik, terima kasih pada Bapak Slamet atas pertanyaannya. Barakallahu fiik. Ayah bunda sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk biaya pendaftaran tes seleksi masuk murid baru itu adalah Rp750.000 ya. Kemudian biaya tersebut akan digunakan untuk yang pertama tadi disebutkan oleh Ustaz Fahmi ada psikotes.
1: Psikotes
0: ya. Dan hasil dari psikotes tersebut itu akan diverifikasi oleh psikolog dari Bintang Pelajar yang juga merupakan mitra dan juga bagian dari Bintang Pelajar Islamic Boarding School ini. Kemudian untuk konsumsi, untuk orang tua, ayah bunda, dan juga untuk santri. Kemudian juga untuk administrasi tes yang lainnya. Ya. Nah, apabila setelah mengikuti tes penerimaan baru dinyatakan lulus, maka nanti akan diinformasikan yang terkait dengan biaya uang pangkal dan biaya bulanannya. Namun, supaya lebih rinci lagi, kami sarankan, untuk informasi biaya, silakan dapat menghubungi ke kontak person yang ada di Bintang Pelajar, yaitu di nomor handphone, saya bacakan 0813-1667-7553. Ya. Di sana nanti akan lebih detail dijelaskan tentang berapa biaya uang pangkalnya, biaya SPP bulanannya. Demikian, terima kasih. Barakallahu fikum.
1: Taufik barakallahu Ustaz dan jazakallahu khairan juga atas jawabannya. Nah, ikhwati Islam wa jazakumullah. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, kita persilakan terlebih dahulu ke Ustaz Dr. maksud kami Ustaz Profesor Dr. Ali Musri Semjan Putra. Silakan Ustaz, mungkin ada kalimat penutup dari antum. Tafadhol. Nah.
2: Para pembawa acara kita tidak perlu disebutkan gelar lengkap pun kalau susah ya kan, karena semua itu hanya sebagai pelengkap akademik saja. Jadi kadang-kadang diulang lagi gitu, seakan-akan ada kesalahan dalam tidak ada masalah, disebut nama saja tidak disebut gelar, tidak akan ada rasa dikurangi hormat semacam tidak. Ini untuk siapapun yang mendengar ya, pada kesempatan ini, teman-teman yang mengenai penelitian kajian, siapapun saja, tidak mesti dibacakan itu semua, ya itu hanyalah atribut-atribut duniawi yang kadang-kadang juga menimbulkan rasa kurang ikhlas dalam diri kita. Jadi kita saling tolong-menolong dalam hal ini, itu lebih baik. Kemudian adalah pertama tentu terima kasih banyak kepada TV Roja dan Radio Roja yang telah memberikan kesempatan untuk mengenal program baru ya di Bintang Pelajar Boarding School ya, yang terbaru programnya yaitu dulu sebelumnya sudah dimulai program yaitu untuk istilahnya pendidikan PTU yaitu perguruan tinggi umum ya, yang favorit. Jadi itu sudah alhamdulillah keberhasilannya terasa sekali sehingga 90% itu alumni setiap tahunnya itu diterima di perguruan tinggi favorit, artinya favorit di sini yang berkualitas ya, perguruan tinggi umum. Kemudian dibuatlah program baru sekarang yaitu yang dinianya, yaitu dengan tujuan akhirnya adalah perguruan tinggi Ilmu Agama atau PTA, ya, PTU dan PTA. Karena keberhasilan dari program yang sebelumnya, itu yang juga untuk boarding school, ya, maka melangkah ke program ini berdasarkan banyaknya permintaan dan usulan-usulan dari wali murid. Maka ini program terbaru di BP, apa, Bintang Pelajar Islamic Boarding School, tapi mulai dari tingkat SMA. Tapi semoga ini tadi barangkali kalau saya sebagai penanya tadi kenapa tidak dimulai dari SMP. Sehingga juga jalurnya seperti yang mayoritas masuk ke dalam tingkat SMA adalah di SMP, dari Boarding School Bintang Pelajar sendiri. Sehingga nanti juga sebagaimana tadi pertanyaan bagaimana mengadopsi masalah bahasanya bisa ditekankan nanti di tingkat SMP. Mudah-mudahan ini untuk tim kembali mengkaji hal ini. Kemudian juga kepada para orang tua, tentu sudah banyak tawaran-tawaran lembaga pendidikan. Ya, banyak tawaran-tawaran promosi-promosi, tetapi di dalam memilihnya adalah tidak cukup sekedar mendengarkan informasi melalui promosi-promosi itu. Silakan datang ke tempat tersebut, cek kelengkapan-kelengkapan fasilitasnya, bagaimana program-programnya. Ini yang kami sarankan. Karena begitu banyak sekarang promosi-promosi yang kadang-kadang jauh daripada apa yang disampaikan. Oleh sebab itu, ya, saya di sini tidak promosi siapapun, tapi apapun lembaga-lembaga mempromosikan, jangan tergiur melalui hanya sekedar apa yang dibaca di iklan-iklan. Tapi langsung cek lapangan, bagaimana persiapannya, praktek-prakteknya, boleh juga ditanya santri-santrinya, gimana belajar di sini, bagaimana praktek-prakteknya. Dan oleh sebab itu, kami melihat di Bintang Pelajar, ini yang diperhatikan. Jadi bukan sekedar mencari jumlah siswa. Bukan memenuhi, umpamanya ada mendaftar 400, jadi bisa kita buka 4 kelas. Ya, enggak ada demikian. Di Bintang Pelajar ini, kedisiplinnya adalah, pertama, kualitas. Itu yang dikejar. Bukan mengejar banyaknya, istilahnya, murid. Bukan itu yang menjadi standar mereka. Kemudian terakhir, kepada para orang tua, itu yang saya sampaikan, jika memilih pendidikan, jangan lupa selalu untuk memilih pendidikan yang sifatnya ada prioritas kepada pendidikan agama, terutama masalah akidah. Karena tantangan anak-anak kita di masa depan sangat berat dari sisi syubhat, pemikiran-pemikiran liberalisme agama, kemudian relativisme moral dan sebagainya, penyimpang-penyimpang moral. Ini sangat, sangat menakutkan kita. Jangan sampai ketika kita sudah meninggal, anak kita sudah berpindah agama atau mungkin menjadi orang-orang yang menghambat agama ini untuk berkembang. Barakallahu fikum, wallahu a'lam. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Subhanakallahumma bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada guru kita, yaitu narasumber kita juga, Ustaz Profesor Dr. Ali Nusri Semjan Putra hafizahullah, atas nasihatnya. Nah, mungkin ada tambahan Ustaz untuk kalimat penutupnya, silakan. Nah.
0: Baik, terima kasih jazakallahu khairan. Ayah bunda, para pemirsa TV Roja yang semoga dimuliakan Allah. Bismillah, kami Bintang Pelajar Islamic Boarding School berupaya hadir untuk memberikan pendidikan diniyah bagi putra putri ayah bunda yang tercinta, di mana pendidikan diniyah ini tidak sekedar mengajarkan ilmu-ilmu syar'i, tapi juga berusaha membentuk adab, akhlak, karakter dari para santri, dan juga membekali dengan kompetensi yang diperlukan oleh para santri di zaman saat ini. Sebagai manusia biasa, tentu kami tidak lepas dari kekurangan, dan kami berusaha untuk terus berupaya memperbaiki diri sehingga mudah-mudahan dapat memberikan layan pendidikan diniyah yang betul-betul tepat, bermanfaat, termasuk juga tadi masukan yang sangat baik dari Ustaz Ali Musri, yaitu dimulai sejak tingkat SMP, dan insya Allah sudah menjadi bagian musyawarah rencana yang kami bahas dalam rapat-rapat kami insya Allah ta'ala. Dan ayah bunda sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari ya, untuk kesuksesan pendidikan anak-anak kita, kita bersinergi, kita ta'awun, kita berkolaborasi antara orang tua dengan pesantren, dengan Islamic Boarding School. Karena keberhasilan putra putri kita di sekolah, di pesantren, tidak hanya karena pesantren itu sendiri, tapi juga peran penting dari orang tua, dari ayah bunda. Maka kami himbau kepada ayah bunda, orang tua santri, mari kita berta'awun, bekerjasama, kita bersinergi untuk mendidik putra putri kita. Apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita masing-masing, kita tunaikan. Dan tidak lupa terus berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala karena yang hanya memberikan hidayah taufik hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Demikian, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Terima kasih para pemirsa yang sudah menyaksikan kegiatan talk show ini. Semoga dapat bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas ya penjelasan dan nasihat yang disampaikan. Cukup? Baik. Nah, demikian ikhwata Islam wa'alaikumullah, program talk show Dunia Pendidikan Islam bersama ya bintang pelajar boarding school, Islamic Boarding School Bogor, dengan menghadirkan tiga narasumber, yaitu diantaranya Profesor Ustadz Profesor Dr. Ali Misri Senjam Putra MA Fidhullah, Ustadz Dr. Bukit Adi Nugraha MPD, dan Ustadz Fahmi Rizki Romadoni LC MPD. Terima kasih juga, jazakumullahu khairan atas kehadiran antum semua. Nah, semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan ini menjadi pilihan bagi kita para orang tua untuk memasukkan putra-putrinya ke sekolah yang bermahat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita dalam mendidik putra-putri kita agar menjadi generasi yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal Alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ayah dan bunda yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Bukit Adi Nugraha, mudir atau direktur pendidikan Bintang Pelajar Islamic Boarding School, Yayasan Bintang Pelajar Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan profil dari SMA Bintang Pelajar Islamic Boarding School. Ayah bunda yang berbahagia, SMA Bintang Pelajar Islamic Boarding School didirikan pada tahun ajaran 2018-2019 yang lalu. SMA Bintang Pelajar Islamic Boarding School berlokasi di Jalan Soleh Iskandar, Cimanggu Permai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. SMA Bintang Pelajar Islamic Boarding School, alhamdulillah, telah menyusun beberapa SKL, standar kompetisi lulusan. Yang pertama adalah lulusan memiliki akidah yang benar, akidah yang bersumberkan kepada Al-Quran dan kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, lulusan memiliki akhlak yang mulia, yang diharapkan dapat mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Yang ketiga, lulusan diharapkan memiliki hafalan Al-Quran minimal 10 juz Al-Quranul Karim. Yang keempat, lulusan memiliki kemampuan untuk berbahasa Inggris tingkat dasar dan menengah, dan juga lulusan memiliki kemampuan untuk berbahasa Arab tingkat dasar dan menengah. Kemudian yang berikutnya, lulusan memiliki jiwa kemandirian, kewirausahaan. Yang berikutnya, lulusan memiliki jiwa kepemimpinan. Yang ini termasuk hal yang dibutuhkan ya pada era kita saat ini. Kemudian juga siswa, santri, lulusan diharapkan dapat diterima di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi diniyah dengan landasan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menjadi tagline dari SMA Bintang Pelajar adalah jembatan menuju PTN favorit dengan landasan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda yang berbahagia, selanjutnya program unggulan di SMA Bintang Pelajar Islamic Boarding School Yang pertama adalah program sukses seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Program ini dirancang untuk menyiapkan para santri agar bisa mengikuti tes seleksi, terutama SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, atau UTBK, Ujian Tulis Berbasis Komputer, bagian dari seleksi masuk ke PTN. Ya. Program ini sudah mulai diterapkan sejak kelas 10, kemudian dilanjutkan semakin tinggi frekuensinya di kelas 11, dan menjadi paling tinggi frekuensi dan juga cakupannya di kelas 12. Ini adalah program unggulan SMA Bintang Pelajar Islamic Boarding School yang bekerja sama dengan Bimbingan Belajar Bintang Pelajar. Hai bunda sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di asrama juga memiliki program unggulan. Yang utama adalah program menghafal Al-Quran. Tadi dikatakan bahwa targetnya adalah 10 juz Al-Quran. Ya. Dan di asrama memberikan fasilitas bagi santri yang memang punya kesungguh-sungguhan yang lebih untuk menghafal Al-Quran, dapat bergabung dalam sebuah kegiatan ekstra yang disebut dengan Markas Hufadzul Quran. Sehingga dalam markas tersebut akan dididik sehingga para santri diharapkan bisa hafal sampai dengan 30 juz secara sempurna dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai bunda sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fasilitas-fasilitas yang terdapat di Bintang Pelajar Islamic Boarding School, alhamdulillah di atas lahan seluas kurang lebih 1,8 hektar terdapat dua gedung utama. Ada gedung Ikhwan dan gedung Akhwat. Dua gedung terpisah. Walaupun dalam satu komplek, tapi terpisah. Ikhwan tersendiri dan Akhwat tersendiri. Kemudian ada beberapa sarana-sarana penunjang. Seperti masjid di Ikhwan dan juga masjid di Akhwat. Kemudian ada laboratorium komputer di Ikhwan dan di Akhwat. Laboratorium MIPA. Ya. Perpustakaan, kantin Ikhwan dan kantin Akhwat, dan juga beberapa lapangan olahraga seperti lapangan mini soccer, lapangan basket, ya, dan juga yang lainnya. Hai bunda sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Kemudian untuk fasilitas di asrama, dalam satu kamar diisi oleh 11 orang santri. Saat ini diisi oleh 11 orang santri. Dan untuk musyrifnya atau guru diniyah asrama tinggal dalam kamar tersebut bersama dengan para santri, yang mana tujuannya diharapkan dapat lebih optimal untuk melakukan pengasuhan ataupun pengawasan kepada para santri dan santriwatinya. Hai bunda sekalian yang semoga dirahmati Allah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, SMA Bintang Pelajar Islamic Boarding School mencapai beberapa prestasi yang patut kita syukuri. Di antara prestasinya, kami sampaikan bahwa pada angkatan pertama, terdapat sekitar 83% lulusan yang diterima di PTN. Kemudian pada angkatan kedua, alhamdulillah meningkat menjadi 95% yang diterima di PTN. Dan pada angkatan ketiga, alhamdulillah meningkat menjadi 97%. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian juga tentu usaha yang sungguh-sungguh dari para asatidah, para guru, dan juga para santri, dan juga peran doa dari orang tua santri semuanya.
3: Di SMA Bintang Pelajar Islamic Boarding School, atau disingkat BPBS, proses kegiatan pembelajaran santri dilakukan dalam beberapa kegiatan, diantaranya kegiatan pembelajaran di kelas, kegiatan pembelajaran di laboratorium IPA, kegiatan pembelajaran di laboratorium komputer, dan kegiatan pembelajaran di perpustakaan. Adapun beberapa kegiatan luar kelas untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakat diaplikasikan ke beberapa kegiatan ekstrakurikuler seperti futsal, basket, kempo, panahan, dan robotik. Untuk meningkatkan kenyamanan siswa, SMA BPIBS menyediakan beberapa fasilitas penunjang seperti gedung sekolah, kamar asrama, laboratorium komputer, laboratorium MIPA, ruang bimbingan konseling, kamar mandi, lapangan olahraga, kantin, masjid, dan ruang kelas yang nyaman.
4: Mari bergabung bersama SMP dan SMA Bintang Pelajar Islamic Boarding School untuk meraih kemenangan abadi, kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
5: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Raja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi
2: wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
1: wa izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
3: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم.
4: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
5: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf, dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit. Lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Na'udzubillah. 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: meninggalkan sholat. Itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang 5 waktu. Merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
1: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
0: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya. Tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, fawailul, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat. Walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya enggak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
0: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat. Surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat. Disuruh bayar pajak tiap tahun. Untuk kendaraan, jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih. Fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu salat 5 waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk salat?

0: Subuh dipanggil hayya ala solah, hayya ala falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana, wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah

0: Kemudian Malaikat Jibril memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Katanya, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah. Menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh. Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak, sedangkan aku telah sangat tua, dan istriku pun seorang yang mandul. Berfirman Allah, demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Berkata Zakaria, berilah aku suatu tanda bahwa istriku telah mengandung. Allah berfirman, tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
2: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
1: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
4: Belajarlah. Berkata Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, pelajari ilmu. Sungguh kalian saat ini adalah orang-orang rendah di suatu kaum, dan esok kalian akan menjadi orang-orang besarnya mereka. Maka siapa di antara kalian yang tidak hafal ilmu, hendaklah ia menulisnya.
2: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين
1: اتبعوا
3: Mutiara Salaf.

0: mereka tidak memperhatikan Al-Quran?
1: Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran?
0: Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah,
2: tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
3: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan ingatlah ketika Malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala

0: oleh wanita di dunia yang semasa dengan kamu. Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu. Sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
2: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man su'ila 'an 'ilmin fakatama ulgima yawmal qiyamati bilijamin min nar. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa qala hadithun hasan.
0: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ditanya tentang ilmu lalu ia menyembunyikannya, di hari kiamat Allah akan mengekangnya dengan tali kekang dari neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidhi. Beliau berkata, hadis hasan.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
5: Lembar doa secarik permohonan hamba.
4: Astajib lakum.
6: Doa dari Al-Quran. Mohon ampunan dan rahmat Allah.

0: القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Ya Rob kami, sungguh kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Rabbmu, maka kami pun beriman. Ya Rob kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami. Dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ya Rob kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu. Dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh, Engkau tidak pernah mengingkari janji. Quran Surat Ali Imran ayat 193 sampai dengan ayat 194.
1: Lembar doa secarik permohonan hamba. Roja TV.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Ikhlal Islam azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cileungsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat.
1: Roja TV, Salat Muhammad Quran dan kajian Islam.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، kita lanjutkan saudaraku seiman bab fi lahmi shayd lil muhrim yashiduhu al halal. Bab tentang daging hewan buruan untuk orang yang sedang berihram, dan yang berburu adalah orang yang halal, artinya tidak sedang berihram. Di bab sebelumnya disebutkan tentang berburu untuk orang yang berihram, dan bahwasanya berburu untuk orang yang berihram itu hukumnya terlarang. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah: Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu shayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan berburu dalam keadaan kalian sedang berihram. Mamang qatala minkum muta'ammida fajaza'u mithlu ma qatala minan na'am. Dan siapa yang di antara kalian yang sedang berihram lalu berburu, maka dia harus menggantinya dengan yang sama dengan yang sudah ia bunuh. Yahkumu bihi dawa adlin minkum. Yang tentunya yang akan menghakiminya adalah orang yang adil di antara kalian. Ini dia termasuk mahdhurat al-ihram. Nah, bagaimana hukumnya tentang kalau ada orang yang tidak sedang berihram lalu ia berburu, lalu ia menghadiahkan hewan buruan itu kepada orang yang berihram? Maka sudah pernah kita jelaskan kemarin, kalau orang itu berburu, ya, di mana ia berburu tersebut tujuannya untuk dirinya, dan orang yang berihram pun tidak sama sekali tidak membantunya, baik dengan isyarat maupun yang lainnya, maka pada waktu itu orang yang berihram boleh memakan darinya. Adapun kalau dia berburu memang khusus buat orang yang berihram, dan orang yang berihram pun membantunya dengan isyarat misalnya, menunjukkan tuh sana, maka pada waktu itu tidak boleh. Karena dalam hadis yang telah kita sebutkan kemarin, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan hadiah hewan hasil buruan, maka Rasulullah menolaknya. Apa kata Rasulullah? Inna la na'kuluhu, ya, inna hurum, kami tidak memakannya karena kami sedang berihram. Kenapa? Karena dia berburu itu memang tujuan niatnya buat Nabi SAW yang sedang ihram. Maka yang sepertinya tidak boleh. Hadis berikut, hadis di bab ini adalah hadis Abu Qatadah. Ia berkata, kharaja Rasulullah SAW hajan wa kharajna ma'ah. Rasulullah SAW pergi, ya, di sini hajan. Yang dimaksud dengan haji di sini bukan haji secara istilah, Pak, tapi haji secara bahasa saja. Kenapa? Karena kisah Abu Qatadah ini, itu ketika
di tahun ke-6 Hijriah dan belum diwajibkan padanya haji, yaitu ketika terjadi perdamaian Hudaybiyah. Sebagian ulama mengatakan kata-kata hajan di sini sebuah kesalahan dari perawi. Kenapa? Karena kisah Abu Qatadah ini bukan pada saat haji wada, bukan. Tapi pada saat Nabi SAW hendak umroh di tahun ke-6 yang kemudian terjadi perdamaian Hudaybiyah. Maka dari itu kata Ibnu Hajar, ya, bisa jadi kata-kata hajan di sini maknanya secara lugawi saja. Karena secara bahasa hajja yahuju itu artinya menuju sesuatu, menuju ke Mekah atau menuju sesuatu. Disebut dengan hajja yahuju. Wa kharajna ma'ah, dan kami pun keluar bersamanya. Qala fa sarafa min ashabi fihim Abu Qatadah. Maka Rasulullah SAW kemudian menugaskan beberapa sahabatnya, ya, di antaranya adalah Abu Qatadah. Ditugaskan untuk apa? Karena, ya, waktu itu Rasulullah SAW khawatir adanya musuh dari arah yang tidak disangka-sangka, di arah yang lain. Maka kemudian Rasulullah mengirim pasukan yang di situ ada Abu Qatadah untuk berangkat menuju arah tersebut untuk memastikan akan keamanan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari dengan lafaz kata Abu Qatadah, intalaqa, kata Abdullah bin Abi Qatadah, intalaqa abi amal Hudaybiyah. Ayahku pergi di tahun Hudaybiyah. Fa ahrama ashabuhu wa lam yuhrim. Para sahabatnya semua berihram, sementara ayahku yaitu Abu Qatadah tidak berihram. Wa haddatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna aduwan yakzuhu. Dan Nabi menyampaikan bahwa ada musuh yang mau memeranginya. Ya, antalaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun pergilah dengan para sahabatnya, sementara Abu Qatadah dikirim dengan pasukan untuk menghadapi musuh tersebut. Ya, itu yang ada di dalam Sahih Bukhari. Kita lanjutkan suraku Sulaiman. Faqal, maka Rasulullah bersabda, khudu sahil al-bahr hatta talqawni. Pergilah kalian menuju pantai, menuju arah pantai, lautan, sampai kalian bertemu denganku. Qala fa akhadhu sahil al-bahr. Maka pasukan yang Rasulullah kirim itu pun mereka menyusuri, ya, pantai. Falamman sarafu kibala Rasulullah SAW ahramu kulluhum illa Aba Qatadah. Fa'innahu lam yuhrim. Ketika mereka telah berangkat menuju Rasulullah SAW, semuanya berihram, kecuali Abu Qatadah, dia tidak berihram. Kenapa Abu Qatadah tidak berihram? Kata para ulama, bisa jadi karena waktu itu Abu Qatadah tidak ada niat untuk berangkat ke Mekah. Karena saat itu belum tahu akan berangkat ke arah mana. Iya. Fabainahum yasirun idra'u humura wahsin. Ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba mereka melihat keledai liar, yaitu kuda zebra. Karena keledai ada dua, Pak. Ada keledai ahli yang suka dipakai buat bawa-bawa barang. Nah, ini hukumnya haram. Iya. Ada himar wahsy, keledai liar, itu kuda zebra, maka ini hukumnya halal. Iya. Nah, mereka melihat apa? Himar wahsy. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman.
Dalam riwayat Bukhari disebutkan fabaina ami abi ma'a ashabi yadhaku ba'dhum ila ba'd. Ketika ayahku bersama para sahabatnya, tiba-tiba para sahabatnya saling tertawa sesama mereka. Kenapa tertawa, Pak? Karena mereka melihat binatang buruan, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kan nggak boleh berburu. Makanya mereka cuma bisa ketawa-ketawa aja. Ya. Dan mereka yang lain, mereka berharap mudah-mudahan Abu Qatadah paham maksud mereka. Ya. Supaya Abu Qatadah berburu itu. Tapi mereka nggak berani berisyarat nunjukin Abu Qatadah karena nggak boleh. Karena kan berburu untuk orang yang sedang ihram itu haram. Demikian pula semua yang berhubungan dengan perburuan atau membantu orang yang berburu semua diharamkan. Makanya mereka cuma bisa tertawa. Iya. Panadartu fa'idha ana bihimarin wahsyi. Lalu aku melihat, kata Abu Qatadah, ternyata ada ya kuda zebra itu himar wahsyi. Kita lanjutkan. Fahamala alaiha Abu Qatadah fa'aqara minha atanan. Maka Abu Qatadah pun segera menyerangnya dan berhasil menombaknya. Iya. Dalam riwayat Bukhari, fatu'antu fahamaltu alaih. Lalu aku pun menyerang, mengejarnya. Fatu'antuhu fa'athbattuhu. Dan aku berhasil menusuknya dengan tombakku. Wasta'antu bihim. Dan aku minta bantuan ke mereka. Fa'abau an yu'inunani. Tapi mereka enggak mau bantu aku. Karena kan mereka sedang berihram. Fa'akalna min lahmihi. Lalu kami pun makanlah dari dagingnya tersebut. Kita lanjutkan, Pak. Fanazalu fa'akalu min lahmiha. Maka mereka pun singgahlah dan makan dari dagingnya. Faqalu, mereka berkata, akalna lahman wa nahnu muhrimun. Kita sudah makan daging hewan buruan dalam keadaan kita sedang berihram. Gimana ini? Ya. Artinya mereka bingung, gimana ini hukumnya ini? Soalnya ini masalahnya hewan buruan, tapi yang berburu siapa? Abu Qatadah. Dalam satu ayat yang lain, mereka pun beristighfar, minta ampun kepada Allah. Fahamadu ma baqiya min lahmil atan. Lalu mereka pun membawa sisa dari daging hewan tadi. Falamma atau Rasulullah SAW qalu ya Rasulullah inna kunna ahramna wa kana Abu Qatadah lam yuhrim. Faraina humura wahsyin. Mereka berkata, wahai Rasulullah, kami kan berihram dan Abu Qatadah tidak berihram. Lalu kami melihat ada himar wahsyi. Fahamala alaiha Abu Qatadah fa'aqara minha atanan. Maka Abu Qatadah pun memburuknya dan berhasil menusuknya dengan tombaknya itu. Fanazalna fa'aqalna min lahmiha. Kami pun singgahlah dan kami pun makan dari dagingnya. Maksudnya bagaimana itu hukumnya? Faqulna na'kulu lahma saydin wa nahnu muhrimun. Lalu kami berkata, kita sudah makan daging hewan buruan sementara kita sedang berihram. Fahamalna ma baqiyan min lahmiha. Maka kami pun membawa yang tersisa dari dagingnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, hal minkum ahadun amarahu? Apakah di antara kalian ada yang menyuruh Abu Qatadah berburu? Au asyara ilahi bisyai, atau menunjukkan binatang tersebut kepada Abu Qatadah? Kalau lah,
Tidak ada ya Rasulullah. Kalau fakulu mabakian min lahmiha. Kalau begitu makanlah yang tersisa dari dagingnya tersebut. Dalam satu ayat yang lain, Rasul bertanya, hal ma'akum min husyai? Masih ada sisa enggak? Kata Rasulullah. Fakultu na'am panawaltuhul adud fa'akalaha. Masih ya Rasulullah. Lalu aku pun memberinya kepada Rasulullah daging dari bahunya, bahu binatang tersebut. Lalu Rasulullah pun kemudian memakannya. Seakan Rasulullah ingin menekankan lagi kepada para sahabat, gak apa-apa, gak masalah. Selama Abu Qatadah berburu itu tujuannya bukan untuk dipersembah apa diberikan kepada orang yang berihram, bukan. Tapi memang tujuannya buat berburu dirinya sendiri. Ya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini akhi kita ambil faedah. Maka Imam Ibn Battal ittafaqa a'immatul fatwa min ahli al-Hijaz wal-Iraq wa ghairihim ala anna al-muhrim idza qatala as-sayda 'amdan aw khata'an fa 'alaihi al-jaza. Semua ahli fatwa dari para ulama dari Hijaz, di Irak dan yang lainnya sepakat bahwa orang yang sedang berihram, ya, apabila berburu maka dia wajib menggantinya.

0: Faedah selanjutnya, kata Al-Hafiz Ibn Hajar, anna tamanni al-muhrim an yaqa min al-halal as-sayd liyakul al-muhrim minhu la yaqdah fi ihramihi. Wa orang yang sedang berihram lalu ngarepin mudah-mudahan ada yang berburu itu, tanpa dia yang membantu atau menunjukkannya, maka yang seperti ini tidak apa-apa. Karena para sahabat ya tadi cuma bisa ketawa-ketawa. Tapi mereka berharap mudah-mudahan Abu Qatadah ya yang berburu itu. Ya, berarti itu boleh. Wajaza lil muhrim al-aklu min saydihi, dan boleh orang yang sedang berihram itu makan dari dagingnya tersebut. Pada selanjutnya akhul Islam yang bisa kita petik, wa fihi istihab min al-asdiqa wa qabul al-hadiyah min as-sadiq. Hadis ini menunjukkan bolehnya kita minta hadiah dari teman-teman. Tapi itu tentunya Pak, jika itu tidak memberatkan mereka ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW minta. Kata Rasulullah, masih ada sisa nggak dagingnya? Masih ya Rasulullah. Maka kemudian diberilah kepada Rasulullah SAW bagian dari daging tersebut dan Rasulullah pun makan. Iya. Tapi ini minta hadiah kepada teman itu kalau tidak menyusahkan dia, Pak. Antum punya teman misalnya umroh. Terus antum bilang, jangan lupa ya oleh-olehnya. Kalau antum tahu dia senang digituin, gak apa-apa. Tapi kalau antum tahu dia gak, boro-boro buat apa, beli oleh-oleh buat ente, buat kita aja susah. Ya. Maka jangan, Pak, jangan. Ya. Qabul hadiah minas sadiq, dan menerima hadiah dari teman. Artinya kalau ada teman kita ngasih hadiah, ya, diterima aja, jangan ditolak. Ya. Kecuali kalau antum sebagai seorang jaksa, hakim, kalau ada yang ngasih hadiah supaya hati antum condong kepada dia, nah ini haram hukumnya, Pak. Ya. Karena itu bisa masuk kepada apa? Suap menyuap, riswah. Ya. Pada selanjutnya yang bisa kita petik, tasmiyatul faras. Hadis ini menunjukkan bolehnya memberi nama kepada kuda. Demikian pula keledai, karena Rasulullah SAW punya kuda dan keledai punya nama, Pak. Cuma saya lupa namanya, Pak. Maka kalau antum punya kucing dikasih nama, nggak apa-apa. Ya. Atau antum punya mobil dikasih nama, nggak apa-apa juga. Itu boleh-boleh saja. Pada selanjutnya, yang bisa kita petik dari hadis ini, akhul Islam, wa fihi tafriqul imam ashabahu lil maslahah. Bolehnya seorang pemimpin untuk membagi para sahabat menjadi dua kelompok jika ada maslahat. Ya, terutama kalau misalnya ada kekhawatiran akan masalah keamanan. Padahal dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW melihat waktu itu dalam sebuah peperangan, dan kemudian para sahabat istirahat berpencar-pencar. Maka kata Rasulullah, berpencar-pencarnya kalian tuh berasal dari setan. Maka Rasulullah menyuruh mereka jangan berpencar-pencar. Tapi di sini Rasulullah memencarkan sengaja karena ada maslahat. Pada selanjutnya, wafihi anna akra sayd zakatuhu. Hadis ini menunjukkan bahwa menombak hewan buruan itu sudah cukup dari menyembelihnya. atau memanahnya atau menombaknya. Kalau antum memanah gitu, dipanah sama antum, kena lehernya, mati, ya sudah. Atau kena badannya, mati, ya sudah. Karena untuk menyembelih di lehernya kan susah. Yang terpenting pas kita ya menombak atau memanahnya itu baca bismillah. Ya. Ayat selanjutnya, jawazul ijtihad di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bolehnya berijtihad di zaman Nabi. Karena para sahabat tadi berijtihad untuk makan. Tapi setelah makan bingung mereka. Nah, kita kan sedang berihram, gimana ini? Tapi mereka berijtihad karena pada asalnya ya mereka memahami bahwa yang bahwa mereka tidak membantu, mereka tidak berburu gitu kan. Dan ternyata ijtihad mereka benar, dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan akan kedalaman ilmu para sahabat. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Ada selanjutnya. Fihi rujuu' ila an-nass 'inda ta'arudil adillah. Di sini menunjukkan hendaknya kita rujuk kepada nas yang tegas, yang sharih. Saat ada dalil-dalil yang saling bertabrakan. Artinya apa? Ketika terjadi ada dalil-dalil yang seakan-akan saling bertabrakan, maka yang kita pegang itu dalil yang bersifat nas, yang sharih, tegas. Ada, kalau antum belajar ilmu usul fikih, dalil itu ada nas, ada zahir. Ya. Apa itu nas? Nas adalah dalil yang hanya memiliki satu makna, tidak memiliki dua makna. Sedangkan zahir adalah yang memiliki dua makna yang salah satunya lebih kuat. Nah, yang lebih kuat ini disebut dengan zahir. Ada lagi muawwal, yaitu dalil yang mempunyai dua makna, salah satu yang lebih kuat dan satunya lagi lemah. Tapi yang lemah ini dipilih untuk dikuatkan karena adanya dalil yang menguatkan makna yang lemah ini. Disebut dengan muawwal. Ada lagi mujmal, mubayyan, dan itu pembahasannya dalam dalalatul alfadz. Ahlul Islam saudaraku seiman. Makanya kalau sudah ada nas yang sharih, ya, maka dalil-dalil yang tidak sharih itu harus dikembalikan kepada nas yang sharih. Dan tidak ada ijtihad lagi saat sudah ada nas. Ya. Pada selanjutnya. Hamluzzat fi safar. Anjuran untuk membawa bekal saat safar. Karena tidak cukup Pak tawakal, tapi enggak bawa bekal. Ah, saya mah tawakal aja lah. Pergi haji, enggak bawa bekal. Makanya selama di sana kerjaannya minta-minta. Nyusahin orang yang enggak benar, saudaraku seiman. Pada selanjutnya, warifku bil ashabi warrafaqa fis sayr. Itu hendaklah ketika kita safar bersama teman-teman, kita bersikap lembut sama mereka. Dan memperhatikan, saling memperhatikan satu sama lain. Karena ketika safar perjalanan jauh itu Pak capek Pak. Biasanya orang itu akan tampak sifat aslinya Pak, karakternya. Iya. Alhamdulillah. Ya, dikumpulkan. Alhamdulillah. Ya, dikumpulkan. Kita lanjutkan bab ma yaqtul al-muhrim minad dawab. Bab apa binatang yang boleh dibunuh oleh orang yang sedang berihram. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khamsun fawasiq yuqtalna fil hilli wal haram al hayyatu wal ghurabul abqa wal fa'ratu wal kalbul aqur wal hudayya. Ada lima yang fasik. Fasik itu artinya yang suka mengganggu orang dan menyerang. Ya. Dan ini ilatnya, Pak. Nabi menyebutkan ilat bolehnya dibunuh itu karena ini. Karena dia fasik. Yaitu mengganggu, menyerang orang. Boleh dibunuh baik sedang halal maupun sedang ihram. Yang pertama al-hayyah, ular. Yang pertama apa? Ular. Yang kedua wal-aqrab, kalajengking. Yang kedua wal ghurabul abqa. Itu kerajengking di hari kedua ya setelahnya. Dan al ghurab. Al ghurab itu burung gagak. Tapi yang seperti apa? Al abqa. Al abqa itu burung gagak yang di punggung dan perutnya itu berwarna putih. Dan ini jenis burung gagak yang suka nyerang manusia dan suka makan yang najis-najis. Berarti yang boleh dibunuh dari burung gagak cuma yang ini aja, Pak. Berarti yang lainnya dari burung gagak nggak boleh. Ya. Wal fa'rah, dan tikus. Wal kalbul akur, dan anjing yang terkena penyakit rabies, anjing gila. Wal hudayya, dan elang, jenis elang yang sangat berbahaya, suka nyerang manusia itu, Pak. Apa itu namanya? Raja wali. Ya. Wan Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW bersabda, khamsun la junaha ala man qatalahunna fil haram wal ihram. Lima binatang yang tidak berdosa orang yang membunuhnya, fil haram wal ihram, baik di tanah haram maupun sedang ihram. Al-fa'rat wal-aqrab wal-ghurab wal-hida'ah wal-kalbul akur. Yaitu al-fa'rah, tikus, kalajengking, gagak, tapi gagak yang sudah kita sebutkan tadi ya. Al-hida'ah, ya, jenis elang yang membahayakan manusia. Wal kalbul akur, dan anjing yang tadi yang gila, yang terkena penyakit rabies. Ya. Nah, di sini menunjukkan, Pak, binatang-binatang ini boleh dibunuh. Baik Anda sedang berihram maupun sedang tidak berihram. Apa ilat daripada binatang-binatang ini, Pak? Alasan kenapa Nabi SAW membolehkan untuk membunuhnya. Tadi sudah kita sebutkan. Ilatnya karena dia suka menyerang manusia, membahayakan. Berarti semua binatang yang membahayakan boleh dibunuh. Adapun kalau tidak membahayakan, tidak boleh. Akhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'an. Bab al-hijamah lil-muhrim. Bab berbekam saat untuk orang yang sedang berihram. An Ibn Buhaynah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama bi tariqi Makkah wa huwa muhrim wa sata ra'sihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijamah berbekam di jalan menuju Mekah dalam keadaan sedang berihram, yaitu di tengah kepalanya di sini. Umul Mughith. Mungkin ada yang bertanya, bukankah kalau di tengah kepala harus mencukur rambut, dan mencukur rambut sedang ihram nggak boleh, haram? Jawabnya, di zaman dulu itu, Pak, mereka biasanya kalau berbekam itu pakai tanduk. Dan mereka tidak perlu untuk mencukur rambut, Pak. Ya, pakai tanduk disedot. Kalau zaman sekarang kan pakai ini ya. Ya, pakai alat ya. Jadi Nabi berbekam itu tanpa menggunting rambut. Dan itu bisa. Ya, tentunya orang yang ahli, Pak, yang bisa melakukannya. Di sini menunjukkan, Pak, bahwa orang yang sedang berihram boleh berbekam. Kenapa? Karena Nabi SAW melakukannya, akhwal Islam. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi berbekam di Ummul Mughith itu karena sakit gigi waktu itu. Beliau sakit gigi, kemudian berbekam di sini. Dan memang kata Ibnu Qayyim, berbekam di Ummul Mughith ini banyak sekali faedahnya. Iya. Di antaranya juga untuk kecerdasan. Iya, dan yang lainnya. Ikhwata Islam sadaqah seiman. Bab mudawatil muhrim aynaihi. Bab orang yang sedang berihram mengobati dua matanya. An-Nubayh bin Wahab qal kharajna ma'a Aban bin Uthman hatta idha kunna bimalalin ishtaka Umar ibn Ubaidillah aynaihi falamma kunna bi Rawha ishtada waja'uh fa arsala ila Aban bin Uthman yas'aluhu fa arsala ilayhi an idmidhuma bis-sabir. فإن عثمان رضي الله عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر. Nubay bin Wahab ia berkata, kami keluar bersama Aban bin Uthman sehingga apabila kami di sebuah tempat yang bernama Malal, itu sebuah tempat di jalan menuju Mekah. Dari Madinah sekitar 28 mil. Ya. Maka Umar bin Ubaidillah pun sakit mata. Ketika kami telah sampai di sebuah tempat namanya Rauha, semakin sakit matanya. Makin parah. Maka ia pun mengirim kepada Aban bin Uthman bertanya, bagaimana ini? Maka Aban pun mengirim kepadanya supaya matanya itu ya diberikan obat namanya sobir. Sobir itu sebuah obat, Pak, di Saudi sana yang memang khusus untuk penyakit mata biasanya. Iya. Karena Uthman bin Uthman, semoga Allah meridainya, menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang sakit dua matanya yang dalam keadaan sedang ihram, hendaklah memberikan ke matanya itu dengan mengobatinya dengan sobir. Ini sebuah obat yang kemudian dimasukkan kemana? Ke matanya itu. Di mana sobir ini bagus, Pak, buat penyakit mata, Pak. Iya. Cuman bagaimana ininya, maksudnya di Indonesia nggak ada, maksudnya di Saudi adanya. Mungkin antum bisa googling ya, Pak. Sobir, obat untuk mata. Itu bagus ya. Terutama buat mereka yang terkena penyakit mata. Di sini udah jelas maknanya. Di sini menunjukkan bolehnya berobat atau mengobati mata saat sedang berihram. Bab ghuslil muhrim ra'sahu. Bab orang yang sedang berihram mencuci kepalanya. Artinya boleh. Selama tidak memakai yang wangi-wangi, Pak. Kayak sampo misalnya. Atau sabun misalnya. An Abdullah ibn Hunain, an Abdullah ibn Abbas, wal Miswar bin Makhramah, annahuma ikhtalafa bil abwa. Faqala Abdullah bin Abbas, yaksil al muhrim ra'sahu. Faqala al Miswar, la yaksil al muhrim ra'sahu. Faarsalani ibn Abbas ila Abi Ayyub al Ansari, as'aluhu an dhalik, fawajadtuhu yaktasilu bainal qarnaini, wa huwa yastatiru bi thawbin. قال فسلمت عليه فقال من هذا فقلت انا عبد بن حنين ارسلني اليك عبد بن عباس اسالك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل راسه وهو محرم فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي راسه ثم قال لانسان يسب اسبب فصب على راسه ثم حرك راسه بيديه فأقبل به ما أدبر ثم قال هكذا رأيته يفعل. Dari Abdullah bin Hunain, dari Abdullah bin Abbas dan Al-Miswar bin Makhramah, wa Ibnu Abbas dan Miswar bin Makhramah, terjadi perbedaan pendapat di sebuah tempat yang bernama Abwa. Abdullah bin Abbas berkata, orang yang sedang berihram boleh mencuci kepalanya. Sementara Al-Miswar mengatakan tidak boleh. Ini berselisih nih antara Ibnu Abbas dengan siapa? Al-Miswar. Maka Ibnu Abbas pun mengirim Abdullah bin Hunain kepada Abu Ayyub Al-Ansari untuk bertanya tentang hal itu. Maka aku pun mendapati Abu Ayyub sedang mandi di antara dua ya kayu. Dan beliau menutupi dirinya dengan kain. Lalu aku mengucapkan salam kepadanya. Kata Abu Ayyub, siapa ini? Aku Abdullah bin Hunain. Aku dikirim oleh Ibnu Abbas kepadamu untuk bertanya, bagaimana dahulu Rasulullah SAW mencuci kepalanya saat sedang ihram? Maka kemudian Abu Ayyub pun meletakkan tangannya di kain dan merendahkannya supaya kelihatan kepalanya. Sehingga tampaklah kepadaku kepala beliau. Kemudian Abu Ayyub berkata kepada orang yang mengguyurkan air, guyurkan ke kepalaku. Maka diguyurkan ke kepala Abu Ayyub. Kemudian digerakkan ya dua tangannya ke kepala. Ya, yaitu ke belakang dan ke depan. Atau ke depan dan ke belakang. Kemudian Abu Ayyub berkata, "Begini aku melihat Rasulullah melakukan itu." Masya. Nanti yang benar pendapat siapa? Ibnu Abbas atau Al-Miswar? Hah? Ibnu Abbas lah. Karena Ibnu Abbas dan Al-Miswar terjadi perbedaan apa? Pendapat. Ibnu Abbas pendapatnya apa tadi? Orang yang sedang berihram boleh mencuci kepala. Al-Miswar bin Makhramah pendapatnya apa? Nggak boleh. Maka Ibnu Abbas mengirim Abdullah bin Hunain kepada Abu Ayyub untuk bertanya. Maka Abu Ayyub waktu itu yang ikut menyaksikan Rasulullah SAW, iya, menjelaskan bagaimana dulu Rasulullah SAW mencuci kepalanya. Berarti itu menunjukkan boleh. Di sini menunjukkan saudaraku seiman. Itu bertanya kepada ahli ilmu saat terjadi perselisihan. Dan mencari dalil. Karena ketika Ibnu Abbas berbeda pendapat dengan Al-Miswar bin Makhramah, Ibnu Abbas mengirim seseorang kepada Abu Ayyub untuk bertanya. Maka Abu Ayyub pun kemudian menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW. Pernah juga Pak, Ibnu Abbas berbeda pendapat dengan Zaid bin Thabit tentang permasalahan kalau orang wanita yang sedang haid, bolehkah ia pulang tanpa tawaf wada? Atau harus menunggu selesai haid, baru tawaf wada, baru boleh pulang? Pendapat Ibnu Abbas, boleh langsung pulang. Pendapat Zaid bin Thabit, tidak boleh. Wajib menunggu dulu sampai selesai haid, baru tawaf wada. Apa kata Ibnu Abbas? Silahkan kamu tanya langsung kepada ya Aisyah atau salah satu ummahatul mukminin. Pergilah Zaid kepada Aisyah. Maka Aisyah mengatakan dahulu, ya, Sofia bintu Huyai ketika hendak pulang Rasulullah SAW ternyata haid. Maka Rasulullah pun mengizinkan untuk langsung pulang tanpa tawaf wada. Pergilah Zaid bin Thabit kepada Ibnu Abbas sambil tertawa dan berkata, kamu benar, aku yang salah. Masya Allah, begitu Pak. Ibnu Abbas pernah juga Pak berbeda pendapat dengan seseorang tentang apakah Nabi Musa itu yang bertemu dengan Khidir itu Nabi Musanya Bani Israel atau bukan. Waktu itu beliau berbeda pendapat dengan Nawfal al-Bakkali. Rupanya lewat Ubay bin Ka'ab. Wahai Ubay, kemari. Kamu mendengar enggak hadis tentang masalah ini? Ya, aku dengar. Ceritakanlah. Ternyata Nabi Musa itu Nabi Musa Bani Israel. Benar Ibnu Abbas. Masya Allah. Itulah memang Ibnu Abbas, Pak. Beliau ilmunya luar biasa, Pak. Ikhwatul Islam sarakus seiman. Jadi ini, Pak. Jadi kalau kita sedang berselisih daripada ngotot-ngototan, mendingan tanya kepada ulama. Ayolah, daripada kita berselisih, kita sama-sama awam lah. Kita tanya aja ke Ustadz, ada nggak dalil tentang masalah ini? Iya. Cuma terkadang masalahnya di zaman kita ini, Pak. Apalagi netizen-netizen, Pak. Yang senangnya debat-debatan, ngotot-ngototan. Mana mau mereka tanya ulama, Pak. Karena merasa dirinya ulama. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Sudah masuk insya belum? Sudah. Baik. Fadhlan adzan.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu Radio Roja Bandung, alhamdulillah baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah Ta'ala. Di pembahasan rutin kitab Mukhtasar Sahih Muslim yang kami hadirkan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor. Semoga kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya kita simak dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan Isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat Isya berjamaah.

0: seberat-berat salat bagi orang munafik, salat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Salat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim salat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, salatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka salat di rumah-rumah. Laki-laki salat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ridha setelah ketentuan takdir yang engkau berikan.
3: As'aluka ridha ba'dal qada.
2: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
3: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
2: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
3: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
2: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
3: Kita menjadi hamba

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
2: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
2: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar.
2: Yahdi qalbah.
1: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
2: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
2: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
2: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: an ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. متفق عليه.
7: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika di antara kalian sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang ketiga. Muttafaqun alaih.
6: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه.
1: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang lain sampai kamu bercampur dengan manusia yang lain, karena yang demikian itu membuatnya bersedih. Muttafaqun alaihi.

Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut, dan berinfaklah dengan sebagian harta yang kami berikan kepada. Allah tidak suruh infak semuanya. Allah suruh infak apa? Sebagian. Min qabli an ya'ti ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian, fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kemudian dia berkata, dia minta ketika ihtidar, ketika malaikat maut mencabut nyawanya, mau mencabut nyawanya, dia berkata

0: فأصدق وأكون من الصالحين.
1: Kita tidak dengar, tapi dia ngomong. Kita enggak dengar, tapi dia menyeru kepada Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, saya minta tunda umurku sedikit sih sebentar aja. Kasih saya umur sebentar, 10 menit, 20 menit, 5 menit. Buat apa kau minta umur 5 menit? Fa'asaddaqa wa aku minas salihin. Aku ingin bersedekah dan aku ingin beramal soleh. Ketika itu dia sadar bahwasanya umur sangat apa? Berharga. Setiap detik yang kita lewati ini sangat berharga untuk akhirat kita. Oleh karenanya orang yang beriman, kita semua akan menyesal. Tidak ada yang tidak menyesal, kita semua menyesal. Ya, karena kita sudah berusaha, namanya kita manusia lalai. Kadang-kadang kita buang-buang umur, kadang-kadang kita buang waktu. Kadang-kadang kita kumpul enggak ada manfaatnya. Lihat orang ini ketika akan meninggal dunia, dia minta umur. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Aku minta ajal sebentar, ditunda sebentar aja. Buat apa? Fa'asaddaqu aku minas salihin. Aku ingin bersedekah. Dan aku ingin menjadi orang yang saleh.

0: Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau sudah datang ajal, Allah tidak akan tunda meskipun sedikit pun, dan Allah tahu apa yang kalian lakukan sekarang. Sudah selesai. Kertas ujian sudah diambil. Enggak ada waktu tambahan. Selesai.
1: Wallahu khabirum bima ta'malun.
0: Dan Allah tahu apa jawaban kalian. Wallahu khabirum bima ta'malun.
2: ...104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, 5 tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia, dan kelima, panjang angan-angan.
3: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.

Tetapi mengapa mereka, orang kafir, mengatakan, "Dia, Muhammad, mengada-adakannya"? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

0: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: Zalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min thin.
0: Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Kemudian, dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
1: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.
1: Walau

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi, telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.

Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.

0: ya'malun.
1: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, "Rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya."

Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.

0: Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat, maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu, dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu, petunjuk bagi Bani Israel.
1: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ.
0: Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya.

Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka, apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan?

0: Dan mereka bertanya, "Bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar?" Katakanlah, "Pada hari kemenangan itu, tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka, berpalinglah kamu dari mereka, dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu."
1: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.
2: Pernah nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua? Atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik tamu. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh anak Indonesia.
3: Radio Roja, Kakoncara, Dijomantara, Katresna, Dimarcapada.

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb-nya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya. Seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya, maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

0: Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Ya bunayya inna in taku mithqala habbatin min khardalin.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus, lagi Maha Mengetahui."

Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya, seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada Kamilah mereka kembali, lalu Kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam? Dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya, apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar, seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Maka, tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka, janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah, di kebersamaan malam yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Ghazi As-Sundawi Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga kajian ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan membaca kitab Al-Fawaid Al-Jaliyah fi Tauhid Rabbil Bariyah, yaitu pelajaran-pelajaran penting berkaitan tentang Tauhid. Di antara pelajaran yang terakhir kemarin kita bahas adalah sebab-sebab seseorang terjatuh kepada kesyirikan. Di antara sebab yang pertama yaitu Al-Jahlu Bihaqiqati Syirki wa Awaqibihi, yaitu kejahilan terhadap hakikat kesyirikan. Termasuk ya jahil terhadap hakikat tauhid, maknanya jemaah. Ya. Hakikat tauhid yaitu menggabungkan antara menetapkan dan menafikan. Ya. Sebagian orang dan kebanyakan orang tauhid itu nyembah Allah. Sebagaimana syirik itu nyembah patung. Ini keliru. Jadi tauhid itu bukan menyembah Allah, bukan. Bukan sekedar menyembah Allah. Karena Abu Jahal juga menyembah siapa? Menyembah Allah. Hanya Abu Jahal nyembah juga selain Allah. Maka hakikat tauhid berjamaah. Kata para ulama di antaranya dia disebutkan dalam sebuah kaidah, hakikatu tauhid al-jam'u bainan nafyi wal isbat. Hakikat tauhid adalah penggabungan antara penetapan dan penafian. Bukan sekedar menafikan, tapi juga ada penetapan di situ. Dan ini disebutkan dalam banyak ayat di Quran. Dan inilah makna dari kalimat tauhid, la ilaha illallah. Penetapannya itu pada lafad illallah, penafiannya pada lafad la ilaha. Jadi penggabungan antara penafian la ilaha dan penetapan yaitu illallah. Ya. Jadi tauhid bukan menafikan saja tanpa penetapan, bukan penetapan saja tanpa penafian. Contoh dalam ayat misalnya Allah berfirman, "Wa man yakfur bitaghut." Ini penafian. Ya. Lalu penetapannya pada wa yu'min billahi. Bukan hanya beribadah kepada Allah, tapi wajib mengingkari, menafikan seluruh sesembahan-sembahan yang batil selain Allah. Ada orang mungkin nyembah Allah dan dia tidak berbuat syirik. Enggak. Nyembah Allah dia tidak berbuat syirik. Tapi dia tidak mengingkari sesembahan batil, sesembahan-sembahan yang lain selain Allah. Seolah enggak apa-apa mau nyembah Allah, mau nyembah selain Allah juga enggak masalah. Dia tidak ingkari itu, maka ini bukan tauhid. Maka inilah dalam agama kita ada yang disebut dengan al-wala wal-bara, jemaah. Cinta. Yani kepada Allah, cinta kepada apa yang dicintai oleh Allah, mencintai orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, orang yang mentauhidkan Allah, dan bara yani membenci segala apa yang dibenci oleh Allah, membenci yani kekufuran, kesyirikan dan pelakunya. Benci, benci dengan hati, ungkapkan dengan lisan, berlepas diri dan lakukan dengan amal perbuatan sebagaimana yang di yang dilakukan oleh Nabi, ya para sahabat. Di sini nanti akan ada bahasan yang sangat baik di bab yang ke 39 jemaah. Ya. di bab ke atau di pelajaran ke-39 di situ ada pembahasan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam membentengi umat, menjaga umat ini dari kesyirikan. Halaman berapa? Halaman yang ke-106 jemaah. Itu bab yang sangat baik sekali, yang sangat bagus sekali untuk dikaji. Judulnya Himayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, li janibit tauhid. Yani bentuk penjagaan Rasul terhadap tauhid. Nah, di antaranya Nabi mengutus ya, mengutus para sahabatnya untuk menghancurkan syiar-syiar kesyirikan. Jadi kalau urusan hancur menghancur itu harus atas perintah amir atau perintah imam. Bukan urusan kita secara pribadi jemaah. Maka kesalahan saudara kita kemarin pada kasus yang menendang sesajen itu bukan masalah kita menyalahkan, membenci sesajennya. Wajib umat Islam membenci sesajen. Hanya saja cara dia menampakkan kebencian dengan menghancurkan itu harus atas perintah imam. Ya. Atau misalnya sesajennya ada di rumah antum, boleh enggak antum tendang, antum hancurkan? Boleh, karena di rumah antum, antum yang kuasa di rumah itu. Ya. Mungkin yang masang sesajen istri antum misalnya. Ya, boleh ditendang. Yang masang sesajen istri antum, anak antum, keluarga istilahnya. Karena antum berkuasa di situ untuk hancur menghancurkan. Televisi, istri antum nonton TV, boleh enggak TV-nya dihancurkan? Ya jangan, itu cuma rusak toh. Sebagaimana Rasul SAW memerintahkan para sahabat, di antaranya Khalid bin Walid, Ali bin Abi Talib, ya, Al-Mughirah bin Syu'bah, untuk menghancurkan 3 berhala besar, Lata, Manat, dan Uzza. Dan itu pun Nabi menghancurkan itu ketika memiliki kekuasaan sudah. Tapi ketika Nabi di Mekah, enggak ada Nabi hancur menghancurkan. Karena akan memudaratkan jemaah. Demikian pula kita. Tidak boleh main hancur menghancurkan kalau menimbulkan kemudaratan, ya. Taib, itu bentuk apa? Bentuk bara, bentuk berlepas diri dari segala kesyirikan. Itu caranya hati, lisan, ya, lalu anggota badan. Hanya anggota badan ini berkaitan dengan masalah kekuasaan, ya. Masalah kemampuan. Nah, bahkan kita dalam Quran dilarang menghina sesembahan orang-orang kafir atau agama lain, yang nanti berefek mereka akan mencaci, menghina Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana juga dalam hadis kata Nabi, la'anallahu man sabba walidayhi. Allah melaknat orang yang mencaci orang tuanya. Para sahabat bingung atau para sahabat heran. Ya. Kata para sahabat, bagaimana ya Rasul, ada orang kaifa ar-rajul yashtam walidayhi? Bagaimana ada orang yang mencaci orang tuanya sendiri? Kayaknya enggak mungkin gitu. Ya. Kata Nabi, ada, yaitu kana rajul yashtamu, ada orang yang mencaci ya aba ghairihi, yang mencaci bapak orang lain, lalu orang itu anaknya mencaci bapaknya. Ada orang juga yang mencaci ibu orang lain, lalu dia mencaci ibunya. Yani anaknya orang yang dicaci, mencaci balik mencaci. Maka secara tidak langsung orang ini telah mencaci orang tuanya dengan sebab dia. Maka mencaci orang tua ada dua. Ada yang langsung, ini waliyadubillah tentu dosa besar. Yang kedua, mencaci karena sebab. Ya. Disinilah sebuah kaidah berlaku bahwa al-musabib la hukum al-mubashir. Sang penyebab itu sama dihukumi sebagai pelaku. Penyebab. Ada orang tak judi, tapi mempersilahkan tempatnya dipakai judi. Dia enggak boleh mengatakan saya tak judi, jadi saya tak masalah. Loh, orang lain menjadi judi gara-gara kamu beri tempat, kamu sama dosanya. Karena memfasilitasi orang lain berbuat maksiat. Demikian pula dalam hal kebaikan, ikhwan. Memfasilitasi orang lain untuk beramal soleh, maka dia mendapat pahala. Seperti mubashir, seperti pelaku. Man dala alal khairi kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia seperti pelaku kebaikan itu. Ada orang menunjukkan tempat, mungkin ada orang mau sholat, ditunjukkan. Bertanya, Pak, di mana masjid, Pak, saya mau sholat. Lalu antum tunjukkan, oh masjid di situ, Pak, masuk gang, masuk nanti, sholat di situ ada masjid. Sholat. Nah antum nih yang nunjukin tempat dapat pahala sholat cuma. Masya Allah ya. Jadi jangan bakhil dalam urusan menunjukkan kebaikan. Hatta dalam urusan dunia. Menolong orang, bertanya. Kadang-kadang kita malas. Kadang-kadang ada orang bertanya, oh maaf gak tahu. Gak mau urusan orang lain tahu. Gak mau apa, tahu urusan orang lain. Tak boleh cuma. Ada orang bertanya, kalau bisa antum antarkan. Kalau antum tahu tempatnya, antum antarkan. Ya, atau akan tunjukkan, oh ini pak nanti belok sini, nanti masuk kiri kanan, nanti masuk di situ, itulah tempatnya. Ya. Kan ada orang acuh, bahkan ada orang marah ditanya itu. Apalagi yang nanyanya di dalam mobil misalnya, kadang-kadang ada yang marah gitu. Padahal mungkin dia turun, ya mungkin sulit, kesulitan, atau mungkin keburu-buru. Tidak apa-apa kita jawab. Pak, mana jalan pahlawan? Mana tahu? Malas itu jawab, jangan jemaah. Bahkan tidak apa-apa kita datang, oh jalan pahlawan ini. Ini subhanallah banyak disepelekan. Yang menarik kebiasaan orang Arab yang harus kita tiru, perjamu di Saudi Arabia contohnya. Orang Saudi itu kalau ditanya senang dia. Karena ini bentuk ta'awun, tolong-menolong dalam kebaikan. Orang Saudi kalau ditanya, Masya Allah, senang, gembira dia. Ahlala, senyum, senang dia, ditunjukkan. Nah kita harus meniru dalam hal-hal baik seperti itu. Kebaikan yang lain orang Saudi adalah menyebarnya salam jemaah. Di mana-mana tersebar salam. Hatta di tempat maksiat saking menyebarnya. Iya. Orang mau berbuat maksiat di Saudi, salam dulu. Saking menyebarnya salam. Ini baik, bagus. Di rumah sakit, di airport, dimanapun. Assalamualaikum, assalamualaikum. Iya. Sampai orang Saudi itu mau bertengkar, tapi salam dulu. Iya. Assalamualaikum. Ini salam. Baru setelah itu. Ya, Allah, kenapa begini? Kamu lho. Awas ya, pokoknya jangan lagi. Wallahi enggak, awas yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Saking nyebarnya salam jemaah. Ya, kita ini belum biasa. Malah suka diganti dengan bahasa daerah. Ya, sampurasun diganti atau apa lagi. Kalau di Madura sini apa namanya? Selangkong. Selangkong itu. Terima kasih. Apa?
3: Ngapora.
2: Ngapora. Nah itu dia, diganti. Ngapora. Boleh enggak? Boleh, tapi salam dulu jemaah. Salam dulu. Assalamualaikum. Baru sampurasun atau yang lain. Ya. Demikian. Kemarin pembahasan kita di poin kedua jemaah ya. Coba kita baca. Di poin yang kedua yaitu qillatul khauf. Sebab seseorang jatuh kepada kesyirikan adalah qillatu al-khaufi mina asyirik. Sedikit rasa takutnya, bahkan tidak ada rasa takut. Sebabnya kenapa ya? Karena tadi nggak tahu hakikat kesyirikan, yakni bahaya kesyirikan.

Karena di dalam Quran sangat jelas tentang masalah syirik, bahaya syirik itu sangat jelas. Ya. Yani begitu mudahnya dipahami gitu masalah syirik ini dalam Quran. Hanya saja manusia jatuh kepada kesyirikan itu selain faktornya al-jahil, kejahilan, juga banyak faktor yang lain. Padahal sangat jelas di Quran pembahasan tentang syirik. Allah demikian banyak mengulang-ulang tentang syirik itu. Nah, buka di halaman 69 perkataan mualif tentang Nabi Ibrahim. Ya. Fa idza kana al-khalil imamul hunafa. Maka apabila Nabi Ibrahim yang beliau ini seorang imam. Imam itu yakni pimpinannya dalam urusan al-hunafa, yakni ketauhidan, kelurusan dalam beragama hunafa. Hunafa itu jamak dari hanif, ya orang yang lurus dianggapnya, beragama orang yang lurus agamanya. Namun asal bahasa hanif itu artinya berpaling sebenarnya. Cuman berpaling dari keburukan, berpaling dari kesyirikan, berpaling dari kekufuran, yang mana berpaling dari kekufuran menghadap al-muqbil ilallah, yakni menghadapkan wajah kepada Allah. Nah, jadi kadang arti sesuatu itu dengan lawannya, ya, menerjemahkan sesuatu, menjelaskan sesuatu dengan lawannya, boleh demikian cuman. Kenapa itu? Untuk akhwat ya, di akhwat. Baik. Contohnya Imam Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid, setiap penuntut ilmu wajib para jemaah untuk menghatamkan kitab Tauhid, kan itu dasar dalam pembahasan Tauhid, ya. Dalil-dalil tentang Tauhid. Jadi setiap penuntut ilmu wajib menghatamkan kitab Tauhid, bahkan dianjurkan untuk hafal kitab Tauhid. Nah, di kitab Tauhid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah, ketika menjelaskan tafsir atau penjelasan Tauhid, beliau menjelaskannya dengan seluruh bentuk-bentuk kesyirikan. Jadi di kitab Tauhid itu ada bab-bab, namanya bab tafsir Tauhid. Sebelumnya bab tentang urgensi Tauhid, bab keutamaan Tauhid, bab tentang keutamaan orang yang menyembahkan Tauhid, bab tentang wajibnya takut kepada Tauhid, bab tentang dakwah kepada Tauhid. Lalu ada bab di situ setelahnya, bab tafsir Tauhid wa syahadat la ilaha illallah, bab tafsir Tauhid. Nah, beliau sebutkan inti Tauhid adalah penetapan dan penapian tadi, mengingkari kesyirikan, menetapkan ibadahnya kepada Allah. Lalu beliau jelaskan apa tafsir Tauhid setelahnya, dari setelah bab itu sampai selesai kitab. Apa tafsir Tauhid, di mana bab-bab setelahnya penjelasan terhadap tafsir Tauhid, ternyata setelah bab itu sampai selesai kitab, sekitar 60 lebih bab, itu beliau jelaskan arti Tauhid adalah apa? Menjauhi kesyirikan-kesyirikan yang beliau sebabkan. Syirik dalam lisan, syirik dalam perbuatan, kemudian pembahasan yang merusak Tauhid tentang perdukunan, sihir, dan semisal. Jadi, sesuatu diketahui dengan lawannya. Kalau kita ingin tahu sunnah, maka pahami bid'ah. Kalau kita ingin tahu Tauhid, maka pahami apa itu syirik. Baru tahu kita namanya Tauhid. Baru kita tahu apa namanya sunnah. Ya. Baik, itu diantara cara kita mengetahui sesuatu itu dengan bididdiha, dengan lawannya. Baik, jadi al-hunafa, ya, sebenarnya awalnya maknanya berpaling, namun berpaling dari keburukan. Ya. Menghadapkan lurus kepada kebenaran. Nah, imamul hunafa, imamnya manusia-manusia yang bertauhid gitu. Imamnya ahli tauhid siapa? Nabi Ibrahim. Alladzi ja'alahu Allahu ummatan wahidatan. Yang Allah menjadikan Ibrahim sebagai yakni umat yang satu. Maksud umat yakni umat maknanya teladan, ya, contoh ikutan beliau. Ibrahim itu ummah. Yakni ummah ini yakni yang memberi contoh dalam kebaikan. Ya. Umat yang satu. Wabtalahu bikalimati, yang Allah subhanahu wa ta'ala mengujinya bikalimat, dengan beberapa kalimat, maksudnya dengan perintah dan larangan. Lalu fa'atamahunna, dan Allah subhanahu wa ta'ala yani lalu Ibrahim menyempurnakannya,
ini lulus ujian. Maka Ibrahim ini termasuk di antara nabi rasul yang

disebut atau masuk kategori Rasul Ulul Azmi. Apa Ulul Azmi? Yani seorang Rasul yang telah terbukti, gitu ya, kesabarannya yang telah teruji, ya, kesabarannya di dalam mendakwahkan Islam, mendakwahkan syariat. Wa qala, Allah berfirman, wa Ibrahim alladhi waffa, dan Allah berfirman tentang Ibrahim bahwa dia Ibrahim yang selalu waffa, menunaikan janji-janji. Nah, wa umira bidzabhi waladihi, diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya. Lalu pamtasala amra rabbi, dia pun menunaikan perintah Allah. Wa kasara al-asnam, yang inilah keutamaan-keutamaan Ibrahim. Di antaranya lagi beliau yang menghancurkan al-asnam, patung-patung berhala-berhala. Dalam kisah penghancuran patung Ibrahim, jemaah, ini tidak bisa dikiaskan kepada atau kasus menendang apa sesajen ini tidak bisa dikiaskan dengan perbuatan Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim adalah termasuk dari orang yang diberi kuasa oleh Allah sebagai seorang penguasa yang berkuasa, itu satu. Terus yang pertama, Nabi Ibrahim kan juga tidak dengan secara terang-terangan, ya. Tidak seperti ikhwah kita itu, ya. Maksud ikhwah kita ya ini saudara kita kaum muslimin, ya, nendang itu, ya. Dia terang-terangan dipiralkan, ini kan mudarat, ya, kawan. Terus washtadda nakiruhu ala ahli syirik, dan betapa kerasnya Nabi Ibrahim, kuatnya Nabi Ibrahim pengingkarannya terhadap kesyirikan, ya. Jelas. Nah, walaupun demikian beliau itu, wa ma'adhalika, walaupun demikian beliau itu, ya khafu, takut. Takut an yaqa'a fi syirki, jatuh kepada kesyirikan, ya. Alladhi huwa ibadatul asnam, yang mana penyembahan dia terhadap berhala. Itu yang dimaksud. Jadi Nabi Ibrahim sedemikian kuat dan hebatnya, gitu jemaah, tentang tauhid beliau, namun tetap beliau khawatir dan takut. Maka kita pun jangan mentang-mentang sudah ngaji tauhid merasa aman, ya, dari terjatuh dari kesyirikan. Minimal jemaah yang dikhawatirkan adalah penyakit yang namanya riya. Riya itu kesyirikan, bukan? Kesyirikan. Rasul SAW mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil, kata Nabi. Lalu beliau ditanya, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Qala ar-riya. Kata Nabi, syirik kecil adalah riya. Jadi Nabi mendefinisikan sesuatu dengan contoh, itu boleh. Artinya, riya itu bukan satu-satunya syirik kecil, tapi di antara contoh syirik kecil adalah riya. Tapi bukan itu satu-satunya. Maka ini definisi dengan contoh, boleh. Ya, definisi dengan contoh. Syirik ini, jemaah, riya ini bisa menimpa hatta kepada orang yang sudah ngaji tauhid sekalipun. Ya, maka Rasul sampai wanti-wanti, kata beliau, ittaqu hadha syirka fa innahu akhfa min dabibin namal. Takutlah kalian terhadap kesyirikan ini karena dia lebih samar dari rayapan semut. Lebih samar. Seorang sahabat bertanya, "Wa kaifa nattaqihi ya Rasulullah wa akhfa min dabibin namal?" Bagaimana kita yakni menjaga diri ya Rasul dari jatuhnya kepada kesyirikan sementara dia lebih samar dari rayapan semut? Kata Nabi, minta doa, doa kepada Allah. Bacalah oleh kalian, kata Nabi. Kulu, baca oleh kalian. Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau daripada jatuh kesyirikan, kepada kesyirikan yang kami tahu. Tahu kalau itu syirik. Dan kami mohon ampun kepada engkau, ya Allah, dari kesyirikan yang kami enggak tahu kalau itu syirik. Nah, ini doa yang diperintahkan Nabi untuk dibaca agar terhindar dari kesyirikan. Apa doanya? Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ya, boleh diganti domir dengan domir ana. Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika syai'an a'lamuhu. A'lamuhu. Wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Ya.
Taib. Nah, jadi Nabi Ibrahim demikian hebatnya takut jatuh kepada kesyirikan. Bukan penakut, tapi dalam rangka hati-hati menjaga diri. Nah, di sini Rasul bersabda, tapi kita baca dulu, selesaikan sedikit. Wahuwa taib ibadatul asnam li'alimahu. Ini harokatnya ganti coba ya. Li'alimahu, li, bukan la. Li'alimahu annahu la yasrifuhu anhu ilallah. Karena beliau tahu, Nabi Ibrahim tahu bahwasanya tidak ada yang bisa, ya, la yasrifuhu anhu ilallah. Karena tidak ada yang bisa memalingkan darinya, ya. Karena tidak ada yang bisa memalingkan darinya, ini dari kesyirikan, tidak ada yang bisa menyelamatkan dari kesyirikan, gitu. Kecuali hanyalah Allah. Maka beliau berdoanya apa? Wajnumni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadi berlindung. Nabi sendiri, ikhwan tadi, perintahkan apa? Kita berlindung kepada Allah. Karena kita wajib tahu betul bahwa tidak ada yang bisa memalingkan seorang dari kesyirikan, menyelamatkan dari kesyirikan, kecuali hanya Allah. Itu. Bihidayatihi wa taufiqi, dengan bernyih hidayah dan taufik. La bihaulihi, bukan dengan kekuatannya, daya upayanya, bukan. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgar. Sungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian syirik kecil. Yang Nabi khawatirkan siapa? Para sahabat jemaah. Yang keimanan mereka sudah tingkat tinggi dibandingkan kita. Tapi Nabi khawatirkan mereka jatuh pada kesyirikan. Berarti wajib kita lebih takut daripada para sahabat. Lebih khawatir kita daripada sahabat. Jangan, tenang saya sudah ngaji tauhid, khatam kitab tauhid. Jangan. Wajib senantiasa takut jemaah. Ya. Taib. Jadi Nabi Ibrahim demikian takut, Rasul pun demikian takut, Muhammad SAW. Ya. Wa idza kana yakhafu sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi. Kalau Rasul saja beliau khawatirkan menimpa kepada para sahabatnya kesyirikan. Kesyirikan alladzina wahadullaha bil ibadah. Ya, yang mana mereka para sahabat yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waraghibu ilaihi, yang betul-betul sungguh-sungguh berharap kepada Allah para sahabat. Yani tingkat keimanan sudah demikian tinggi. Wa ila ma amarahum bihi min ta'ati, dan begitu semangatnya ibadah dalam menjalankan ketaatan. Namun fahajaru, dan beliau para sahabat berhijrah, wajadu berjihad. Ya, man kafara bihi, orang-orang yang kufur. Jadi demikian hebatnya para sahabat. Ya, berhijrah, berjihad, demikian tingkat tingginya ibadah-ibadah dan iman mereka. Wa'arafu ma da'ahum ilaihi nabiyuhum, dan mereka para sahabat yang paling tahu apa yang didakwahkan oleh nabi mereka, itu tauhid. Wa ma anzalahu Allahu fi kitabi min al-ikhlasi wa al-bara'a min asy-syirik, yang mana para sahabat juga tahu yang diturunkan oleh Al-Quran berupa wajibnya ikhlas, wajibnya tauhid, dan berlepas diri dari kesyirikan. Maka kalau sahabat demikian para jemaah, maka bagaimana pula dengan kita? Fa kaifa la yakhafu man la nisbata lahu ilaihim fi ilmin wa amal. Bagaimana pula kita tidak takut yang kita tidak disebutkan seperti sahabat dalam keutamaan? Kita tidak jihad, tidak hijrah. Ya, kita enggak ada kebaikan-kebaikan seperti para sahabat. Jauh kebaikan kita dibandingkan para sahabat. Jauh amal kita, iman kita. Maka lebih pantas kita untuk menanamkan rasa takut. Ya. Taib. Berikutnya yang nomor 3, halaman 72 berjamaah. Jelas ya, yang kedua sebab jatuh pada syirikan karena tidak adanya rasa takut. Sementara Nabi Ibrahim, Rasulullah, para sahabat, ya, khawatir jatuhnya kepada kesyirikan. Minimal riya itu jemaah. Mungkin insyaallah ya boleh dikatakan aman ya. Walaupun tadi lihat Nabi Ibrahim saja tidak merasa aman dari menyembah berhala. Ya.
Namun mungkin kalau untuk sampai nyembah berhala dirasa aman, tapi jangan merasa aman dari jatuh kepada kesyirikan yang lain. Syirik dalam ucapan, ya. Syirik dalam yakni keyakinan berupa syirik kecilnya. Jadi riya itu cuma adanya dalam hati. Riya itu ada dalam hati. Ini riya itu syirik yang ada dalam hati, maka disebut syirkul khafi dalam hadis yang lain. Akhwafu ma akhafu 'alaikum 'indi minal masih dajjal asyirkul khafi, kata Nabi. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian, lebih aku khawatirkan daripada fitnah dajjal, adalah syirik yang tersembunyi. Lalu Nabi memberi contoh, itu orang salat lalu diperbagus salatnya. O yuzayyinu salatahu, lalu dia perbagus salatnya. Lima yara min nadari rajul, karena dilihat oleh orang. Itu apa namanya? Riya. Jadi riya itu cuma idharu ta'ah, menampakkan ketaatan, ya, menampakkan ketaatan untuk dipuji, agar dipuji. Kalau menampakkan ketaatan saja namun bukan tujuan untuk dipuji, untuk memberi contoh, maka ini bukan riya, dibolehkan. Dan riya ini hanya dalam urusan ibadah saja, bukan dalam urusan dunia. Walaupun dalam urusan dunia pun pamer riya, ingin dipuji juga kurang bagus, tapi itu bukan yang dimaksud oleh agama yang dihukumi syirik, bukan. Antum pamer apa misalnya, pamer ingin dipuji, bukan antum lah, ada orang pamer ingin dipuji. Pamer tapi bukan ibadah, pamer apa? Dunia, pamer masak. Mungkin antum atau punya keahlian apa? Pamer apa jemaah? Main futsal. Ala kulihal, kalau urusan dunia ini bukan riya yang dimaksud dalam agama kita yang dihukumi syirik, bukan. Jadi riya dalam urusan ibadah, ketaatan kepada Allah, al-qurb, dalam hal pendekatan diri kepada Allah. Salat misalnya, seperti Nabi memberi contoh. Seseorang yakumu rajul fayusalli fayuzayyinu salatahu. Seseorang dia berdiri salat lalu memperbagus salatnya. Kenapa? Karena dilihat orang. Bahkan bisa jadi kalau menampakkan amal tujuan untuk diikuti, ini bahkan bisa jadi berpahala cuma. Ya, tujuan untuk memotivasi. Maka banyak hal-hal yang sebenarnya dia bukan riya tapi dianggap riya. Itu salah satu contoh. Ya, menampakkan amal tujuan untuk memotivasi itu bukan riya. Contoh yang lain misalnya bukan riya cuma. Semangat ibadah ketika melihat orang lain terpengaruh. Contohnya ada orang melihat temannya sedang sholat tahajud. Lalu dia akhirnya tersemangati. Oh, masa dia sholat? Saya juga sholat dah. Ngikut sholat. Ya Allah, Masya Allah dia juga sholat gitu. Ya, saya juga ikut sholat. Ini boleh jemaah. Ini bukan riya. Ya. Jadi kita sholat, kita ini ibadah, atau kita ini misalnya apa saja melanggar ketaatan ya. Ada orang ke masjid, dia tidak pernah ke masjid, lihat orang, wah saya juga ke masjid dah. Ngikut. Nah ini bagus. Bukan riya. Jangan sampai, ya percuma saya sholat berarti ngikut dia, ngikut orang. Ngikut-ngikut. Boleh ngikut-ngikut dalam hal taat, kebaikan. Contoh yang lain jemaah. Kalau di masjid sholat dianya pendek, tapi kalau di rumah, kuali. Kalau di masjid panjang sholatnya. Kalau di rumah sholatnya pendek, sebentar saja pendek. Tapi kalau di masjid panjang dia. Riya bukan? Ya jemaah. Kalau di rumah sholatnya cepat atau sholatnya pendek saja. Kalau di rumah. Giliran kalau ke masjid, lama panjang sholatnya. Kalau sama-sama dua rakaat. Boleh enggak? Riya bukan? Jemaah, bukan, ya, ya tergantung juga niatnya. Kalau ingin dipuji orang sholatnya, ya riya. Cuman maksudnya belum tentu riya. Itu tuh belum tentu riya. Karena bisa jadi di rumahnya kurang nyaman sholatnya, mungkin panas ya. Tapi kalau di masjid, mungkin masjid ada AC-nya, nyaman, terasa khusyuk kalau di masjid, sehingga dia menikmati sholat, tidak masalah. Oleh karenanya berarti riya itu tempatnya di hati, dan kita tidak boleh sembarangan menuduh orang riya. Enggak boleh jemaah. Karena riya ini urusan hati, ya. Hanya saja kita diwanti-wanti jangan sampai jatuh kepada riya. Taib, yang keberapa? Yang ketiga.
Yang ketiga ini, sebab jatuh kepada kesyirikan, apa yang kita bahas barusan itu berkaitan dengan riya. Yaitu hubbu ladzati alhamdi wassana'i wal madhi. Yani cinta ya kepada pujian, cinta kepada sanjungan, ya, cinta kepada yani pujian orang. Ini orang kalau sudah hobi, senang dipuji, bahaya. Ya. Dan ini tabiat manusia, jemaah. Makanya ada hal yang dimaafkan oleh syariat ketika dipuji dan senang dalam keibadah, dan itu bukan riya. Yaitu ketika dipuji setelah ibadah dan dianya senang. Ya, ini dimaafkan oleh Allah, dibolehkan. Bahkan itu termasuk kata Nabi, pujian setelah ibadah itu ya, itu busra ajilil mu'min. Ini kabar gembira bagi orang yang beriman yang disegerakan di dunia sebelum di akhirat nanti. Itu bukan riya, jemaah. Asal antumnya tidak memang tidak sum'ah ya. Tidak ingin dipuji, tapi orang tiba-tiba muji sendiri. Misalnya antum jadi imam. Suara antum bagus. Lalu selesai sholat ada orang, "Wih, Pak, mantap suaranya. Wah, saya sampai ingin dengar bacanya, ingin nangis lah gitu ya. Masya Allah, bagus." Lalu antum yang dipuji begini, yo. Teng, teng, itu dia. Seneng gitu aja, mah. Hidungnya ke atas. Kayak mau terbang gitu. Boleh enggak riya? Bukan, bukan. Bukan riya. Walaupun antum senang. Beda dengan memang antum sum'ah menampak-nampakan ingin dipuji. Misalnya antum pagi-pagi menampakkan badan lemas. Aduh, anak lemas sekali. Kenapa? Ah, lemas. Kenapa? Semalam. Loh, kenapa semalam? Tahajud. Ah. Jadi dia, aduh lemas saya karena semalam tahajud. Enggak tidur. Berarti ingin dipuji. Itu sum'ah begitu namanya. Atau memang antum ketika baca Quran, ingin yani agar orang memuji, lalu diperbagus bacaan Qurannya. Nah, itu termasuk termasuk riya. Ya. Atau masuk babnya sum'ah. Jadi bisa. Kalau riya ini berkaitan dengan dilihat, kalau sum'ah berkaitan dengan yang didengar. Baik. Faminan nasi man ya'mal itta'ah liyanala sana'an nas. Di antara orang ada yang melakukan ketaatan untuk mendapatkan pujian manusia. Ya. Sanjungan wa hamdihi dan pujian. Kaman yuqatil, seperti orang yang berperang, liuqala annahu syuja'un, untuk disebut sebagai pemberani, ya kan? Itu berarti ingin dipuji orang. Nah, wal 'aqilu yatma'u fi madhillah. Maka orang yang berakal hendaknya berharap pujian itu bukan pujian manusia. Tapi pujian siapa? Pujian Allah inginnya. Karena Allah maha terpuji. Segala kebaikan ada pada Allah. Jadi kalau ingin dipujinya oleh Allah, boleh. Kalau berharapnya kepada Allah, ini ikhlas namanya, cuma. Sebagian orang-orang sufi mengatakan, kalau ibadah masih ada harapan ingin surga, itu ibadah tidak ikhlas karena. Karena berarti ingin upah dari Allah. Subhanallah. Boleh mengharap upah kalau dari Allah. Boleh berharap. Jadi apa yang Allah janjikan. Bahkan dianjurkan seorang muslim beribadah itu harus berharap apa yang ada pada sisi Allah. Berharap surga, berharap ridha-Nya Allah. Berharap rahmat Allah, berharap sanjungan Allah. Berharap pujian Allah. Jadi keliru. Jadi kata ibadah itu kita enggak boleh mengharap apapun dari Allah. Loh, mana Allah perintahkan untuk kita berharap. Bahkan para anbiya, para rasul, ibadah mereka raghaban wa rahaba. Raghaban wa rahaba, harap dan takut. Itu sifat para nabi dan rasul dalam ibadah. Harap apa yang dapat dari Allah dan takut terhadap azab Allah. Dihancurkan, ikhwan, kita ingin surga. Ya Allah, saya ibadah ini ingin surga. Ingin ridha-Mu ya Allah, ingin diselamatkan dari api neraka. Itu bukan ibadah yang tidak ikhlas sebagaimana kata orang-orang sufi. Makanya orang sufi kan mengatakan itu, rela masuk neraka asal Allah cinta. Ibadah pokoknya cinta wis. Ya Allah enggak cinta kepada orang yang masuk neraka. Allah enggak mencintai orang yang masuk neraka. Ya. Baik, yang berikut jemaah. Al-firaru minadzam, sebab jatuh kepada kesyirikan adalah menghindari celaan. Ya.
Seperti Abu Talib, pamannya Nabi. Abu Talib itu ketika Nabi berdakwah, ya, kepada Nabi, Abu Talib, yakni ketika sekaratul maut gitu ya, didakwahi oleh Nabi SAW. Yang tersebab Abu Talib tidak mau mengikuti Nabi, tidak mau mengucapkan kalimat tauhid yang akan menyelamatkan dia. Di antara faktornya, sebabnya adalah karena takut dicela oleh kaumnya. Itu cuma. Makanya ketika Nabi mengatakan, ya am, kul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha illallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah kalimat yang saya bisa bela engkau di hari kiamat. Karena ada memiliki modal tauhid. Jadi Nabi hanya mampu menyelamatkan orang, memberi syafaat di hari kiamat, hanya kepada ahli tauhid, jemaah. Ingat ini. Hanya kepada ahli tauhid. Adapun ahli syirik, hatta syafaat Nabi Muhammad tidak berlaku. Allah tidak akan izinkan Rasul Muhammad untuk memberi syafaat kepada orang kafir, kecuali yang Allah kecualikan diantaranya Abu Talib, agar diringankan azab. Bukan keluar dari neraka, diringankan azab saja. Jadi hukum asalnya namanya Rasulullah tidak mampu memberi syafaat kepada orang musyrik. Hukum asalnya demikian. Kecuali yang Allah kecualikan. Siapa diantaranya? Hanya satu yang kita tahu dari dalil. Hanya Abu Talib saja. Ya. Pernah Abbas bertanya kepada Nabi. Ya, ya Rasulullah, hal nafa'ta li Abi Talib fa'inu yahutuka. Ya. Wahai Rasulullah, apakah engkau enggak ada manfaat sama sekali untuk Abu Talib? Yani yang mati di atas keadaan kufur. Karena dia ini telah membelamu, ya Rasul. Mencintaimu dengan sepenuh hati, cinta sebagai seorang, yani paman, ya, kepada kemonakannya. Cinta, menjagamu, bahkan membelamu, mengorbankan nyawa sekalipun, dia rela itu Abu Talib. Apa enggak ada manfaat sama sekali engkau, ya Rasulullah? Kata Abbas, pamannya beliau. Dan paman Nabi yang iman cuma dua aja, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang lainnya semuanya kufur, termasuk Abu Talib. Mana dalilnya? Dalam hadis Bukhari. Wa aba an yakula la ilaha illallah. Abu Talib enggan mengucapkan la ilaha illallah. Nah, maka Nabi mengatakan, naam, iya. Kata Nabi, saya ada manfaat bagi beliau. Apa itu? Kata Nabi, laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku, maka dia, yani bukan karena syafaatnya berarti, sungguhnya dia berada di bawah keraknya neraka dengan orang-orang munafikin. Nah, wa innama fi dhahdah, hanya saja dia hanya di dhahdah finnar. Ini hanya di pelataran neraka. Dalam riwayat yang lain disebutkan Abu Talib hanya menginjak bara api neraka saja. Namun wa yagli min huma dimaguhu. Namun walaupun hanya menginjak dua telapak kakinya api neraka, bahkan pakai sandal, dipakaikan sandal, disuruh injak bara api neraka, namun bergolak, yakni otaknya mendidih. Dan itu orang yang disiksa seperti itu paling ringan. Ahwanun nas adaban, ahwalu ahli nari adaban yaumal qiyamah Abu Talib. Manusia yang paling ringan azabnya dari kiamat adalah Abu Talib. Hanya suruh pakai sandal menginjak bara api neraka. Namun dia menyangka itu azab yang paling berat. Bayangkan jemaah. Dia menyangka azab itu yang paling berat. Bagaimana pula dengan azab yang paling berat di hari kiamat kelak. Na'udzubillah. Ya. Nah, hadis-hadis ini menunjukkan Abu Talib ini bantahan kepada orang-orang Syiah. Yang mengatakan Abu Talib paman Nabi adalah Islam atau Muslim. Bantahan kepada orang-orang Syiah bahwa Abu Talib meninggal di atas kekufuran. Ya. Bahkan Nabi sampai mengatakan, wallahi, kata Nabi, la astaghfiranna laka malam unha anka. Ketika meninggal jelas di atas kekufuran, Nabi SAW mengatakan, demi Allah, aku akan mohonkan ampun untukmu, wahai paman, selama belum dilarang oleh Allah. Selama belum dilarang. Namun ternyata Allah menurunkan firman-Nya, kata Allah, ma kana li nabiyyi. Ma kana linabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lilmusyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana annahum min ashabil jahim. Kata Allah, tidak pantas bagi seorang nabi, tidak pantas bagi orang-orang beriman untuk mengistighfarkan, memohonkan ampun bagi kerabatnya sendiri, walaupun kerabatnya sendiri. Ya, bagi orang-orang musyrik.
walaupun kerabat, setelah jelas kepadanya bahwa dia termasuk penghuni neraka jahannam. Ya. Maka para jemaah, para ulama khilaf tentang ayat ini. Sebagian ulama mengatakan ayat ini turun berkaitan dengan paman beliau Abu Talib. Sebagian ulama mengatakan ayat ini turun berkaitan dengan ibunda beliau Rasulullah, ibundanya. Khilaf. Ala kulli hal, maknanya semuanya benar, yaitu bahwa tidak boleh seorang muslim mengistighfarkan, memohonkan ampun bagi orang musyrik yang telah mati. Ya. Yang masih hidup boleh didoakan dengan hidayah, jemaah. Kalau orang musyrik masih hidup, boleh kita doakan dengan hidayah. Sebagaimana banyak Nabi SAW yang mendoakan hidayah bagi orang-orang kafir dan masuk Islam dengan sebab doa. Maka antum jangan putus asa. Jangan merasa ya, yakni enggak ada guna manfaat. Lah, doa itu luar biasa, jemaah. Jangan anggap remeh gitu loh. Makanya antum kalau ada orang minta doa, kalau ada orang berbuat yakni kesalahan dan semisal, doakan hidayah, doakan. Bisa jadi doa-doa di antara kita ada yang mustajab. Ya, diijabah. Ya, jangan anggap remeh doa hidayah. Semoga Allah memberi hidayah, semoga Allah ya memberi taufik dan semisalnya. Taib, wa minan nas man yaf'alu ta'ah liyafira min dhammihim kaman yuqatil hatta la yuqal anhu anahu jubban. Di antara orang ada yang beramal ketaatan ya, karena menjauhkan diri dari celaan orang, seperti orang yang yuqatil, yang berperang, hatta la yuqal, sehingga enggak mau disebut annahu jubban, bahwa dia pengecut. Jadi ada orang berperang tujuannya karena jangan sampai dia dikatakan pengecut, jemaah. Ya. Wa kana alwajib alaihi an yafirra ya min dhammillahi fadamullahi kulluhu shaynun. Maka wajib bagi dia untuk menjauh itu bukan dari celaan manusia, tapi celaan siapa? Celaan Allah Subhanahu wa taala, karena namanya celaan Allah seluruhnya jelek, buruk ya. Maka wajib kita hindari. Makanya ikhwan, indah dan tenang batin jiwa kita ini kalau ibadah, yakni tolak ukur dan targetnya adalah Allah. Pokoknya saya tergantung Allah. Pokoknya saya yang penting Allah memuji saya. Yang penting saya enggak dicela oleh Allah. Masalah manusia. Karena masalah manusia, ikhwan, kalau dituruti saja itu tidak akan pernah ada habisnya. Ya. Enggak akan pernah ada habisnya. Disebutkan oleh para ulama bahwa yang namanya keinginan manusia ya, itu sebuah hal yang mustahil kita bisa penuhi manusia itu. Jadi yang penting bagaimana kita memenuhi yakni perintah-perintah Allah, pujian pun kalau datang kita ingin dipuji oleh Allah bukan oleh manusia. Taib, yang kelima jemaah. At-tama'u fi ma fi aidin nas. Di antara sebab jatuh kesyirikan adalah at-tama'. Menginginkan, berharap, menginginkan atau berharap, tama' itu. Fi ma fi aidin nas, pada apa yang ada di tangan-tangan manusia. Ya. Dan ini ada hadisnya berjamaah. Wa yashhadu li hadza ma jaa fi hadisi Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, yang menjadi saksi atau menjadi dalil atas hal ini adalah apa yang datang di dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari. Qala, dia berkata, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, ar-rajul yuqatilu syaja'ah. Ada orang yang berpelang untuk yakni disebut sebagai pemberani. Lalu wa yuqatilu himayatan. Lalu ada orang yang berperang karena dorongan fanatisme, entah itu negeri, fanatisme golongan, bangsa, ya. Ya. Lalu wa yuqatilu riaan. Lalu ada orang yang berperang juga karena ria. Sehingga bertanyalah seseorang ini kepada Nabi, ayu dzalika fi sabilillah. Lalu yang di jalan Allah yang mana wahai Rasulullah? Kata Nabi, prinsipnya man qatal litakuna kalimatullahi al-ulia fahuwa fi sabilillah. Ini prinsipnya. Pokok siapa saja yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, itulah di jalan Allah. Tapi kalau ingin disebut pahlawan, ingin yakni pujian orang atau demi membela apa? Demi membela golongan, maka itu bukan di jalan Allah. Nah, jadi apa yang ada pada manusia ini ingin harta, termasuk ingin harta rampasan perang ya,
Ini yang dimaksud. Jadi ini bagian dari pembahasan yang nomor tiga, jemaah. Ini pujian, ya. Cuman ini poinnya harta. Jadi ibadah itu ada yang niatnya riya, ingin dipuji orang, ada yang niatnya memang ingin harta. Nah, kalau ibadah niatnya harta, jemaah, itu terkadang ada yang dibolehkan. Beda dengan riya. Kalau riya enggak ada yang boleh. Yani ibadah ingin dipuji orang, enggak ada yang boleh. Tapi kalau ibadah tujuannya harta, ada yang dibolehkan. Sebagaimana ada orang mengajarkan Quran, boleh dia untuk yani menerima upah. Sebagaimana Rasulullah SAW membolehkan para sahabat yang meruqyah membacakan Al-Quran lalu sembuh, ya. Lalu diberi 30 ekor kambing. Bahkan Rasul pun minta jatah bagian. Ini ceritanya sahabat sedang berjalan safar mereka. Di tengah perjalanan ada kabilah. Sahabat ini minta untuk bertamu namun gak diberi. Gak dijamu. Dan ini aib. Ya, karena bangsa Arab sangat dikenal kaum yang suka menjamu tamu, memuliakan tamu. Ini gak mau. Maka sahabat dengan kecewa berangkat lagi. Tidak lama dipanggil lagi, jemaah. Ternyata kepala suku dia nih, kepala kabilahnya disengat. Disengat apa? Ayam, disengat ayam. Jadi kalau disengat sesuatu yang memang cocok untuk disebutkan untuk disengat, apa? Ya bisa ular, ya. Bisa kalajengking atau apa saja binatang-binatang yang menyengat. Jadi dalam istilah bahasa Arab, hamlul kalam alal ghalib. Membawa perkataan kepada golibnya. Kalau disebutkan misalnya Nabi bersabda, sejauh perjalanan, seperti jarak antara pundak malaikat memikul arasy Allah dengan daun telinganya, dengan telinga dan pundaknya. Berapa jarak dari sini ke sini yang malaikat yang memikul arasy Allah? 700 tahun perjalanan. Ini perjalanannya apa? Apakah pesawat, apakah mobil, sepeda motor, atau apa? Maka bawakan kalam kepada golibnya. Apa yang dimaksudnya, Ma? Perjalanan apa? Golibnya di zaman Nabi apa? Ada kendaraan. Gitu. Walaupun Nabi enggak nyebut apa kendaraannya. Tapi kita jangan bawa kepada pemahaman yang di zaman Nabi enggak ada. Oh, berarti perjalanan jet. Oh, berapa jauh jarak tempuhnya? Enggak. Mobil? Enggak. Apa? Kuda? Bukan. Karena di zaman Rasul, kuda itu bukan alat untuk safar, jemaah. Kendaraan safar bukan kuda itu. Tapi unta. Nah, jadi unta ini maksud jarak perjalanan sekian, berarti seperti unta yang berjalan dalam jarak tempuh sekian waktu. Jelas ya? Termasuk contoh, Nabi SAW bersabda lima sebelum meninggalnya. Lima. Ini lima apa? Jemaah. Bisa 5 tahun, bisa 5 bulan, bisa 5 pekan, bisa 5 hari. Yang mana yang kira-kira dimaksud oleh hadis? Ya? Yang dimaksud 5 hari sebelum wafatnya. Karena itu yang biasa diceritakan. Tidak mungkin 5 bulan. Tidak mungkin 5 tahun sebelum wafat. Terlalu lama. Tapi 5 hari sebelum wafatnya Nabi bersabda. La'natullah alal Yahud. La'nat Allah kepada Yahudi Nasrani. Demikian, jemaah. Yang mana tadi itu? Hah? Hainan. Tidak, maksud anak. Oh, lagi cerita ini. Masalah ruqyah, jemaah. Meminta upah. Jadi kalau ibadah berharap harta itu ada yang boleh gitu, tidak semuanya haram. Tapi kalau riya enggak ada yang boleh, enggak ada, semua riya haram, syirik. Tapi ibadah iradah dunia tujuannya, beribadah tujuan dunia ada yang boleh. Contohnya tadi ya, para sahabat tadi diminta untuk meruqyah kepala suku tadi. Dan para sahabat karena sudah jengkel, jemaah, ya. Tadi tidak dijamu, akhirnya dia mengatakan, mereka di antara mereka mengatakan, ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri dalam hadis Bukhari, boleh kami meruqyah tapi minta upah, karena kalian tadi tidak menjamu kami minta upah sekarang. Ya boleh, katanya. Apa? Kambing. Berapa? Disepakatilah 30 ekor. Jadi ongkos ruqyah berapa zaman itu, jemaah? 30 ekor kambing. Kalau kambing zaman sekarang, satu kambing 2 juta kali berapa? Hah? Lah, segitu. Dan Rasul juga demikian. Rasul pernah berbekam itu, para jemaah, dengan memberi upah kepada tukang bekam itu 1 dinar. 1 dinar itu seharga seekor kambing.
Satu ekor kambing di zaman Rasul satu dinar. Ongkos bekam itu. Jadi kita tuh juga, Imam Ahmad subhanallah ya, pernah beliau ini berprinsip mempraktekkan apa yang hadis beliau dengar. Di antaranya Nabi berbekam membayar satu dinar. Maka Imam Ahmad pun mempraktekkan. Dipanggil tukang bekam, lalu dibayar satu dinar. Ketika ditanya kenapa mahal sekali, inilah saya mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka antum pun coba praktekan. Jangan antum kalau berbekam ya kawan, maunya gratis saja. Lah tukang bekam ini juga ada, beli apa, beli jarum tak apa. Jangan cuma syukron saja ya akhi. Syukron akhi. Lah bayar. Bayar mahal itu wallahi kesehatan ya kawan. Mahal bayar, tidak masalah. Rasul satu dinar, satu ekor kambing zaman itu. Ya, dan stabil. Kambing sampai sekarang di Arab Saudi sekitar itu harganya, kawan. Sekitar. Satu dinar itu berapa? Satu dinar itu 4 gram seperempat emas. 4 gram seperempat. Kalau emas sekarang taruh 500 ya, 1 gram. Berarti berapa sekitar? 2 juta lebih aja, Maya. Kalau 500 kan, 4 gram seperempat. 4 gram kan 2 juta. Yang seperempatnya. Atau emas bahkan 1 juta sekarang. Emas berapa aja? 800. Sekitar itulah. Harga kambing di Saudi juga sekitar itu sekarang. Gimana? Yani 500 real lebih. Ya 500 real pasaran. Kambing agak besar bisa 600 real Saudi Arabia. Uang kita sekitar itu. Sekitar 2 juta setengah lebih atau 3 juta kambing. Stabil dari. Pernah ada kisah yang menarik. Seorang sahabat bernama Urwah Al-Bariki radhiyallahu anhu disuruh sama Nabi beli kambing untuk kurban. Dikasih sama Nabi uang 1 dinar karena memang pasaran kambing 1 dinar. Berangkatlah dia ke pasar. Lalu karena Urwah ini orang yang jago dagang jemaahnya, pintar dagang gitu. Pintar bisnis dia. Uang yang 1 dinar dia belikan kambing karena dia pintar nawar barangkali bisa dapat kambing 2 ekor jemaah. 1 dinar itu 2 ekor. Lalu kan Nabi butuhnya berapa? Nabi cuma butuh 1 ekor. Akhirnya 2 ekor kambing ini dia jual yang 1 ekor dengan harga 1 dinar. Berarti sekarang dia punya apa sekarang? 1 ekor kambing dan uang 1 dinar. Bawa pulang dia. Ini ya Rasulullah. Ini kambing dan ini uang 1 dinar. Loh, kata Nabi. Kok ada uangnya 1 dinar? Ya Ustaz ya Rasul. Ustaz, alhamdulillah. Piye caranya kata Nabi? Itu bahasa aneh itu. Gimana caranya? Kata Urwah ceritakan. Dan Nabi senang. Sampai Nabi doakan yani agar dia mendapat berkah. Sampai kata Nabi, dia nih Urwah Al-Bariki ini, walaupun jual tanah, laku saja. Jual debu pun laku. Saking berkahnya. Berkat doa Nabi SAW. Artinya jemaah, jual apa yang sepele pun laku-laku saja gitu. Bukan tanah. Ya tanah satu truk ya pahayu jemaah. Ya, orang Lumajang juga jualan pasir itu kan masalah kaya raya. Ya, cuma jual pasir satu truk tapi. Enggak, maksudnya jual debu, jual apapun laku saja. Apa sih yang dijual? Berkah. Urwah Al-Bariki. Dan ini dalil ini, kawan, menunjukkan bolehnya tasarruf fuduli, istilahnya dalam bab mu'amalah, bolehnya tasarruf fuduli. Apa itu tasarruf fuduli? Ya, ini mentransaksikan harta orang lain tanpa izin. Ya kan? Dia kan transaksi itu. Dibuat jual beli dulu. Nah sekarang boleh enggak transaksi seperti ini? Yani mentransaksikan duit orang atau harta orang tanpa izin. Karena ada hadis ya mah. Nabi bersabda kepada Hakim bin Hizam. Kata Nabi, la tabi' ma laysa indak. Kamu jangan jual barang yang bukan milikmu. Berarti kan enggak boleh di sini. Lalu kenapa Urwah kok melakukan ini? Maka hukum tasarruf fuduli itu ada perinciannya. Yang pertama, kalau tanpa izin, ya jelas tidak boleh. Sebagaimana kata Nabi, la tabi' ma laysa indak. Ya. Contoh jemaah, kalau antum, baik. Yang kedua dulu kita katakan. Yang kedua, boleh mutlak katanya. Pendapat yang kedua. Yang pertama enggak boleh mutlak. Pendapat kedua, boleh mutlak. Mana dalilnya? Urwah Al-Bariki ini. Dia mentransaksikan uangnya Rasulullah SAW. Padahal Nabi kan tidak tahu meromoro dia bisnis saja. Lah kalau bangkrut bagaimana? Kan gitu. Harus ganti dia nanti kan? Tapi ya, alhamdulillah pasti untung itu. Beli kambing dapat 2.
Yang ketiga ya ikhwan, pendapat ini lemah ya. Yang pertama juga lemah karena buktinya ada hadis Urwah al-Baliqi. Maka yang ketiga diperinci. Boleh mentransaksikan duit orang, harta orang lain jika tanpa izinnya. Jika nanti ketika ketahuan itu akan mengizinkan. Seperti Urwah ini. Kenapa Urwah berani melakukan itu? Karena tahu kalau Rasul tahu pun nanti akan mengizinkan kan begitu. Nah, contohnya sekarang antum pinjem motor teman antum, pinjem motor. Boleh enggak motor teman antum itu antum jual? Ya. Boleh enggak? Oh. Tadi sudah dibahas. Boleh enggak, Jemaah? Boleh dengan perincian kan gitu. Ya enggak boleh namanya motor orang kok antum jual, ya marahlah orang. Tapi boleh jika antum tahu kalau motor yang antum pinjam memang mau dijual sama teman antum. Belum laku-laku. Di tengah jalan ada orang nawar. Harganya pas pula lagi. Antum jual? Antum jual. Bahkan antum dikasih bonus nanti sama teman antum. Ya. Oh, jakal khairi anak. Dari kemarin anak mau jual-jual susah antum jual aku. Ya alhamdulillah wis ini uangnya. Ya, kan itu. Beda dengan yang tidak ada izin. Meroh-meroh, motor mana? Nih uangnya 7 juta. Loh, si ngasih nyuruh ngedol siapa? Yang nyuruh jual siapa? Marah itu, bertengkar ini. Jelas semuanya. Baik. Nah, jadi mari kita praktekkan hadis Nabi apa yang kita dengar ya, Imam Ahmad. Ana juga belum mampu itu praktekkan. Bayar bekam berapa? 2 juta. Ya, atau minimal seekor kambing lah, misalnya. Antum bekam berapa hei yang kosnya sekiannya saya ini ambil kambing sudah bawa setekor kambing. Taib. Ini termasuk poin yang penting yang keenam sekarang. Yang banyak manusia jatuh kepada kesyirikan adalah al-ghuluw fis salihin, yaitu berlebihan dalam menyanjung orang-orang saleh, mengagungkan orang-orang saleh. Nah, ini poin keenam ini penting ikhwan, kita harus baca semua ya. Kita harus baca semua. Taib, fi sahihi. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan perkataan Ibn Abbas, tafsiran Ibn Abbas fi qawlihi ta'ala tentang firman Allah Ta'ala. Itu tentang kaum Nabi Nuh alaihi salam. Wa qalu, mereka mengatakan kaum Nabi Nuh, la tadaruna alihatakum. Janganlah kalian tinggalkan sesembahan-sembahan kalian. Wala tadarunna waddan, wala suwa'an, wala yaghutha, wa ya'uqa wa nasra. Jangan pula kalian tinggalkan lima orang ini. Siapa lima orang ini? Pertama, waddan. Wad. Yang kedua, suwa'. Yang ketiga, yaghuth. Yang keempat, ya'uq. Yang kelima, nasr. Ini semua lima ini siapa? Qala hadhihi asma' rijalin salihin. Ini adalah nama orang-orang saleh min kaum Nuh di zaman kaum Nabi Nuh. Ya. Ingat ikhwan, kesyirikan pertama terjadi di zaman kaum Nabi Nuh atau di zaman Nuh. Ya. Falamma halaku, ketika lima orang ini meninggal, orang-orang saleh ini, auhasyaitan, setan membisikkan, mewahyukan, yakni membisikkan ila kaumihim, kepada kaum Nabi Nuh, aninsibu ila majalisihim, untuk membuat di tempat majlis-majlis mereka, di petilasan-petilasan mereka. Ya. Allati kanu yajlisuna, yang dulu mereka bermajlis di situ. Ya, di petilasannya dibuat ansoban, yakni gambar-gambar, patung-patung, wasamuha, dan namakan bi asma'ihim, dengan nama-nama orang soleh ini. Ini patung yani wad, ini patung suwa, ini yagus, ini ya'uk, ini nasr. Tujuan awalnya apa ikhwan? Kata setan, jangan disembah. Pinternya setan, liciknya setan. Jangan disembah, masa kalian nyembah patung? Enggak boleh. Ini untuk mengenang kalau ini jasa orang-orang soleh. Nah ini. Pahlawan. Maka dalam Islam menggambar patung-patung orang berjasa itu jangan. Termasuk gambar-gambar ya orang-orang yang dikenal orang-orang saleh. Enggak ada dalam Islam istilah memuliakan ya gambar, foto, patung dan semisal. Ini perbuatan orang-orang musyrikin dahulu. Makanya para jamaah sekalian, di dalam Islam diharamkannya gambar makhluk bernyawa itu adalah bukan masalah
kotor dan semisal, tapi masalah ini pintu kesyirikan. Termasuk tidak boleh sholat di kuburan, bukan kuburan itu najis, kotor, enggak. Kuburan, tapi pintu kesyirikan ini. Maka dijaga di dalam Islam. Ditutup semua pintu-pintu celah-celah kesyirikan. Ya. Nah, perhatikan ikhwan, fafa'alu falam tu'bad. Maka dilakukanlah. Dibuat yang digambar patung tersebut, namun tidak disembah karena setan melarang. Jangan, jangan disembah. Ya, mungkin setan ngomong ini syirik, nah, bisa jadi untuk nipu orang. Jangan, jangan nyembah patung, syirik ini. Jangan. Namun ketika yang membuatnya meninggal, ya kan cuma generasi berikut datang, ya kan? Barulah setan nyuruh, ah ini Tuhan-Tuhanmu ini dia. Dulu nenek moyangmu nyembah ini. Kenapa pada awal saat yang membuat masih hidup, patung-patung setan gak ngomong sembah dia? Karena dia tahu yang membuatkan dia. Ketika yang membuat patungnya meninggal, barulah hatta idha halaka, ketika binasa, mati, maksud yang membuat patung-patung tadi, wa tanassaha al-ilm, dan juga ilmu dilupakan, yang ilmu tauhid lupa, dilupakan, maka barulah ubidat, patung-patung tadi disembah. Ya. Jelas sama di sini? Berarti sebab kesyirikan pertama terjadi muka bumi adalah al-ghulu fi salihin. Dan juga terjadi sekarang di zaman kita sekarang yang berlebihan memuji ulama, kiai, habaib, orang-orang saleh secara berlebihan, sampai ada di antara saudara kita kaum muslimin yang memajang foto gambar kiai, ulama, habaib itu dengan keyakinan tertentu. Bukan sekedar mencintai pengagungan, bukan, tapi ada keyakinan tertentu di mana kalau gambar ini dipajang, dia akan mendatangkan yakni kebaikan, kalau jualan akan lancar jualannya. Ya jemaah, bala mudorot akan tertolak. Maka dulu ketika di awal musim pandemi ada viral di YouTube, ada orang ya mengatakan kita tidak akan terkena COVID karena di rumah kita ada itu. Ternyata gambar siapa? Gambar kiainya. Masya Allah. Atau subhanallah atau astagfirullah. Ya. Ini. Jadi hukum memajang gambar itu ada sekedar haram saja. Kalau dia hanya pengagungan. Tapi ada yang syirik memajang gambar makhluk bernyawa kalau tujuannya tadi. Itu sebagai jimat berarti. Man ta'ala qatamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat maka dia telah syirik. Qala ghairu wahidin minas salaf. Telah berkata bukan hanya satu orang, yakni banyak dari para ulama salaf. Lamma matu, manakala mereka ini meninggal. Siapa yang meninggal? Yakni orang-orang saleh tersebut. Akafu ala kuburihim. Perhatikan ikhwan. Ketika orang-orang saleh itu meninggal, maka umat atau kaum Nabi Nuh, ya, mereka beriktikaf. Akafu itu beriktikaf. Beriktikaf. Di kubur-kuburan mereka, summa sawwaru tamasilahum, lalu dibuatlah gambar-gambar atau patung-patung mereka. Summa tola alaihimul amad, lalu berjalannya waktu, lalu akhirnya fa'abaduhum, akhirnya disembah. Jadi awalnya bukan disembah, hanya untuk mengenang. Hanya untuk dikroyat, hanya untuk mengenang ini jasa orang-orang soleh, ini orang, ini pahlawan dan semisalnya. Awalnya hanya sekedar untuk mengenang. Namun berjalannya waktu, akhirnya disembah. Wan Umar, dan juga dari Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang larangan gulu, la tutruni kama atratin Nasara ibnu Maryam, janganlah kalian berbuat itra. Apa itu itra jemaah? Itra itu menyanjung yang berlebihan, memasukkan unsur kedustaan. Itu itra. Ya, kama atratin Nasara ibnu Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani telah menyanjung Nabi Isa secara berlebihan. Inna ma ana abdun, sungguhnya aku hanyalah hamba. Faqulu, maka ucapkanlah Abdullah wa rasuluhu, ucapkanlah aku adalah hamba dan rasul Allah. Nah. Jadi dalil ini menunjukkan larangan berlebihan dalam memuji ya, memuliakan orang-orang saleh. Memuliakan orang saleh para ulama dengan diambil ilmunya, berjamaah. Diambil ilmunya, ditanya. Demikian ngalap berkahnya ulama, bukan dengan diminum kobokannya bekas bahkan rokoknya ya. Karena kalau ulama versi mereka, ulama suka ngerokok juga. Jadi bekas rokoknya dirokok, dihisap. Bukan itu memuliakan ulama. Makanya antum ambil pelajaran di Saudi, ya.
di Saudi. Tanya aku na Faisal nanti. Di Saudi itu kalau masyaih setelah kajian, ya, itu dikerumuni para ikhwah. Dikerumuni, kawan. Padahal sudah selesai kajian. Dikerumuni. Apa? Bertanya. Tanya Syekh gimana dia, Syekh. Syekh mau naik mobil itu sampai enggak sempat istilahnya. Lama. Jadi kesempatan kalau ada Syekh datang itu, kesempatan kita untuk banyak bertanya. Demikian kebiasaan penuntut ilmu. Jangan antum hanya kenal ustaz, kenal saya itu bangga kalau pas antum, oh saya ketemu ustaz fulan makan di ini, makan. Ini hanya sekedar makan saja sama ustaz itu. Ketemu ustaz itu hanya makan, enggak. Tanya, kalau ada ustaz itu tanya. Ada masalah apa ditanyakan. Itu cara kita ngalap berkah seorang ustaz, seorang ulama. Ya. Demikian. Di Saudi antum lihat, masyaih habis kajian, habis daras ceramah. Ya. Padahal sudah ada soal jawab misalnya. Di luar masih kurang, tanya lagi. Ketemu saya ada. Ditanyakan hal-hal. Kan ini kesempatan cuma. Bukan kalau ada syahada itu hanya cuma diajak makan, apa segala macam. Bukan. Atau bangga selfie, ini saya sama Ustaz Fulani. Ustaz apalagi Ustaz yang terkenal gitu ya. Bangga dipoto, diposting. Bukan itu cara ngalap berkahnya Ustaz. Bukan dipoto, posting, lalu bangga saya bersama Ustaz Fulan, Syekh Fulan. Ya. Terus kenapa kalau cuma makan saja Ustaz, enggak ada berkahnya, cuma makan saja cuma. Ya. Tapi bertanya, ditanyakan. Demikian. Waqala, dan juga Umar berkata, qala Rasulullah SAW, iyakum wal gulu, fa inna mahalaka man kana qablakum bil gulu fiddin. Hati-hati kalian dengan sikap berlebihan, karena sungguhnya binasanya orang sebelum kalian adalah dengan berlebihan di dalam agama. Ya. Baik, saya kira cukup insyaallah. Berarti ada berapa faedah yang kita bahas di daurah kita kali ini? Hah? 3 ya. 3. Semuanya 40. Nah, kita lanjut nanti insyaallah pada kesempatan di poin-poin yang lainnya. Baik. Ya, antum baca kitab ini, pelajari, karena insyaallah ada beberapa poin memang ada yang perlu dijelaskan, namun ada juga poin-poin yang memang jelas ya pembahasan dari beliau ini. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan dalam menuntut ilmu yang pertama, kemudian juga Allah beri taufik untuk mengamalkan ilmu jemaah. Seperti Imam Ahmad tadi, pokoknya aku mendengar hadis Nabi itu minimal sekali dalam seumur hidup aku lakukan, kata Imam Ahmad. Maka kira-kira ada enggak hadis yang antum dengar, antum belum pernah praktekan? Gitu. Maka cobalah dipraktekan semampunya. Contoh ikhwan, ada hadis yang mengatakan orang yang sholat berjamaah selama 40 hari jamaahnya, lalu tidak terluput takbiratul ula. Ya, 40 hari. Enggak terluput takbiratul ula. Maka kutibalahu bara'atan, dicatat baginya dua pembebasan, bara'atun minan nar wa bara'atun minan an-nifaq. Dibebaskan dari api neraka dan dibebaskan dari kemunafikan. Apa itu syaratnya tadi? Sholat berjamaah tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Selama berapa? Tidak sampai bertahun-tahun. Cukup selama 40 hari saja. 40 hari saja, bukan 40 sholat. Kalau 40 kali sholat masih mungkin bisa. 40 hari. Kali 5 sholat berarti berapa? 40 kali 5? Hah? Nah. 200. 200 sholat. Kadang-kadang mungkin hari ini lolos, oh besoknya rupanya ada urusan. Jadi imam Allahu Akbar, ini antum sudah di sini. Bukan imam mau assalamualaikum, antum baru datang. Rokat pertama selesai atau dua, tiga. Masbuk. Ya, mas. Ini apa sajalah antum yang belum pernah. Ini kayaknya sulit, ana sendiri belum pernah itu. Susah ya, susah. Bahkan kita ini subhanallah kadang-kadang masbuk lebih sering daripada apa yang dilakukan oleh Imam Sa'id Al-Musayyib rahimahullah. Beliau mengatakan, ma sami'tu al-adhan min kharijil masjid mundu 30 sana. Hopi riwayah, mundu 40 sana. Aku belum pernah dengar adhan dari luar masjid selama 30 tahun. Dalam riwayat yang lain, selama 40 tahun jemaah belum pernah dengar adhan di luar masjid. Ini di mana maksudnya? Jadi pas waktu adhan sholat berjamaah itu beliau sudah di masjid. Sudah di masjid. Jadi ke masjid sebelum waktu sholat. Terus demikian. Dalam riwayat yang lain lagi, beliau mengatakan apa? Ma sholaitu
khalfa dhahrin nas mundu 40 sana atau riwayat 30 sana. Aku belum pernah salat di belakang punggung orang selama 30 tahun. Belum pernah salat di belakang punggung orang. Jadi maknanya bukan imam, bukan. Maknanya dia di shaf pertama terus. Subhanallah. Kita

0: kesempatan yang lainnya. Tapi wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kaum dengu radio Roja Bandung, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Ghazi As-Sundawi Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan ikhwatal Islam dimanapun Anda, berikut kita akan simak kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan malam ini. Terima kasih, kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda semua. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

Amlalahum. Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah, saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala anfiq ya ibn adam yunfaq alayk. Muttafaqun alayh.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

Lujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur sunnah rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntui, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket geraraketan, nu deket geradehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindeng na kalam ilahi, diwuhku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan, Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Nedak kanu maha kawasa, menta tulung kanu maha

بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.

0: mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu.
1: Jalannya sama.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
0: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Amalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashajj Abd al-Qais, inna fika khaslatayn yuhibbuhuma Allah, al-hilm wal-ana. Rawahu Muslim.
5: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
7: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
8: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: إلها آخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Mutiara Salaf.
4: Mutiara Salaf.
3: Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukaffi'u mazidahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ikhwatul Islam kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Berikut kami hadirkan program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Abdullah Taslim LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat menyimak.
2: Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin, hafidhakumullah, kaum muslimin, para pemerhati dan pendengar setia Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini kita kembali dipertemukan di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam lanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, tulisan dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Setelah di pertemuan yang lalu, kita masih membahas di kitab ini sehubungan dengan masalah Al-Quran dan tafsir, masih berkenaan dengan surat Al-Qaf yang telah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu. Ya, yang terakhir masalah bagaimana kita diperintahkan untuk merenungkan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, merenungkan limpahan karunia dan rezeki yang agung yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita di alam semesta ini dengan Allah menurunkan hujan, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang itu tentu saja bermanfaat bagi kehidupan manusia, bahkan kehidupan bagi makhluk hidup lainnya. Kemudian setelah itu lanjutan dari surat Qaf ini, mulai dari ayat ke-12 sampai berikutnya, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang bagaimana para nabi dan para rasul didustakan oleh kaumnya. Kedustaan dari kaum-kaum yang menentang para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang dibalik semua itu Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan benarnya kenabian mereka, ya, melalui penjelasan yang disebutkan di dalam ayat-ayat ini. Kita akan baca kembali kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Tsumma taqala subhanahu ila taqririn nubuwati bi ahsani taqririn wa aujazi lafdhin wa ab'adihi min kulli syubhatin wa syak. Setelah itu Allah subhanahu wa taala melanjutkan, ya, ayat-ayatnya kepada pembahasan tentang taqrirun nubuwah, penetapan benarnya kenabian atau petunjuk yang dibawa oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dengan penetapan yang sebaik-baiknya, lafaz yang paling ringkas, serta penjelasan yang sangat jauh dari semua kerancuan dan keraguan-raguan. Ya, ini mulai dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, kadzabat qablahum qawmu nuhi wa ashabur rassi wa thamud. Sebelum mereka, ya, umat-umat yang terdahulu telah mendustakan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya, ini mulai dari kaum Nuh, ya, kaum Tsamud dan para penduduk Ar-Ras semuanya mendustakan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Yani siapa lagi yang lebih indah dakwanya, yang lebih baik penyampaiannya dibandingkan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam? Bersamaan dengan itu kaumnya mendustakan mereka. Karena ini sudah merupakan ya sunnatullah yang berlaku bagi kaum-kaum tersebut. Banyak dari pembesar-pembesar mereka yang mendustakan dan menolak dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, meskipun para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam ini benar-benar membawa bukti-bukti kebenaran yang nyata, yang mestinya akan diterima oleh setiap orang yang punya akal sehat, apalagi punya keimanan. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan seperti inilah keadaan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam menghadapi ujian yang sangat besar, yaitu penolakan dan pendustaan dari kaum mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang lain, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh-musuh dari kalangan orang-orang yang durhaka, tapi cukuplah Rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pemberi petunjuk, pemberi hidayah, dan pemberi pertolongan bagi hamba-hamba yang selalu mengikuti petunjuk para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Baik. Wa akhbaru annahu arsala ila qaumi Nuhin wa Adin wa Thamud wa qaumi Lutin wa qaumi Fir'aun rusulan fakadzabuhum fa ahlakahum bi anwa'il halak. Maka Allah kabarkan di ayat-ayat ini bahwa dia mengutus kepada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, kepada Ad, kepada Tsamud, kepada kaum Nabi Lut, kepada kaum Fir'aun. Allah mengutus kepada mereka rasul-rasul, tapi umat-umat tersebut mendustakan petunjuk yang dibawa oleh para rasul mereka. Ya, ini berhadapan langsung dengan para rasul yang jelas sekali bukti kebenarannya,

الذي أوعدتهم به رسله إن لم يؤمنوا. Maka Allah jadikan terbukti pada diri mereka ancamannya yang disampaikan oleh para rasulnya alaihi wassalatu wassalam kalau mereka tidak mau beriman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat-ayat ini setelah menjelaskan ayat-ayat tadi, kullun kadzabar rusula fahaqqa wa'id. Semua mereka itu mendustakan para rasul alaihi wassalatu wassalam, maka terjadilah sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala ancamkan kepada mereka. Maka berlakulah ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Benar-benar terjadi. Taib. Wahada takrirun linubuwatihim walinubuwati man akhbaro bidhalika anhum. Maka ini semua jelas merupakan penegasan. Iya. Pendukung yang menguatkan benarnya kenabian para nabi dan para rasul ini. Karena ketika mereka durhaka, Allah subhanahu wa ta'ala timpakan adab langsung kepada mereka. Menunjukkan apa yang mereka bawa itu benar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mendukung, membenarkan mereka. Dan juga menunjukkan benarnya kenabian rasul yang mengabarkan cerita ini kepada orang-orang kafir Quraisy. Yaitu nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, maka subhanallah, ini bukti kebenaran yang sangat jelas. Bersamaan dengan itu, orang-orang yang tertutupi hatinya benar-benar tidak akan bisa menerima kebaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Naam. Min ghairi an yata'allama dzalika min mu'allimin wala qara'ahu fi kitabin bal akhbara bihi ikhbaran mufassalan mutabikan lima inda ahlil kitab. Tanpa perlu hal ini dipelajari dari seorang guru, atau tanpa perlu kita baca dari kitab pun, bahkan Allah kabarkan hal ini dengan kabar yang rinci, yang sesuai dengan apa yang terdapat di kalangan ahlul kitab. Yakni, ini menunjukkan kepada kita, orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar hamba yang terpilih. Apalagi yang tidak bertemu langsung dengan para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Kita bisa mengimani berita-berita tersebut, kita membaca Al-Quran dan membenarkannya. Ini adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala yang membuka hati kita untuk lapang menerima Islam. Coba lihat orang-orang yang berhadapan langsung dengan para nabi dan para rasul. Apa kurangnya bukti-bukti yang mereka saksikan? Bersamaan dengan itu, ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak membuka hati mereka, maka hati mereka tidak akan terbuka menerima kebenaran. Ya, فَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي السَّمَاءِ. Dan barang siapa yang Allah kehendaki, ya, dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah sesatkan dia, Allah jadikan hatinya sempit dan tertutup. Hatinya merasa berat menerima kebenaran, seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Maka bersyukurlah seseorang yang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun tidak kita langsung bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita benarkan dakwah beliau, apalagi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai mukjizat beliau yang paling besar. Kita imani, kita benarkan, kita baca kisah-kisah ini. Kita benarkan dan berusaha kita renungkan agar mengambil pelajaran dan manfaat besar darinya. Karena Al-Quran memang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan petunjuk yang memudahkan kebaikan bagi hamba-hamba yang benar-benar mempelajari dan merenungkannya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran ini sebagai petunjuk, sebagai pembawa kebaikan. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Nah, jadi ini keadaan mereka-mereka yang diberitakan berita ini, yang itu mereka bisa pelajari dan ambil pelajaran darinya tanpa perlu seorang guru, tanpa perlu membaca kitab. Cukup dengan berita yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan ini, sudah akan menjadi sebab keyakinan yang kuat di hati hamba-hamba yang beriman. Taib, wala yaridu ala hadha illa su'alul bahth.

0: والمكابرة على جهد الضروريات ya, dan tidak akan menolak hal ini, tidak akan menolak membenarkan hal ini kecuali ya, tidak akan ada pertanyaan-pertanyaan yang membantah semua ini kecuali pertanyaan orang-orang yang sudah terbungkam, tidak punya cara menjawab lagi. Orang-orang yang menyombongkan dirinya dengan menolak perkara-perkara yang sudah diterima secara darurat. Fitrah manusia sesuai menerima hal ini. Akal sehat manusia akan membenarkannya. Maka ketika muncul pertanyaan lagi, berarti ini pertanyaan dari orang-orang yang sudah kehabisan cara untuk menolak kebenaran dan orang-orang yang menyombongkan dirinya. Bi'annahu lam yakun syai'un min dhalik. Dengan dia misalnya mengatakan ini tidak pernah terjadi, kejadian ini tidak pernah ada. Au anna hawaditha dahri wa nakabatihi asabathum kama asabat ghairahum. Atau alasan mereka bahwa kejadian-kejadian yang menimpa mereka inilah, ini hanyalah hawadithu dahr. Kejadian-kejadian di setiap masa, di setiap waktu. Bencana-bencana. Ya, musibah-musibah yang menimpa mereka sebagaimana menimpa umat-umat yang lain. Yakni mereka mengingkari ini bukanlah hukuman dari Allah karena mereka menolak para nabi dan para rasul. Tidak. Ini kejadian biasa. Bencana alam yang menimpa siapa saja. Menimpa mereka juga menimpa yang lain. Ya, ini jelas orang-orang yang benar-benar tertutupi hatinya untuk menerima kebenaran. Orang-orang yang matanya, mata hatinya dibukakan untuk menyaksikan tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal berita seperti ini di kalangan ahlul kitab mereka ketahui. Dan turunnya azab tersebut benar-benar ketika mereka mendustakan seruan dakwah para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Bukan seperti yang mereka sangka ini hanya kejadian biasa. Bukan hukuman atau azab peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dalik. Ya, atas tertutupnya hati tersebut. وصاحب هذا السؤال يعلم من نفسه أنه باهت ومباهت. Dan orang yang punya pertanyaan seperti ini, dia mengetahui dari dirinya sendiri bahwa dia sebenarnya adalah orang yang sudah dibungkam dengan berita yang nyata, yang benar, yang benar-benar nyata kebenarannya ini. Ya, mubahit, orang-orang yang memang hanya mencari-cari alasan untuk menyelamatkan kebungkaman dirinya. Jahidun lima syahida bihi al-iyan. 6. Orang yang menentang hal-hal yang dipersaksikan oleh mata kepala manusia secara nyata. Wa tanaqalathul qurunu qarnan ba'da qarnin. Yang ini, yang kisah-kisah ini telah dinukil oleh generasi-generasi manusia, satu generasi ke generasi berikutnya. Tidak ada seorang pun yang mendustakannya. Fa inkaruhu bimanzilati inkari wujudi al-mashhuri bimanzilati inkari wujudil mashhurina minal muluki wal ulama'i ya wal biladin na'iyah. Maka pengingkari kisah-kisah ini sama dengan orang yang mengingkari keberadaan orang-orang yang dikenal dari kalangan para raja, para ulama, atau negeri-negeri yang jauh dari tempatnya. Ya, ini ada orang yang mengingkari satu negeri yang dia belum pernah lihat. Alasannya saya belum pernah lihat berarti tidak ada negeri tersebut. Ini kan kedustaan namanya. Ini adalah mengingkari kebodohan diri sendiri. Ya. Bagaimana mungkin alasannya karena kita belum pernah melihat satu negeri atau kita tidak mencapai kisahnya tadi satu masa, lantas kita mengatakan kisah tersebut tidak ada, negeri tersebut tidak ada. Ini hanya orang-orang yang bodoh dan tertutup pikirannya yang akan mengatakan demikian. Na'udzubillah min dzalik. Makanya dari ayat-ayat ini kita mengambil pelajaran bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang benarnya petunjuk yang dibawa oleh para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam dengan berbagai macam siksaan yang Allah timpakan kepada kaum-kaum mereka yang mendustakan dakwah mereka. Yang azab dan siksaan itu Allah timpakan persis setelah mereka mendustakan atau menolak dengan keras dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ini pelajaran yang menunjukkan kepada kita bahwa janji dan ancaman Allah subhanahu wa ta'ala pasti terbukti. Kalau tidak di dunia, maka akan terjadi di akhirat nanti. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita, menjadikan kita orang-orang yang selalu di jalan keselamatan, dijauhkan dari berbagai macam azab dan siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala akibat mendustakan kebenaran yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Tapi alhamdulillah, selesai pembahasan tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan penetapan kenabian tadi dari kaum yang mendustakan yang kemudian mendapatkan adab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka cukup sampai di sini kajian kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga bermanfaat. Kita teruskan dengan mendengarkan pertanyaan yang antum sampaikan sehubungan dengan materi ataupun di luar materi insyaallah, dengan memohon pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa memberikan jawaban. Maka di waktu yang masih ada, kami persilakan bagi antum yang ingin menyampaikan pertanyaan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Taib sad barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk bersama kami menyampaikan pembahasan yang sangat bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Silakan bagi Anda yang ingin menghubungi kami via telepon dan bertanya langsung, kami tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda dan juga melalui pesan singkat WhatsApp di nomor 0218236543, 0218236543. Pertanyaan pertama dari Saudara Amin di Ogan Ilir. Ustadz, bolehkah di dalam sholat kita membayangkan nikmat-nikmat surga dan dahsyatnya neraka agar tak teringat dengan urusan dunia? Syukron Ustadz, silakan.
0: Yang sangat bermanfaat dan sangat baik dari beliau yang bertanya dari Ogan tadi ya, Sumatera. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dan kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, di dalam sholat kita diperintahkan untuk khusyuk. Yang kita renungkan dan kita pikirkan saat itu adalah sehubungan dengan kegiatan atau gerakan sholat yang kita lakukan dan bacaan yang kita baca. Kita baca Al-Fatihah, renungkan makna surat Al-Fatihah. Waktu kita membaca surat atau mungkin mendengarkan imam ketika salat yang dikeraskan suaranya, kita renungkan bacaan imam tersebut. Nanti waktu kita ruku kan ada bacaan ruku. Bangkit dari ruku, sujud, dan seterusnya. Masing-masing ada bacaannya, kalau tidak kita mendengarkan bacaan imam. Itu yang kita renungkan. Ya. Jadi kita berusaha untuk memahami makna dari ayat-ayat yang dibaca atau kita baca, atau zikir ataupun doa yang kita baca dalam salat kita. Itu yang kita renungkan supaya kita khusyuk dalam sholat kita, ya, karena kemudian juga ada rukun-rukun sholat yang kita, jadi yang kita renungkan adalah makna dari zikir bacaan yang kita baca ketika itu, ya.
1: Sumatera Selatan, semoga dapat menjadi tambahan ilmu untuk Bapak sekeluarga dan umumnya untuk kita semua yang menyimak pada kesempatan kali ini. Berikut ini kami berikan kesempatan, silahkan di layanan telepon 0218236543. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, dengan siapa di mana? Mohon maaf.
2: Saya Ibnu Yusuf dari Tangerang Kota, Ustaz.
1: Silakan bertanya, Ibnu Yusuf.
2: Iya, Ustaz, afwan di luar tema tadi. Saya pernah ikut kajian di Ustaz tersebut mengatakan bahwa adanya kelompok yang dinamakan Wahabi itu dengan Syekh Abdul Wahab yang katanya ada beliau mengajar di tengah santrinya, kemudian ada riwayat yang mengatakan bahwa hati-hatilah kalian dengan akan lahirnya seorang dari dia bilang akan lahir fitnah dari daerah Najd, akan menimbulkan banyak fitnah. Ustadz, saya mohon penjelasan sekali karena berdasarkan kajian-kajian sunnah yang pernah saya ikuti, saya baru pertama kali mengikuti majlis tersebut dan ini bukan kajian sunnah. Ini seolah-olah kok begitu banyak fitnah nih. Apakah itu riwayat yang sahih atau adakah riwayatnya terkait dengan informasi itu, Ustaz? Mohon pencerahannya, Ustaz.

0: Jazakallah khairan katsir, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Ya, barakallahu fik. Pertanyaan sangat baik sekali dari Bapak yang dari Tangerang tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan juga bagi kita semua. Iya, ini salah satu di antara fitnah yang ditimbulkan oleh orang-orang yang jahil, yang mungkin kadang-kadang dia mengambil satu dalil yang benar, tapi ditafsirkan sesuai dengan keinginan hawa nafsunya, tidak dijadikan rujukannya penjelasan dari para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ya, kalau masalah yang berhubungan dengan fitnah, yang menyebutkan tentang fitnah yang besar dari arah Najd, coba rujuk kepada pengertian apa yang dimaksudkan dengan hadis ini, hadis tersebut, hadis yang sahih. Ya, kalau yang dimaksud adalah tadi masalah yang berhubungan dengan Najd, ya, itu ada hadis dari Nabi SAW, bahkan disebutkan dalam Sahih Bukhari, tapi coba lihat bagaimana penjelasan para ulama ketika menjelaskan hal ini, bagaimana mereka menjelaskan makna Najd secara bahasa, yaitu Najd itu adalah dataran tinggi, ya, kalau dilihat dari Madinah, itu adalah arah di daerah sekitar Irak, Irak dan sekitarnya. Seperti diterangkan di dalam kitab Fathul Bari atau Syarah Sahih Muslim, ya, jadi para ulama menyebutkan itu adalah wilayah Irak dan sekitarnya. Bukan seperti Najd yang ada saat ini yang kemudian dipahami oleh orang tersebut bahwa itu dibawa merupakan dakwah yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Baik, kemudian Syekh sendiri banyak mengambil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dari kitab-kitab Imam Ibnu Qayyim, lihat penjelasan beliau ketika menjelaskan masalah tauhid, menjelaskan masalah-masalah agama. Banyak menukil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dari Imam Ibnu Qayyim yang hidup sebelum beliau, sebelum Syekh ini. Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah dari mana? Ya, dari Syam. Bukan dari daerah yang beliau sebutkan tadi. Nah, dakwah yang menegakkan tauhid adalah dakwah seperti itu. Ya, kemudian para ulama yang datang setelahnya yang mengikuti dakwah beliau juga tidak mesti dari arah dari daerah tersebut, seandainya kita benarkan apa yang beliau sebutkan yang berhubungan dengan hadis ini. Tapi ternyata yang beliau sebutkan itu adalah kedustaan, ya, menunjukkan kebodohan dan dia tidak memahami apa yang dimaksud di dalam hadis tadi, karena dia tidak merujuk kepada keterangan para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang menerangkan tentang makna hadis ini, seandainya dia mau merujuk kepada kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar, maupun penjelasan para ulama lainnya tentang makna hadis tersebut. Nah, barakallahu fik.
1: Fik barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Berikut kami akan berikan kesempatan kembali, silakan. Masih di nomor 0218236543 bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini bersama Ustaz Abdullah Taslim MA Hafidzallahu taala. Kami akan coba bacakan pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya membaca tafsir Ibnu Katsir tentang mendengarkan bacaan Al-Quran saat dibacakan. Dan di situ ada sahabat Nabi yang mengatakan wajib saat sholat saja. Di luar sholat tidak wajib. Mana yang benar Ustaz? Silakan.
2: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Yang benar adalah apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an, tentu saja sesuai dengan dalil. Ucapan sahabat tadi apakah sahih riwayatnya? Yang jelas ayat Al-Qur'an mengatakan wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan jika Al-Qur'an dibacakan, maka dengarkanlah baik-baik. Dan diamlah, perhatikanlah, agar kau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di dalam salat jelas wajib hukumnya kita mendengarkan bacaan imam. Ya. Adapun di luar salat, ketika Al-Qur'an dibacakan kita berusaha untuk mendengarkannya. Makanya kalau kita tidak mau mendengarkannya, lebih bagus kita matikan, misalnya ada murotal, kita matikan saja. Ya. Dan ini pun menunjukkan kepada kita bahwa tidak pantas seseorang itu misalnya memutar Al-Qur'an kemudian diperdengarkan suaranya kepada orang-orang yang mungkin dia masih ada kesibukan yang lain. Jadi, perintah untuk mendengarkan Al-Quran ini bersifat umum. Tentu lebih ditekankan lagi bagi makmum ketika dalam sholat untuk mendengarkan bacaan imam. Tapi juga ini berlaku di luar salat karena ayat Al-Qur'an tadi menyebutkan ini secara secara umum, itu yang kita ketahui, wallahu taala alam. Nah.
1: Saya Ustaz barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Berikut ini kami akan bacakan kembali dari Bunda Hani di Gunung Putri yang bertanya, Ustaz. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang masih kafir? Apakah boleh membantu mempersiapkan untuk acara keagamaan mereka seperti yang insya Allah nanti akan kita lewati di tanggal Desember ini? Apakah kami masih boleh mengunjunginya di hari tersebut? Bagaimana kita harus bersikap, Ustadz, kepada orang tua? Silahkan.
2: Iya. Barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik sekali dari ibu yang bertanya ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, jelas sekali yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang keluarga kita atau orang tua kita yang masih kafir. Allah sebutkan kita boleh menyertai mereka dalam urusan-urusan dunia atau menemani mereka dengan cara yang baik. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Temanilah mereka, pergaulilah mereka diurus dalam dunia ini dengan baik. Tapi kalau berhubungan dengan urusan agama mereka, terus dari mana kebolehannya hal ini? Kan bukankah urusan agama mereka berarti mengandung kesyirikan kepada Allah, kekufuran? Mana mungkin seorang muslim boleh membantunya? Berarti kan dia membenarkan perbuatan tersebut. Apakah ada mungkin seorang muslim yang membenarkan keyakinan-keyakinan mereka bahwa Allah itu punya anak, Allah itu satu dari yang tiga? Jelas ini kan kekufuran yang dinyatakan tegas dalam Al-Qur'an. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam. Sungguh-sungguh telah kufur ororang-orang yang mengatakan bahwa Allah dialah Nabi Isa ibnu Maryam. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kufur orang yang mengatakan Allah itu adalah satu dari yang tiga. Tidak mungkin dalam urusan agama diperbolehkan kita mendukung mereka. Justru kita harus hindari hal-hal yang berhubungan dengan urusan agama atau keyakinan-keyakinan kufur mereka. Yang kita diperbolehkan membantu adalah hanya dalam perkara-perkara dunia yang tidak berhubungan dengan agama mereka. Yang sakit, kita jenguk, kita bawakan hadiah. Apalagi itu orang tua kita. Kita berusaha untuk ya melakukan hal-hal yang bersifat melayani kebutuhan-kebutuhan dalam urusan dunianya dengan baik, agar dia tertarik dengan akhlak dan kemuliaan Islam memperlakukan mereka. Itu yang kita berlaku baik kepada mereka. Adapun ketika ada urusan yang berhubungan dengan keyakinan agama atau syiar-syiar keagamaan mereka yang kita tahu pasti itu mengandung kekufuran, kesyirikan, dosa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tidak boleh kita membantu, mendukung atau ikut serta dalam kegiatan mereka tersebut, karena ini termasuk sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Furqan sebagai sifat hamba-hamba Allah yang beriman. Walladzina la yashhaduna zur, mereka adalah orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur. Az-zur ini dalam sebagian penafsiran dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan az-zur adalah a'yadul musyrikin. Ya, acara-acara perayaan keagamaan orang-orang musyrik. Jadi orang-orang yang beriman tidak ikut menyaksikan, tidak ikut mendukung dan membantu perayaan-perayaan keagamaan orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, perbuatan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, barakallahu fiik.
1: Allah Ustaz, jazakallahu khairan, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Berikut ini kami bacakan kembali dari Abu Halim di Bogor yang bertanya. Afan Ustaz, saya mau bertanya perihal fenomena yang saat ini terjadi banyak di beberapa daerah di negara kita, terjadi bencana, musibah yang Allah turunkan di akhir tahun. Bagaimana kita menyikapi musibah dan memaknainya, yang kalau kita lihat itu selalu hadir di akhir tahun atau bulan Desember ini? Terima kasih atas jawabannya. Barakallahu fikum Ustaz.
2: Ya, barakallahu fikum, pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan dan rahmatnya bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, kita memaknai musibah ini sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Di antara hikmah musibah adalah peringatan atas dosa-dosa yang kita lakukan agar kita kembali kepada kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liudhiqahum ba'dhal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan, yakni bencana di daratan maupun di lautan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia, agar Allah menjadikan mereka merasakan akibat dari sebagian perbuatan mereka supaya mereka mau kembali kepada kebenaran. Ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita banyak bertobat kepadanya dan kembali kepadanya. Ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita segera bertobat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri. Sekaligus juga ini mengandung hikmah yang lain sebagai penghapusan dosa-dosa bagi hamba-hamba yang beriman, yang bersabar menghadapinya, sebagai sebab untuk meninggikan derajat mereka, ya, dan kebaikan-kebaikan serta hikmah-hikmah yang lain yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada setiap yang musibah yang diturunkan kepada hamba-hambanya. Nah, barakallahu fikum.
1: Wafiq barakallahu, Ustaz. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan. Kembali, kami masih memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan atau bertanya langsung pada Ustaz Abdullah Taslim MA Hafidhullah Ta'ala, silahkan. Manfaatkan waktu ini, Anda bisa masuk di 021-823-6543. Silahkan. Halo, belum terhubung. Kami akan coba angkat pertanyaan yang telah masuk dari hamba Allah, seorang ibu. Assalamualaikum Ustaz, apa benar seorang wanita lebih baik sholat di rumah daripada di masjid? Dan bagaimana hukumnya jika seorang wanita tetap melaksanakannya di masjid? Mohon pencerahannya Ustaz, silahkan.
2: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik dari ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Iya, jawabannya benar tadi. Seorang perempuan itu lebih utama salat di masjid karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan hal tersebut. Meskipun ketika dia melaksanakan salat di masjid, ya diperbolehkan asal tidak mendatangkan fitnah, apalagi misalnya masjidnya dekat rumahnya dan tidak ada gangguan-gangguan. Dia bisa melaksanakan di masjid, tidak mengapa, tapi tetap lebih utama ya dia melaksanakan sholat di rumah. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u ima Allahi masajidallahi wa buyutuhunna khairun lahunna. Janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah yang perempuan untuk datang ke masjid sholat berjamaah di masjid, tapi rumah-rumah mereka adalah lebih baik bagi mereka. Ini penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa rumah-rumah mereka, yakni melaksanakan salat di rumah itu lebih baik daripada mereka salat berjamaah di masjid, meskipun itu diperbolehkan tapi pahala dan keutamaannya lebih besar ketika mereka melaksanakan salat 5 waktu di rumah. Nah, barakallahu fiik.
1: Wafiq barakallahu, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Silakan kembali kami berikan kesempatan untuk Anda menghubungi kami via telepon 021-823-6543. Halo, silahkan. Silahkan. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Yunaldi?
3: Iya.
1: Silakan, Pak Yunaldi yang bertanya.
3: Iya. Saya tanyakan, sekarang ini kan banyak kecelakaan pergaulan bebas. Nah, jadi jika maaf nih, jika misalnya kecelakaan itu sudah terjadi, dia melahirkan anak perempuan.
1: Iya.
3: Kalau menurut yang saya dengar bahwa anak perempuan itu tidak bisa mewarisi harta benda dari ayah biologisnya. Mang yang ayah biologisnya menikahi ibunya. Jadi kalau dia sudah kalau gitu, kalau ayahnya itu masih hidup, dia berikan hibah, apakah boleh misalnya kepada anak biologis yang perempuannya itu? Nah, itu yang saya pertanyakan bersama. Berikan hibahnya berapa banyak kalau boleh?
1: Ya, cukup.
3: Kemudian yang saya tanyakan kedua boleh, yaitu dalam sesudah salat itu imam ada membaca zikir dan doa. Ada pendapat bahwa kewajiban imam hanya dalam salat, sudah salat, kita zikir sendiri, doa sendiri. Nah, bagaimana itu?
1: Baik.
3: Menurut yang ada dari hadis Rasulullah yang sampaikan pada sahabat. Terima kasih. Jazakumullah khairan.
1: Wajazakumullahu khairan. Silakan Ustaz.
2: Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dari Bapak yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan, melimpahkan rahmat dan keberkahannya bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, untuk kejadian yang disebutkan tadi, ya, naudzubillahi min dzalik, seorang yang melakukan perzinahan kemudian terjadilah kecelakaan tadi sehingga anaknya lahir di luar nikah. Pertama, ya tentu saja suami dan istri atau apa tadi dua pasangan yang melakukan perbuatan zina ini wajib untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, tidak mengulangi perbuatan tersebut. Yang pertama kali kita ingatkan adalah mereka bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian memang anak yang lahir tadi tidak boleh dinisbatkan kepada bapaknya, ya. Dan nanti dia tidak berhak mendapatkan warisan, juga tidak boleh mendapatkan perwalian dari bapaknya ketika menikah. Ya, dia termasuk orang yang tidak punya wali, maka yang mewalikannya dalam hal ini adalah wali hakim. Kata Rasulullah SAW, as-sultanu waliyun liman la waliya lahu. Pemerintah, ya, penguasa adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Yani yang mewalikannya nanti adalah pihak KUA atau pengadilan agama. Begitu. Jadi itu yang berhubungan dengan hukumnya. Kalau seandainya bapaknya ingin memberikan kepadanya hibah, ya diberikan asal jangan berlebihan. Asal jangan nanti sampai menjadi sebab dia mendolimi anak kandungnya yang lain, anaknya yang dari pernikahan yang sah. Ya, dia belikan sesuai dengan ya secukupnya, ya, dari harta yang dimilikinya untuk anak tersebut, tapi tidak boleh sampai menjadikannya mendolimi atau menjadi sebab kemudian menjadikan anak-anaknya tidak mendapatkan bagian yang cukup, anak-anak dari pernikahan yang sah. Nah, baik, itu boleh-boleh saja ketika dia ingin memberikan uangnya untuk anak biologisnya tadi. Baik, itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua yang berhubungan dengan masalah zikir atau bacaan setelah selesai sholat. Memang betul untuk mengikuti imam, itu memang hanya dalam sholat saja. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, imam dijadikan untuk diikuti. Ini berlaku untuk sholat. Adapun setelah selesai sholat, yang dianjurkan adalah orang berzikir sendiri-sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memimpin zikir seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, masing-masing para sahabat berzikir sendiri-sendiri. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeraskan suara untuk mencontohkan zikir yang beliau ucapkan, ya. Tapi setelah selesai salat, masing-masing berzikir sendiri-sendiri dan menyelesaikan zikirnya. Itulah yang dicontohkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah,
1: barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaannya untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk dari Bapak Yunaldi dan semoga menjadi tambahan ibu dan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Kembali kami berikan kesempatan, silahkan 0218236543 bagi Anda yang secara langsung yang bertanya via telepon. Halo.
4: Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
4: Jadi Ibu Aida dari Tangerang.
1: Silakan Ibu Aida pertanyaannya.
4: Ini Ustaz, cuman izin bertanya.
1: Iya.
4: Saya kan punya family. Katanya kalau setiap sholat waktu itu mesti membaca di setelah itidal rakaat kedua itu membaca doa kunut. Pertanyaan saya begini Ustaz, saya itu kan belum paham yang namanya doa kunut. Terus maksudnya kunut itu dalam bahasa Indonesia itu apa? Saya kan mohon difahamkan agar saya lebih mengerti dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan sunnah dan ketentuan Allah. Jadi kita ibadah tidak sia-sia, tetap di dalam landasan ihdinash shirotol mustaqim.
1: Iya, baik Ibu.
4: Pemahamannya Ustaz. Jazakallahu khairan katsir.
1: Wa jazakillahu khairan. Silakan Ustaz.
2: Pertanyaannya, setiap dua rakaat ini salat apa tadi? Salat subuh ya?
1: Ke rakaat ketiga kalau nggak salah Ustaz. Beliau bertanya. Kunutnya.
2: Itu salat apa ya? Salat fardu kan ya?
1: Iya.
2: Iya, tadi pertanyaan dari Ibu tadi agak kurang jelas. Yang saya pahami tadi, apakah di setiap dua rakaat atau tiga rakaat salat fardu, doa kunut, ini doa kunut dari mana? Ini tidak benar kalau ada doa kunut di waktu tersebut. Ya. Yang ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk salat lima waktu itu tidak ada doa kunut. Ada sebagian yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, yakni doa kunut ketika salat subuh, ketika setelah iktidal yang dihususkan di waktu salat subuh ini, menurut pendapat yang terkuat, hadis yang menyebutkannya adalah hadis yang lemah, tidak kuat. Yang ada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan doa kunut nazilah. Kunut nazilah itu ketika ada kejadian besar untuk mendoakan kebaikan bagi kaum muslimin atau mendoakan keburukan bagi musuh-musuh mereka. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan di semua salat lima waktu. Ketika ada kejadian-kejadian besar seperti itu yang menimpa kaum muslimin. Adapun mengkhususkannya di waktu salat subuh ini yang tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkannya, yang benar adalah sama seperti salat yang lain tanpa ada doa kunut. Adapun doa kunut itu sendiri Ibu ya, kok doa kunut itu kan disyariatkan misalnya setiap malam kita lakukan, kadang-kadang kita lakukan di salat witir. Di rakaat ketiga, rakaat terakhir, salat witir ya. Atau yang dilaksanakan misalnya ya kalau di salat-salat sunnah itu di waktu salat tarawih. Di dalam riwayat disebutkan di zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, mereka melakukan kunut itu di seperdua terakhir Ramadan. Jadi mulai malam ke-15 Ramadan mereka melakukan kunut. Ya. 15 terakhir Ramadan mulai malam ke-16 mereka kunut sampai selesai. Itu namanya doa kunut, yaitu doa yang dilakukan biasanya kalau di Ramadan itu ya setelah iktidal, kemudian imam mengangkat tangan dan makmum mengaminkannya. Kalau yang dilakukan di dua masjid itu dari awal Ramadan malah. Itu juga diperbolehkan, tidak mengapa. Ini namanya doa kunut. Ya. Dan untuk di salat lima waktu itu tidak ada doa kunut di semua salat. Kecuali kalau dalam kondisi tadi nazilah, ada kejadian besar yang menimpa kaum muslimin. Contoh misalnya, ya sebagian dari para ulama berpendapat seperti kejadian yang menimpa kaum muslimin di Palestina untuk kita doakan mereka, itu boleh. Dan itu berlaku untuk salat lima waktu, bukan untuk hanya sholat subuh saja, karena doa kunut khusus untuk sholat subuh itu riwayat yang menyebutkannya adalah riwayat yang lemah menurut pendapat yang terkuat dari para ulama ahli hadis. Nah, barakallahu fiik.
1: Wafiq barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Berikut ini kami bacakan dari pesan singkat dari Bapak Saleh Haji di Depok yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, bagaimana caranya bertaubat setelah orang yang keluar dari Islam, kemudian dia masuk lagi ke Islam. Apakah amalan-amalan baik sebelumnya juga terhapus Ustaz? Silahkan.
2: Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dari Bapak yang bertanya tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, orang yang telah masuk Islam, keluar, murtad, meninggalkan Islam, ya dia bersyahadat kembali dan tentu dia bertekad sungguh-sungguh untuk masuk Islam dan tidak main-main lagi. Ya, dengan dia bertekad untuk tidak mengulangi perbuatannya, perbuatan buruknya, kemudian penyesalan yang sungguh-sungguh. Kemudian setelah itu menghindarkan diri dari sebab-sebab yang bisa membawa dia kepada keburukan yang lalu. Kemudian bertobat dengan ikhlas, dengan niat yang ikhlas tentu saja. Ya, kemudian bertobat dilakukan di waktunya sebelum nyawa sampai di tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Setelah dia bertobat, menurut pendapat yang terkuat, amal-amal kebaikannya yang tadinya ketika dia murtad menjadi gugur akan dikembalikan lagi. Karena ada hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang sahabat yang dia menceritakan dulu di masa jahiliyah, ya. orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik, bersedekah, tapi dia belum masuk Islam. Apakah kalau dia masuk Islam, diperhitungkan kebaikan-kebaikannya tersebut? Maka Nabi SAW bersabda, Aslam ta'ala ma'aslafta minal khair. Kamu masuk Islam dengan diperhitungkan kebaikan-kebaikan yang lalu yang kamu lakukan. Kalau ini orang musyrik saja, diperhitungkan kebaikannya. Apalagi orang yang tadinya Islam, kemudian dia murtad, yang asalnya gugur amal-amalnya. Tapi kalau dia masuk Islam, maka diperhitungkan kembali, dinilai kembali sebagai kebaikan amalan-amalan tersebut. Ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahumullah ta'ala dan para ulama yang lainnya. Nah, barakallahu fiik.
1: Atas kesediaan Ustaz untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk, baik itu dari pesan singkat maupun via telepon di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu dan kebermanfaatan untuk kita semua yang menyimak pada kesempatan kali ini. Sebelum kami akhiri pertemuan ini, mohon Ustaz menyampaikan ikhtitam. Fadhil ya Ustaz.
2: Ya, barakallahu fikum. Kaum muslimin, para pendengar setia dan pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak, dimanapun Radio Rojak, dimanapun antum berada, juga para pendengar setia Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM, hafizakumullah. Insyaallah akan ada kelanjutan dari pembahasan tafsir dan renungan dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca di surat Qaf, akan ada kelanjutannya di pertemuan berikutnya, yang semoga akan semakin menjadikan kita, ya, semakin menambah keimanan kita, semakin menguatkan keyakinan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri, sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.
5: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
6: Demikian ikhwatal Islam azanillahu wa yakum, program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Abdullah Taslim LC hafidzallahu taala. Semoga kajian yang telah kita simak tadi menjadi tambahan ilmu bagi kita semua dan kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Allahumma amin. Kami pamit undur diri dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
7: Ayatun minal Qur'an.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rob kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
5: Dari ابن عباس semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
6: Nurun min al-Qur'an.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: بهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dituntut dari mempelajari Al-Quran ialah memahami setiap maknanya dan mengamalkannya. Adapun jika hasrat mempelajari Al-Quran tidak karena hal tersebut, maka ia tidak tergolong dari ahli ilmu dan din.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Alif Lam.

قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض

الناس اتقوا ربكم اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring kaki, kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal? Mana

0: mustaqarran wa muqama.
1: Dan hamba-hamba Rabb yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdoa.

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran bagi setiap yang bertakwa. Apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min mu'minil mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih disukai dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Dan pada masing-masing keduanya ada kebaikan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih menyukai mukmin yang kuat, mukmin yang tegar, setegar batu karang di dalam menjalani kehidupan. Istiqomah di atas imannya, di atas agamanya, di atas ketaatan kepada Allah. Tidak mudah menyerah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan di dalam hadis, "Ista'in billah wa la ta'jis." Maka mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan melemah. Jangan sekali-kali kita patah semangat dan melemah karena sedikit ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mintalah bantuan kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita jalan keluar. Apabila kita memiliki takwa kepadanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan baginya jalan keluar, solusi dari setiap permasalahan yang dihadapinya. Tentu saja, ya, syaratnya adalah dia harus tetap istiqomah di atas agama Allah, tetap di atas ketaatan, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berdoa dan minta kepadanya, karena kekuatan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ista'in billah wa la ta'jis. Mintalah bantuan kepada Allah dan janganlah kita melemah. Janganlah kita melemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu doa beliau berlindung, ya, dari beberapa perkara, di antaranya adalah Rasulullah berlindung dari sifat al-ajaz, dari sifat lemah. Seorang mukmin tidak selayaknya bersikap lemah, memiliki mental yang lemah, memiliki jiwa yang lemah. Namun seorang mukmin harus memiliki jiwa pemberani, syuja'ah, dan menjauhi sifat al-jubun, yaitu penakut, pengecut, takut di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, takut celaan orang-orang yang mencela, takut orang-orang yang menghina di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ista'in billah wa la ta'jis. Mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu melemah. Kita harus memiliki motivasi yang kuat, terutama di dalam meraih surga Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan, melaksanakan kewajiban. Kita harus memiliki mental yang kuat, kita harus memiliki motivasi yang kuat. Ista'in billah wa la ta'jis. Mintalah bantuan kepada Allah dan janganlah sekali-kali kamu melemah. Wa idza asabaka syai'un fala taqul. Dan jika engkau tertimpa suatu musibah, janganlah sekali-kali kamu mengatakan law anni fa'altu kadza wa kadza lakana kadza wa kadza. Seandainya aku melakukan ini dan ini, tentunya akan hasilnya akan begini dan begini. Akan tetapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti terjadi. Apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan pasti terjadi. Tidak ada satupun yang dapat melemahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun yang dapat menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena law berandai-andai mengatakan seandainya dan seandainya ketika kita tertimpa musibah seolah menyesali apa yang sudah terjadi, menyesali takdir Allah Subhanahu wa taala, itu akan membuka pintu-pintu syaitan. Yaitu kita akan berburuk sangka kepada Rabb kita yang telah menciptakan kita, yang lebih sayang kepada kita daripada yang lainnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang wanita yang kehilangan anaknya, lalu dia mencari di antara para tawanan. Setelah dia menemukan anaknya itu, dia dekap dan dia peluk erat anaknya tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Bagaimana menurut kalian? Apakah mungkin wanita ini akan melemparkan anaknya ke dalam api sementara ia dapat mencegahnya?" Rasulullah, para sahabat berkata, menjawab, "Tentu saja tidak ya Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada wanita ini terhadap anaknya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang kepada hamba-hambanya. Sekalipun dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala cobakan kepada hamba-hambanya, Allah tidak akan membebani satu jiwa ya seorang hamba melainkan menurut kadar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Maka dari itu, janganlah kita berburuk sangka kepada Allah ketika musibah menimpa. Itu akan melemahkan iman kita, akan melemahkan motivasi kita, akan melemahkan keimanan kita, dan akan menyurutkan kita di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang tertimpa musibah, lalu dia menunjukkan sikap protes, dia menunjukkan sikap tidak suka, dia menggerutu, ya, lalu dia tinggalkan ketaatan-ketaatan, seolah-olah dia mengatakan, "Percuma aku mengerjakan ketaatan, percuma aku sholat, percuma aku puasa, kalau aku masih tertimpa musibah." Seolah-olah dia mengatakan bahwa, kalau melakukan ketaatan, kalau mengerjakan kewajiban, itu tidak akan tertimpa musibah. Tidak ada jaminan. Bahkan semakin tinggi iman kita, semakin berat, semakin besar cobaan yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita. Itu menunjukkan bahwa tingkatan kita semakin naik. Seperti ya kita sekolah, ya semakin tinggi tingkatannya semakin berat ujiannya. Ya semakin tinggi kelas, semakin berat pula ujian. Demikian pula ya Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita dengan ujian-ujian untuk menilai liabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapakah di antara kamu yang paling bagus amalnya, yang paling bagus amalnya. Nah demikian, maka dari itu ketika seorang hamba tertimpa musibah, maka jangan dia berkeluh kesah, jangan dia mengatakan seandainya dan seandainya, ya tegarlah, teguhlah seteguh karang, janganlah dia melemah, janganlah dia berandai-andai, karena berandai-andai itu akan membuka pintu syaitan. Syaitan akan membuka pintu buruk sangka, su'uzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan awal petaka. Nah, apabila seorang hamba sudah berburuk sangka kepada Rabb-nya, maka ini merupakan awal petaka. Dari situlah akan muncul ya perbuatan-perbuatan ya yang menentang ya yang melawan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya adalah perbuatan syirik, perbuatan maksiat. Itu diawali ya dari buruk sangka seorang hamba kepada Rabb-nya. Ya, maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Ya la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinudz dzanna billah." Janganlah salah seorang dari kamu mati melainkan dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Rabb-nya. Ya, orang-orang yang mengatakan seandainya begini, seandainya aku melakukan ini dan ini, tentunya tidak akan terjadi seperti ini dan ini. Ya, seolah-olah dia mengatakan, lisanul halnya mengatakan ya bahwa ia lebih tahu ya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih bijaksana ya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan perkataannya, seandainya begini akan terjadi begini. Ya. Dari mana dia tahu? Seandainya yang terjadi seperti yang diinginkan akan terjadi, ya akan hasilnya akan lebih baik seperti yang dia katakan. Belum tentu. Boleh jadi, apabila terjadi apa yang dia kehendaki, apa yang dia inginkan, ya, andai-andainya itu, maka kejadiannya ataupun hasilnya mungkin akan lebih buruk bagi dirinya. Hasilnya akan lebih buruk bagi dirinya. Maka dari itu, janganlah kita berandai-andai. Janganlah kita mengatakan lau, seandainya dan seandainya ketika musibah menimpa kita. Namun ucapkanlah, qadarullah wa masya'a fa'al. Ini adalah takdir Allah, apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti terjadi. Tidak akan ada satu orang pun yang dapat mengelak ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi pembeda adalah bagaimana kita menyikapi. Bagaimana kita menyikapi musibah yang menimpa kita. Ya, menyikapi ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apakah kita tetap tegar? Apakah kita tetap istiqomah di atas ketaatan? terus berbaik sangka kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat lebih banyak daripada musibah yang diberikannya kepada kita. Kalau kita hitung-hitung, ya, musibah yang menimpa kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu lebih banyak daripada musibah yang Allah ujikan kepada kita. Lalu mengapa kita tidak berbaik sangka kepada Rabb kita dengan mengatakan qadarullah wa masya'a fa'al. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila terjadi menimpa sesuatu yang tidak disukai oleh beliau, beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Dan apabila terjadi sesuatu yang beliau sukai, maka beliau mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan karunia-Nya, dengan nikmat-Nya amal-amal saleh dapat terlaksana dengan baik. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yang tidak disukai oleh beliau, maka beliau akan mengatakan, beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun keadaannya, bagaimanapun kejadiannya. Nah, ini menunjukkan ya ketundukan seorang hamba kepada Rabb-nya. Dia berserah diri secara total kepada Rabb-nya, kepada Rabb yang telah menciptakannya, yang telah memberikan segala rezeki kepadanya, segala nikmat kepadanya. Maka dari itu, jadilah kita hamba-hamba yang senantiasa bersyukur ya dengan nikmat yang Allah berikan. Sesungguhnya dengan bersyukur itu Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menambah nikmat-nikmat-Nya kepada hamba-hambanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka aku akan tambah nikmat-nikmat-Ku kepadamu. Namun jika kamu kufur, sesungguhnya adzab-Ku sangatlah pedih. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saingi kawanmu. Di saat sebagian besar, kalau tidak ingin dikatakan semuanya, orang-orang berlomba di dalam perkara dunia, di dalam perkara kepentingan-kepentingan dunia, harta, rumah, alat-alat transportasi, kemudian simpanan harta, berlomba-lomba untuk mengumpulkan dan memperbanyak diri. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengangkat saingi kawanmu, yang harus diingat di sini bukan permasalahan saingi kawanmu dalam perkara dunia, tapi saingi kawanmu dalam perkara akhirat. Coba perhatikan dalam ayat surah Al-Hadid ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. U'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Berlomba-lombalah, saling saing menyaingilah untuk mendapatkan maghfirah dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah karunia dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mempunyai karunia yang sangat besar. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita agar saling menyaingi, saling berlomba-lomba, tetapi bukan untuk perkara dunia, untuk mencari kehidupan akhirat. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, "Wa fi dzalik falyatanafasil mutanafisun." Di dalam hal itu, yaitu dalam menggapai surga, maka hendaklah orang-orang berlomba bagi siapa yang ingin mendapatkannya. Berlomba dalam menggapai surga. Ingat sekali lagi, saingi kawanmu dalam perkara akhirat, agar bagaimana nanti di akhirat tafadhulul jannah bainan nas, terjadi perbedaan-perbedaan tingkatan-tingkatan surga di antara manusia. Nah, sebenarnya yang ingin saya ceritakan adalah sebuah persaingan ketat yang terjadi antara dua orang yang paling agung dalam agama Islam. Jadi kalau kita runut, dari Rasul, Nabi, kemudian dua orang ini yang paling agung setelah para Nabi dan para Rasul. Siapa beliau? Yang pertama yaitu Abdullah bin Abi Quhafah bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi, yang disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Al-Qurashi. Orang yang paling pertama masuk dalam agama Islam. Dan tidak cukup kita menyebutkan keutamaan-keutamaan beliau dalam video singkat ini. Yang kedua, aktor di dalam cerita yang kita ingin ceritakan ini adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Qurashi, atau yang dikenal dengan Al-Faruq radhiyallahu an. Yang beliau adalah seorang yang masuk dalam agama Islam setelah 30 dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk dalam agama Islam. Coba perhatikan bagaimana dua potret manusia yang paling mulia ini sepeninggal setelah Nabi dan Rasul adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini kesepakatan seluruh kaum muslim bahwa setelah para rasul dan para nabi, yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lihat potret mereka, bagaimana mereka menyaingi satu dengan yang lainnya, berlomba-lomba satu dengan yang lainnya, saling mendahului satu dengan yang lainnya. Tapi ingat, hanya dalam perkara akhirat. Maka perhatikan baik-baik. Coba perhatikan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada kami untuk bersedekah. "Wa wafaqa dzalika indi malan." dan pada saat itu kebetulan aku mempunyai harta. Fakultu al-yawma asbiqu Aba Bakrin in sabaqtuhu yawman. In sabaqtuhu yawman. Artinya, hari ini aku akan mengalahkan, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ingat, lihat. Di dalam perkara sedekah, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Karena aku tidak pernah menyaingi beliau walau satu hari pun. Subhanallah. Berarti ini sudah terjadi lama. Qala, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, "Jitu binisfi mali." Maka aku pun datang dengan setengah dari hartaku. Jadi kalau seandainya punya harta 10 juta, beliau datang dengan 5 juta harta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma abqaita li ahlik?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Maka faqultu mithlahu. Aku tinggalkan semisal dengannya. Artinya setengah dari ini aku tinggalkan di rumahku untuk keluarga. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, faja'a Abu Bakrin. Lalu datang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bikulli ma'indahu. Dengan seluruh hartanya. Subhanallah. Faqala, ya Aba Bakrin, ma abqaita li ahlik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, anak istrimu, kalau engkau bersedekah dengan begitu banyak ini?" Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, "Abqaitu lahumullaha wa rasulah." Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang tersisa dari harta kecuali disedekahkan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "La asbiquhu ila syai'in abadan." Aku tidak akan pernah bisa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam sesuatu apapun selamanya. Lihat, subhanallah, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyaingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam perihal sedekah. Ingat, saingi kawanmu dalam perihal akhirat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar." Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam melewatiku, dan beliau pada waktu itu bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. "Wa ana ahmadullah azza wa jal wa usni wa usalli ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam." Faqala, "Sal tu'ta." Dan aku waktu itu memuji Allah, berzikir, bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, yaitu Abdullah bin Mas'ud, berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Mintalah, engkau akan diberi." "Walam asma'hu fa'adlaja Abu Bakrin fasarrani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, "Aku enggak mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Sal tu'ta, itu aku enggak mendengar. Mintalah, kamu akan dikasih. Aku enggak mendengar." Maka Abu Bakar As-Siddiq menghampiriku, kemudian memberitahukan apa yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku. "Tsumma ata Umar فأخبرني بما قال النبي صلى الله عليه وسلم." Lalu Umar pun datang memberitahukan sebagaimana yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diberitahukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. "فأخبرني به قد سبقك فقلت قد سبقك إليها أبو بكر." Maka Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, sungguh Abu Bakar sudah mendahuluimu dalam memberitahukan ini sebelum engkau." Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Mastabaqna bi khairin illa wa qad sabaqani ilaih, innahu kana sabaqan lil khairat." Tidak pernah kami bersaing-saingan dalam kebaikan kecuali Abu Bakar As-Siddiq lebih dahulu menyaingiku. Sesungguhnya beliau adalah petarung yang tangguh di dalam bertarung untuk kebaikan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya ingin menyebutkan sebuah faedah menarik dari Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhay, profesor doktor dalam bidang akidah, pengajar Masjid Nabawi, guru besar di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nafis akhaka fil umuril akhirah wala tunafisu fi umuril dunya. Saingi kawanmu dalam perkara akhirat, jangan saingi kawanmu dalam perkara dunia. Kenapa demikian? Lihat hikmahnya. Ketika Umar bin Khattab menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam kebaikan, meskipun Umar bin Khattab tidak akan pernah sama dengan Abu Bakar As-Siddiq, akan tetapi apa yang terjadi? Senantiasa disebutkan Abu Bakar wa Umar, Abu Bakar wa Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Seperti tadi, marrabi Rasulullah SAW wa Abu Bakar wa Umar. Rasulullah SAW melewatiku dan bersama beliau Abu Bakar dan Umar. Senantiasa disebutkan nama Abu Bakar, kemudian nama Umar. Karena kenapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, meskipun tidak akan pernah sama derajatnya dengan Abu Bakar As-Siddiq, beliau senantiasa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya beliau katut, kata orang Jawa, ikut dengan Abu Bakar dan Umar. Sama seperti Imam Muslim rahimahullah, ketika menulis kitab Sahih Muslim, maka akan disebutkan rawahul. Dan juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau berkhidmat ilmu gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akhirnya disebutkan, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Jadi orang yang bersaing dalam kebaikan akan masuk ke dalam kebaikan tersebut. Saingi kawanmu dalam kebaikan, maka engkau akan masuk ke dalam persaingan yang ketat, yang tidak berbuah kecuali surga seluas langit dan bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut?

0: di samping Allah ada Tuhan yang lain.
1: Bal aktsaruhum la ya'lamun.
0: Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: al-ard.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan, di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Musa radhiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

0: حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
2: Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Besar di dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya, adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan 7 lapis yang sangat besar, di akhirat di dalam genggamannya.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rizki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sad. Wal-Qur'an dhil-zikr.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah. Para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah akidah. Kajian dasar-dasar Islam yang salahnya seorang muslim dia memahami dan mengetahui tentang pokok-pokok agamanya. Yang karena disitulah kita akan menumbuhkan seluruh cabang-cabang amaliyah Islam yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang rahmati Allah, di antara arti pentingnya akidah yang dengannya Rasulullah telah membangun umat ini dari dasar akidah, di mana akidah akan menjadikan pemiliknya memiliki kekuatan terhalang dari melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita sampaikan betapa sangat buruknya dampak kemaksiatan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Maka sekarang lihatlah bagaimana generasi yang dididik oleh Nabi berkaitan dengan jiwa yang telah tertanam akidah mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat yang mulia, "Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yawmin adzim." Aku khawatir apabila tertimpa azab di hari yang sangat dahsyat azabnya, apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikanlah ayat tersebut, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang ini dia tertahan dari melakukan perbuatan maksiat disebabkan karena kekhawatiran terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang Allah menimpakan azab kepada mereka yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Keimanan dia terhadap Allah dan keimanan dia terhadap yaumul akhir, hari yang Allah menyediakan bagi mereka azab dan balasan yang sempurna bagi para pelakunya, telah mendorong seorang dia khawatir melakukan perbuatan maksiat. Maka perhatikanlah bagaimana generasi umat ini yang telah terdidik dengan pendidikan akidah, betul-betul mereka telah mewujudkan kehidupan yang jauh dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat yang tercantum dalam kitab Riyadhus Salihin, dalam bab yang pertama, babul ikhlas, di sana dibawakan al-Imam An-Nawawi riwayat yang cukup panjang tentang kisah tiga orang yang bermalam di gua. Kemudian mereka tertutup pintu guanya dengan batu yang besar yang menjadikan mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Hingga kemudian di antara mereka memerintahkan agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berwasilah, dengan bertawasul. Bertawasul dengan amal-amal yang mereka anggap terbaik yang pernah mereka lakukan. Lalu masing-masing mereka bertawasul, satu di antaranya adalah seorang pemuda yang mereka mengisahkan tentang amaliyahnya. Dia memiliki seorang keponakan, dia memiliki seorang sepupu wanita yang sangat dia mencintai sebagaimana layaknya seorang laki-laki mencintai wanita dengan kecintaan yang sangat besar. Setiap dia menginginkan kenikmatan dari wanita tersebut, dia tolak oleh wanita ini. Hingga satu saat datang musim paceklik yang orang dibuat kesulitan berkaitan dengan harta yang mereka butuhkan. Maka wanita ini pun datang pada sang pemuda tersebut, yang kemudian sang pemuda menyanggupi untuk memberikan bantuan 120 dinar. Dia kasih 120 dinar. Seandainya 1 dinar kurang lebih 2 juta, maka 120 dinar berarti kira-kira ini 240 juta atau kurang lebih sekitar itu. Kemudian dengan syarat pemberian tersebut, wanita menyerahkan kepada sang pemuda untuk dia bisa menikmati sang wanita tersebut. Singkat cerita, ketika ember hampir masuk sumur, kinayah, hampir terjadi perzinaan antara laki-laki dan perempuan ini, maka sang wanita mengatakan, ittaqillaha wala tufdil khatam illa bihaqqiha. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Artinya, jangan kau lakukan perbuatan ini kecuali dengan cara yang sah, dengan cara yang syar'i, dengan cara yang halal. Maka ketika sang laki-laki, sang pemuda disebut dengan kalimat ittaqillah, hati dia bergetar. Hati dia menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia tinggalkan wanita beserta dengan harta yang telah dia berikan. Lalu dia katakan dalam doanya, ya Rob, seandainya aku lakukan amal ini semata-mata karenamu, maka keluarkan aku dari gua ini. Terbukalah pintu gua sedikit, akan tapi mereka belum bisa keluar, hingga dua orang yang lainnya berdoa kepada Allah dengan amal-amal yang mereka anggap paling ikhlas dia tunaikan, sampai Allah keluarkan mereka dari gua. Sang pemuda yang ketika diingatkan dengan kalimat ittaqillah, kemudian dia ada tergetar hatinya, hingga dia tinggalkan perbuatan maksiat yang hampir saja dia terjerumus ke dalamnya, maka sungguh ini merupakan dampak akidah. Dampak akidah karena dia memiliki keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihatlah dan perhatikanlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman kita, betapa kita setiap hari atau sering kita dengarkan berita dan kabar perkosaan di mana-mana, dan mereka berkelompok dalam memperkosa orang, perzinaan meluas, dan sungguh ini merupakan dampak karena lemahnya akidah dan hampir hilangnya keimanan dalam hati seorang. Dan bahkan ketika mereka diingatkan pun, diingatkan tentang Allah, diingatkan tentang yaumul akhir, hati mereka la taharrak. Hati mereka tidak tergerak sama sekali. Karena sungguh sangat lemah akidah yang ada dalam hati mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariq hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang dia berzina ketika dia berzina sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang pencuri dia mencuri ketika dia mencuri sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang dia minum khamr ketika dia minum khamr sedangkan dia mukmin. Yani apabila iman itu menyala dalam hati seorang, maka sungguh akan menahan seorang dari berbuat zina, dari minum khamr, dari mencuri, dan dari maksiat yang lain-lainnya. Ketika mereka melakukan perbuatan maksiat, semisal berzina, mencuri, minum khamr, maka sungguh iman mereka sedang drop, sedang sangat melemah atau bahkan hampir hilang, maka sungguh sangat besar dampak akidah dan keimanan dalam diri seorang dalam upaya mereka meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah pula bagaimana akidah ini telah memberikan sumbangsih yang sangat besar mendidik generasi menjadi generasi yang sami'na wa ta'na dan sangat gampang meninggalkan perbuatan kemaksiatan. Apalah walaupun kemaksiat yang telah mendarah mendaging. Kebiasaan minum khamr adalah kebiasaan bangsa Arab yang telah sedemikian rupa mendarah mendaging dalam kehidupan mereka. Bahkan khamr merupakan hiburan.

Ini semuanya merupakan amalan najis syaitan. Jauhilah. Mudah-mudahan dengan kalian menjauhi, kalian akan termasuk orang yang beruntung. Innama yuridu syaitanu ayuqi'a bainahum al-adawata wal-bahdha'a. Sesungguhnya syaitan hanya akan menginginkan pada kalian terjadinya permusuhan dan kebencian. Wa yasuddakum ani dzikri wa ani shalah, dan terhalangnya kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari salat. Lalu Allah menutup kalimatnya dengan kalimat fahal antum muntahun, fahal antum muntahun, wahai orang hatinya ada iman, tidakkah kalian menjauhkan diri, kalian berhenti dari meminum khamr. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah apa yang terjadi ketika turun ayat tersebut. Dan untuk menghentikan mereka dari minum khamr, maka sungguh sangat murah. Sungguh sangat murah harga yang dibayar oleh Nabi. Tidak membutuhkan mereka rapat besar-besaran para pembesar negeri yang mengeluarkan dana sampai miliaran. Tidak perlu mengerahkan angkatan bersenjata TNI Polri mengawal agar masyarakat mereka menghindari khamr. Tidak ada pengeran yang seperti itu. Ketika Rasulullah SAW turun ayat tersebut, maka Nabi mengutus salah seorang untuk berkeliling kota Madinah menyampaikan pengumuman kepada mereka, ala innal khamra qad hurimat, ala innal khamra qad hurimat. Ketahuilah sungguhnya khamr telah diharamkan oleh Allah SWT. Tidaklah setiap mukmin yang mendengar pengumuman yang disampaikan oleh utusan Rasulullah SAW tersebut, kecuali mereka tumpahkan seluruh khamr yang mereka miliki. Dan bahkan digambarkan gang-gang Madinah seperti banjir khamr. Karena tidak ada seorang memiliki khamr kecuali akan dia keluarkan dan akan dia buang, dia tumpahkan. Lihatlah bagaimana hati yang tertanam akidah begitu gampangnya mereka tunduk dan begitu gampangnya mereka meninggalkan perbuatan yang telah mendarah mendaging dalam kehidupan mereka, semisal minum khamr. Maka tentu bandingkan. Silahkan para pemirsa bandingkan dengan masyarakat yang mereka tidak tertanam akidah, keimanan yang tertanam dalam hati mereka. Betapa sulitnya dan betapa susahnya untuk mengeluarkan larangan agar mereka tidak melakukan minum-minuman keras, undang-undang narkoba dan semisalnya. Maka umat ini dalam keadaan betul-betul sangat luar biasa dalam masalah minuman keras dan narkoba, dan telah menjadi sebuah jaringan bisnis tersendiri yang sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan masyarakat. Bahkan betapa sulitnya menangani orang-orang yang mereka berkecimpung dalam perbuatan narkoba dan minuman keras. Akan tapi generasi yang mereka tertanam akidah, keimanan, betapa sangat mudahnya mereka meninggalkan perbuatan kemaksiatan tersebut. Ini akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Demikian pula para manusia yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana akidah telah menjadikan mereka menjadi orang yang mereka memiliki sifat muraqabah. Memiliki jiwa muraqabatullah. Memiliki jiwa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka beliau pernah berjalan-jalan dan berusaha untuk melihat keadaan rakyatnya. Dia bertemu dengan seorang penggembala yang menggembalakan kambing tuannya, dan Umar ingin mengujinya. Kata Umar, jualah seekor kambing kepadaku. Maka kata si budak ini, saya sekedar penggembala dan saya bukan pemilik kambing-kambing ini. Gampang,

0: katakan pada tuan Anda, akalah dzib, bahwa kambing dimakan serigala. Kambing dimakan serigala. Apa perkataan si budak tersebut menjawab apa yang diinginkan oleh orang yang tidak dia ketahui kecuali itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aina Allah? Lalu di mana Allah Subhanahu wa taala? Kalimat aina Allah yang merupakan kalimat yang keluar dari seorang memiliki akidah, yang memiliki keimanan bahwasanya Allah melihat, Allah mengetahui, Allah menyaksikan. Maka betapa Umar demikian luar biasa merasakan keadaan orang tersebut yang hatinya tertanam akidah tentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Umar sedang berjalan-jalan, dia mendengar percakapan seorang ibu dan anak. Seorang ibu penjual susu yang dia memerintahkan para anaknya, ya anak, akhlitil laban bil ma, campurlah susu dengan air, dengan harapan tentu agar dia mendapatkan keuntungan yang berlipat. Maka kata anaknya, ya ummah, bukankah Umar melarang kita dari melakukan perbuatan yang seperti ini? Alla takhafina bi Umar, tidakkah Anda takut dengan Umar? Maka kata ibunya, apakah Umar? Hal Umar yarana? Apakah Umar melihat kita? Maka apa jawaban seorang anak yang memiliki akidah dan memiliki iman? Idza kana Umar lam yarana, seandainya Umar tidak melihat kita, ya ummah, fa inna rabba Umar yarana, maka sungguh Rabbnya Umar pasti melihat kita. Jawaban yang keluar dari lisan seorang yang mereka hatinya menyimpan akidah dan menyimpan keimanan, sehingga sekalipun tidak seorang pun melihat tentang perbuatannya, maka sungguh dia yakin Allah melihat perbuatan yang dia lakukan. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula bagaimana akidah telah menjadikan seorang yang mereka terlanjur melakukan perbuatan kemaksiatan, terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan, memberikan kekuatan untuk mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang ajibah, kisah yang sangat menakjubkan, di mana seorang wanita Ghamidiyah, dia terjerumus dalam perbuatan zina. Maka dia menghadapkan diri kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, tahirni. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Tahirni. Wanita ini mengajukan diri untuk dirajam oleh Nabi dalam rangka mensucikan dirinya agar dia kembali kepada Allah dalam keadaan suci, tidak membawa dosa. Rasulullah SAW perintahkan pada wanita ini untuk dia kembali hingga dia melahirkan anak yang dia kandung. Dan layaknya orang mengandung 9 bulan 10 hari baru melahirkan, maka selama waktu wanita ini dia mengandung sampai melahirkan, setelah dia melahirkan ternyata iman yang ada di hati dia tetap menyala dan belum padam. Maka dia kembali datang kepada Nabi dengan anak yang dia gendong, ya Rasulullah, setelah melahirkan anak ini. Tahirni, sucikan aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun perintahkan kali yang kedua untuk kembali hingga menyusui anak tersebut. Dan ini merupakan kasih sayang yang sangat luar biasa Rasulullah SAW. Maka wanita ini pun menyusui anak tersebut, dan selayaknya orang menyusui sekitar 2 tahunan. Selesai menyusui, ternyata iman sewanita tidak padam. Iman sewanita tetap menyala. Maka dia kembali kepada Rasulullah SAW dengan menggendong anaknya. sambil memegang roti yang menunjukkan anaknya telah bisa mandiri. Dan dia katakan, ya Rasulullah, tahirni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Sungguh anakku telah bisa mandiri. Lalu Rasulullah pun tegakkan hukum rajam bagi wanita ini. Dan ketika Khalid, dia menimpuk dengan batu hingga dia hingga memuncratkan darah, maka Khalid pun melaknat wanita tersebut. Maka Nabi katakan, sungguh wanita ini telah bertaubat, yang apabila dibagi kepada 70 penduduk Madinah, lakafathum, lawasa'atuhum, sungguh akan cukup. Yang menunjukkan bagaimana wanita memiliki taubat yang sangat luar biasa. Tentu pertanyaan kita para pemirsa yang rahmati Allah SWT, apa yang mendorong wanita ini mengajukan diri kepada Nabi? Sebuah hukuman yang dia tahu, bagaimana terapan hukuman rajam sangat menyedihkan dan memilukan dan mengerikan. Akan tapi kekuatan dia, keimanan dia kepada yaumul akhir, dia ingin menghadap Allah tanpa dosa dan menjadi wanita yang suci menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan akidah yang tertanam dalam hati dia, sungguh telah mendorong dia memiliki menjadi seorang yang memiliki semangat untuk mensucikan dirinya. Karena memang seorang mukmin bukan orang yang maksum. Seorang mukmin bukan orang mereka tidak pernah terjerumus dalam perbuatan dosa. Akan tapi mereka terkadang boleh jadi dengan nafsunya terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Akan tapi sifat mereka walam yusiru alama ya lam yusiru alama faalu wa hum ya'lamun. Mereka tidak akan terus menerus dalam akan perbuatan tersebut sedangkan dia mengetahui. Dan ketika dia terjerumus dalam perbuatan fahisyah, wa idza walladzina idza faalu fahisatan aw dhalamu anfusahum, apabila mereka terjerumus melakukan perbuatan fahisyah atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullaha, mereka pun segera hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka pun segera meminta ampun, bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan memang tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba ini mengetahui Allah lah Rabb yang akan mengampunkan dosa, dan dia mengetahui tentang adab yang Allah sediakan bagi para pelaku dosa, maka dia pun segera kembali kepada Allah SWT. Masalah muslimin. Demikian di antara dampak akidah. Bagaimana akidah memberikan dorongan yang sangat kuat bagi seorang untuk dia takut kepada Allah dan meninggalkan perbuatan maksiat. Inni akhafu in asaitu rabbi adaba yawmin azim. Sungguh aku khawatir tertimpa adab Allah yang sangat pedih di hari yang sangat agung apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah yang memiliki dan diberikan kekuatan meninggalkan kemaksiatan karena dampak akidah yang kita miliki, karena kita yakin kepada Allah, kita mengimani Allah, kita mengimani yaumul akhir, kita mengimani jannah wan nar, kita mengimani hisab, kita mengimani yaumul ba'ats, kita mengimani qisas, kita mengimani shirath. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba yang kembali kepada Allah dalam keadaan dibersihkan dari segala dosa, dan kita tidak kembali kecuali membawa kebaikan sehingga kita akan dimudahkan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Al-Qari'ah, wa ma'a.

فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
4: Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

0: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون.
0: Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alif.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Pemirsa sekalian, saya menyapa Anda sekalian dan mengajak Anda semuanya untuk sejenak berusaha menambah iman kita, sejenak saling mengingatkan, dan sejenak berusaha menambah bekal kita untuk akhirat kelak. Karena sesungguhnya belajar dan berdakwah adalah salah satu ladang amal yang utama. Sebagai orang yang beriman, tentunya kita meyakini bahwasanya iman kita, ibadah kita dan amalan kita akan membuahkan hasil yang manis di akhirat kelak, berupa surga yang isinya kenikmatan yang tidak pernah terpikir, tidak pernah terlihat oleh mata kita, tidak pernah didengar oleh telinga kita, bahkan tidak pernah terdetik dalam hati sanubari kita. Kita meyakini itu semuanya dengan seyakin-yakinnya. Namun tentunya kita juga mengharapkan bahwasanya dari iman kita ini, dari amalan kita dan ibadah kita, kita juga merasakan kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Merasakan kelezatan iman di dunia sebelum di akhirat. Dan iman memiliki kelezatan yang bisa dirasakan oleh hati, yang bisa dirasakan oleh hati, sebagaimana makanan dan minuman kelezatannya bisa kita rasakan dengan badan kita. Kita bisa merasakan kelezatan makanan dan minuman saat badan kita sehat. Sementara saat badan kita sakit, makanan menjadi tidak enak. Yang manis menjadi pahit. Dan bahkan dalam keadaan sakit seperti ini, kadang-kadang kita lebih menyukai makanan yang membahayakan tubuh kita. Demikian juga manisnya iman bisa kita rasakan saat hati kita sedang sehat. Saat hati kita sakit, kita tidak akan bisa merasakan manisnya iman. Kita tidak bisa merasakan manisnya iman. Dan bisa jadi dalam kondisi seperti ini kita lebih menyukai maksiat. Maksiat lebih kita sukai daripada ketaatan. Padahal maksiat adalah yang akan membahayakan diri kita di akhirat kelak. Kalau saat badan kita sakit, kita segera mencari rumah sakit terbaik, segera pergi ke dokter yang paling mahir, maka ketahuilah bahwasanya saat hati kita sakit, hati kita juga membutuhkan pengobatan. Seharusnya orang yang beriman, orang yang beramal saleh, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya merasakan nikmatnya iman, merasakan kelezatan iman. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Idza lam tajid lil amali halawatan fil qalbi wa insirahan fattahimhu fa inna ar-rabb ta'ala syakur." Jika setelah beramal Anda tidak merasakan manis di hati dan kelapangan di hati kebahagiaan, maka curigailah amalan Anda. Karena sesungguhnya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha bersyukur. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berterima kasih, Maha membalas amalan hambanya. Kalau seorang hamba dalam ibadahnya, dalam imannya, dalam amalannya mengharapkan kebahagiaan dunia sebelum di akhirat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya. Jadi siapa yang beriman dengan iman yang benar, siapa yang beramal dan beribadah dengan cara yang seharusnya, semestinya dia sudah bisa merasakan kelezatan iman, merasakan kebahagiaan dunia sebelum di akhirat. Dan kalau sampai ada di antara kita yang sudah beramal, sudah beribadah, sudah beriman tapi belum mendapatkan kebahagiaan di dunia, maka jangan arahkan tudingan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi curigailah amalan Anda. Jangan-jangan selama ini kita masih belum ikhlas, masih mengharapkan pujian orang dari amalan-amalan kita. Atau barangkali amalan kita belum sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka curigailah amalan Anda. Lantas bagaimana caranya agar kita bisa merasakan kelezatan iman, merasakan manisnya iman? Pertanyaan ini tidak membutuhkan fatwa dari para ulama, karena sesungguhnya Rasulullah SAW sudah menjelaskannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara yang jika terkumpul pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman karenanya. Ini adalah penjelasan langsung dari Rasulullah SAW. Untuk mereka yang bertanya-tanya bagaimana caranya agar saya bisa mendapatkan dan merasakan manisnya iman di dunia sebelum di akhirat. Menurut para ulama, yang dimaksud dengan manisnya iman dalam hadis ini adalah merasakan lezatnya ketaatan. Sehingga dengan demikian, orang akan siap untuk menanggung rasa berat, untuk menanggung susah, demi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika orang sudah merasakan lezatnya ketaatan, dia akan siap untuk berkorban demi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Kiat yang pertama adalah dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada siapapun. Seorang Muslim harus menjadikan cintanya kepada Allah dan Rasulnya sebagai cinta yang terbesar. Dalam hadis yang lain dijelaskan bahwasanya kalau seandainya dia masih mencintai ibunya, anaknya, atau hartanya lebih dari cintanya kepada Allah dan Rasulnya, maka berarti dia belum beriman. Artinya, belum sempurna imannya. Dan itu berarti dia masih berdosa kalau masih mencintai selain Allah lebih dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain Rasulullah SAW daripada cintanya kepada Rasulullah SAW. Jadi ini adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih baik, lebih besar daripada cintanya kepada siapapun. Dan orang kalau sudah sampai pada derajat ini, insyaallah dia akan merasa setiap ibadah menjadi ringan, setiap amalan menjadi lezat dan manis. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua adalah dia mencintai seseorang tidak karena apa-apa tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena hartanya, bukan karena paras dan penampilannya, bukan karena jasanya, bukan karena maslahat yang ingin dia dapatkan dari orang ini, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang terbangun atas fondasi seperti ini akan awet, akan lestari sepanjang dua orang yang saling mencintai hidup di dunia, dan dia akan meninggal dalam keadaan seperti itu. Cinta yang seperti ini akan awet. Karena kalau ada saudaranya yang barangkali kurang sedikit dalam memberikan hak, memberikan penghormatan, kalau ada salah yang terjadi di antara dua sahabat, dua saudara, maka yang lain akan memaafkan. Karena dia tidak mencintainya karena hartanya, karena jasanya. Bukan juga karena maslahat yang ingin dia kejar. Tapi dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia darinya, sebagaimana ia membenci untuk dilemparkan ke dalam neraka atau api. Orang yang sudah merasakan manisnya Islam, manisnya iman, manisnya tauhid, setelah sebelumnya jatuh dalam kegelapan kufur dan syirik, tentunya dia tidak mau untuk kembali kepada kekufuran lagi. Dia membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia membenci untuk dilempar ke dalam neraka atau api. Baginya dilemparkan ke dalam api lebih ringan daripada harus kembali kepada gelapnya kekufuran. Jadi inilah tiga kiat, tiga perkara yang kalau terkumpul dalam diri kita, maka kita akan merasakan manisnya iman karenanya. Dan kalau kita perhatikan, ketiga perkara ini semuanya adalah amalan-amalan hati. Cinta, cinta dan benci. Cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih dari cinta kita kepada yang lain. Mencintai saudara kita bukan karena apa-apa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana kita membenci untuk dilemparkan ke dalam neraka atau api. Jadi semuanya amalan-amalan hati yang insyaallah ringan. Namun memang agama kita memberikan kedudukan yang tinggi dalam amalan-amalan hati seperti ini. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya amalan hati adalah yang pokok, sedangkan amalan-amalan anggota tubuh adalah cabang dan pelengkap saja. Insyaallah kalau kita bisa mengumpulkan tiga perkara ini dalam diri kita, kita akan bisa merasakan nikmatnya iman, merasakan manisnya Islam, dan merasakan kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dengan begitu sudah masuk ke dalam surga dunia sebelum surga di akhirat, sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada suatu surga yang barang siapa belum memasukinya di dunia, dia tidak akan memasukinya di akhirat. Akhirnya kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di surga Firdaus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat bisa merasakan iman, merasakan manisnya iman di dunia sebelum di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa mengumpulkan tiga kiat yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk siapa saja yang ingin merasakan manisnya iman di dunia sebelum di akhirat. Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa atas segala sesuatu dan maha mampu untuk menjawab dan mengabulkan doa-doa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut. Tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan, itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka, hanya satu Allah.

0: Ya, akhi, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam. Orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja, wan nasu qad raqadu. Wa kumtu ila maulaya ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
4: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alif.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al ma nata'allamuhu hujjatan lana la hujjatan 'alaina. Ikhwatul iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadir Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur dalam setiap kondisi dan keadaan, dan bersyukur dengan kesyukuran yang sesungguhnya yang mencakup pengakuan hati atau keyakinan hati kita terhadap nikmat yang zahiran wa batinah. Kemudian salawat dan salam, mari kita perbanyak mengucapkannya sembari berdoa semoga Allah mencurahkan salawat dan salam kita kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimakumullah, akidah golongan yang selamat, akidah yang menjadi bekal utama kita menghadapi atau untuk menuju negeri akhirat, dan juga menjadi bekal utama kita dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Karena akidah merupakan pondasi, landasan, dan barang siapa yang membangun sebuah bangunan di atas pondasi yang tidak kokoh, di atas landasan yang tidak kuat, maka niscaya bangunan tersebut akan runtuh dan hancur. Itulah ya ilustrasi tentang urgensi akidah di dalam kehidupan kaum muslimin. Barang siapa membangun imannya, membangun Islamnya, membangun ilmunya tidak di atas akidah yang benar, maka yang demikian itu akan menjerumuskan dia ke dalam penyimpangan, akan menjerumuskan dia ke dalam kesesatan. Begitu juga ibadah yang dia lakukan bila tidak dibangun di atas akidah yang benar, ketauhidan kepada Allah, maka sungguh ibadahnya akan sia-sia. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an, ikhwatul iman rahimakumullah, itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah iman kita. Demikian, wallahu a'lam. Wassallallahu wa sallam nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Nasihat.
2: Nurun min al-Qur'an.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Robmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.

dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih adakah tambahan?'"

فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً.

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما

من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس

وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا

تغرب في عين حمئة، ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillah. Dengan nama Allah. Itu adalah ucapan yang familiar buat kita. Terkadang sebagian di antara kita tidak memaknai arti dari bismillah itu. Bisa dibayangkan tatkala kita menyebutkan nama Sang Pencipta yang menciptakan diri kita, yang menciptakan alam semesta. Dia Rabbul Alamin. Dan semua amalan yang dimulai dengan bismillah, niscaya Sang Pencipta akan memberikan berkah untuknya. Tapi tatkala kita memulai amalan kita, baik itu amalan duniawi atau amalan ukhrawi, maka niscaya langkah kita akan diberkahi oleh Sang Pencipta. Maka tatkala engkau naik kendaraanmu, tatkala engkau hendak memulai usahamu, tatkala engkau hendak mengerjakan soal-soal ujianmu, apapun aktivitas yang akan kau lakukan, jangan lupa untuk mengucapkan bismillah. Dengan bismillah Allah memulai kitabnya Al-Qur'anul Karim. Dan dengan bismillah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirimkan surat-suratnya kepada raja-raja agar mereka masuk ke agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah sepantasnya sebagai seorang muslim untuk tidak melupakan bismillah dalam semua kondisi. Ingat bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saja berada, rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya, di antaranya nikmat tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas keduanya. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saja berada, rahimani wa rahmakumullah. Telah beredar di masyarakat negeri kita ada anggapan sial terhadap nomor 13 ataupun rumah tusuk sate ataupun bahkan bulan suro dan yang lainnya. Apakah anggapan, keyakinan, pernyataan seperti itu salah ataukah benar? Maka sebagai seorang muslim yang bijak, kita senantiasa kembali kepada pedoman hidup kita, Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Rasul bersabda, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh dengannya, tidak akan tersesat selama-lamanya, Al-Quran dan sunnahku, kata Rasulullah SAW. Maka bagaimana pernyataan ini, anggapan sial terhadap hal-hal tersebut di dalam kacamata Al-Quran dan sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Yang pertama, ma'asal muslimin, pernyataan, keyakinan, anggapan ini dan itu mendatangkan kesialan, ini sebetulnya merupakan ajaran warisannya Fir'aun dan orang yang semisal dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf tentang Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya, wa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'a. Apabila datang kepada Fir'aun dan orang-orang yang mengikuti mereka tentang kenikmatan, datang kepada mereka kebaikan, mereka mengatakan memang kamilah yang berhak mendapatkan kebaikan ini. Namun ketika mereka ditimpa musibah, mereka menganggap sial Nabi Musa dan yang semisal dengannya. Sekali lagi, menganggap sial sesuatu dari makhluk, maka ini sekali lagi merupakan warisan ajaran Fir'aun. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula akidah, anggapan sial terhadap sesuatu, rumah tusuk sate, angka 13 atau yang semisalnya, atau bahkan bulan suro, ini merupakan juga keyakinan orang-orang musyrikin jahiliyah yang telah diingkari, dinafikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasul mengatakan, la adwa wala tiara wala hama wala safar. Kata Rasul, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Tidak ada tiarah, sesuatu yang mendatangkan kesialan. Baik itu rumah tusuk sate, angka 13 atau 14 atau yang semisalnya. Demikian pula kata Rasul, wala hama, tidak ada burung hantu yang mendatangkan kesialan. Wala safar, demikian pula tidak ada bulan safar yang mendatangkan kesialan. Kata para ulama, Rasul menyebutkan tidak ada bulan safar yang mendatangkan kesialan karena dahulu orang musyrikin meyakini bulan Safar adalah bulan yang mendatangkan kesialan. Maka Rasul pun mengingkari, Rasul pun menafikannya. Bahkan lebih dari itu, Rasul SAW mengatakan atiyaratu syirkun, hadis riwayat Abu Dawud, menganggap sial sesuatu itu adalah bentuk kesyirikan kepada Allah. Karena ini bertentangan dengan tawakalnya seorang muslim kepada Allah. Yang Allah perintahkan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, bertawakallah kepada zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Masal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saja berada rahimani wa rahmakumullah, orang yang menganggap sial sesuatu maka dia tidak termasuk ke dalam sabda Rasul yang dijamin masuk surga tanpa hisab tanpa adab, karena ciri mereka di antaranya la yatatayyarun, tidak menganggap sial sesuatu. Oleh karena itulah ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, kembalilah kepada at-tauhid, kembalilah kepada sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada dalam Islam anggapan sial terhadap nomor, terhadap rumah, terhadap bulan atau sesuatu apapun. Kata Rasul sekali lagi, wala tiara, la adwa wala tiara, dan anggapan sial terhadap sesuatu tersebut adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumul khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf dia, tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit, lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah.
0: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
4: An Ibni Umar radiyallahu anhuma Anna Rasulallah sallallahu alaihi wasallam qal Iza kanu thalathatan Fala yatanajathnani duna thalath Muttafaqun alaihi.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika di antara kalian sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang ketiga." Muttafaqun alaih.
4: An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza kuntum thalatha فلا يتناجثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزن." متفق عليه.
5: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila kamu sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang lain sampai kamu bercampur dengan manusia yang lain, karena yang demikian itu membuatnya bersedih." Muttafaqun alaihi.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

0: Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.
1: Aqimish shalah.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrong, Ngajomantara. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
1: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
2: Apa itu? Musibah agama kita.
3: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhwat Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya,

0: Sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairum minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: muda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah. Radio Roja, kakoncara di Jomantara, katresna di Marcapada. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh, kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
2: khususnya pada solat isya dan subuh.
1: Sangat berat sekali.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadhal yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhal yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bini'matika alai. Wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني

0: dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wash shahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Asbahna ala

0: فترة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
0: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: آيات من القرآن.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah wabad. Anda masih bersama kami di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan pagi ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kembali kami hadir menyapa Anda dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita, diberikan perlindungan dan juga semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semua. Allahumma amin. Ikhwati fillah kaum dangu Radio Roja Bandung, mengawali aktivitas kita di pagi ini, kita awali dengan hal-hal yang bermanfaat, mendengarkan nasihat-nasihat yang menguatkan jiwa kita, tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda, dan berikut kita simak kembali beberapa jeda nasihat Islam, serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini. Selamat beraktivitas, semoga rahmat dan keberkahan menyertai kita semua. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi mal.

ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين

هم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini. Kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafizahullahu taala yang akan kami hadirkan di kesempatan pagi ini dalam format rekaman. Harapan kami semoga kajian ini dapat bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa an la takilana ila anfusina tarfata 'ain. Amin amin ya rabbal alamin, innaka waliyu dhalika wal qadiru 'alaih. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya hingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa meneruskan kajian ilmiah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita dalam kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, baik kebaikan jasmani maupun kebaikan rohani. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, jemaah kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang takziah untuk keluarga mayit. Apa yang dimaksud dengan takziah? Seringkali orang awam pahamnya takziah itu mendatangi keluarga mayit, kemudian membawa bingkisan-bingkisan untuk diberikan kepada keluarga mayit. Ini yang ada di benak orang-orang awam. Sebenarnya, takziah adalah menguatkan hati mayit. Dari kata-kata azza yu'azzi, takziah artinya adalah menguatkan. Menguatkan hati keluarga mayit yang sedang sedih karena mendapatkan musibah, yaitu meninggalnya seseorang yang mereka cintai. Inilah takziah ya. Takziah intinya adalah menguatkan hati keluarga mayit. Menguatkan hati keluarga mayit. Kalau hakikat takziah adalah menguatkan hati keluarga mayit, maka sebenarnya tidak ada syarat untuk datang ke rumah keluarga mayit. Apabila ta'ziyah hakikatnya adalah menguatkan hati keluarga mayit, maka tidak ada syarat harus mendatangi rumah keluarga mayit. Bisa di zaman sekarang dengan menelponnya, memberikan kata-kata yang menjadikan keluarga mayit berkurang kesedihannya. Bisa juga dengan mengirimkan pesan lewat WA atau telegram atau sarana yang lainnya. Intinya adalah menguatkan hati keluarga mayit. Bisa juga dengan mengirimkan hadiah atau dengan mentransfer uang ke rekening keluarga mayit atau mendatangi keluarga mayit, dan ini yang paling bagus, datangi keluarga mayit, berikan kata-kata yang menguatkan hati keluarga mayit, kemudian berikan hadiah kepada mereka. Ini yang paling sempurna. Itulah ta'ziyah. Dan di dalam ta'ziyah tidak ada misalnya membacakan Al-Quran untuk mayit. Membaca Al-Quran kemudian pahalanya dikirimkan kepada mayit. Atau membaca zikir-zikir tertentu, kemudian pahalanya dikirimkan kepada mayit. Ini tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga tidak ada contohnya dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama hidupnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan banyak musibah kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh beberapa kerabatnya, ditinggal oleh istri tercinta beliau Khadijah, ditinggal oleh paman yang sangat beliau cintai Hamzah ibn Abdul Muttalib, ditinggal oleh dua putri beliau yang telah dinikahi oleh sahabat Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Beliau juga ditinggal mati oleh Ibrahim. Semua anak laki-laki beliau meninggal ketika beliau masih hidup. Dan juga sahabat-sahabat tercinta beliau. Di antara mereka ada para sahabat yang gugur di Perang Badar. Ada para sahabat yang gugur di Perang Uhud. Dan juga di peperangan yang lainnya. Ada juga sahabat-sahabat beliau yang gugur di luar peperangan. Tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakziah dengan menghadiahkan pahala bacaan Al-Qur'an ataupun bacaan zikir kepada para mayit itu. Begitu pula para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertakziah dengan cara seperti itu. Dan kata Imam Malik rahimahullah, "Fama lam yakun yawma idzin dinan lam yakun al-yawma dina." Sesuatu yang di zaman itu bukan agama, maka di hari ini pun bukan agama. Sesuatu yang di hari itu bukan bagian dari agama, maka sesuatu itu di hari ini pun bukan bagian dari agama. Maka para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, hendaknya kita menyesuaikan cara beribadah kita sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau meninggalkan sesuatu, maka mari kita mencontohnya dengan meninggalkan sesuatu tersebut. Apa susahnya Nabi dan para sahabat untuk bertakziah dengan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran ataupun pahala bacaan zikir kepada para mayit itu? Sebagaimana kita tidak susah melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak susah melakukannya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak susah melakukannya. Tidak ada yang melarang beliau dan para sahabatnya untuk melakukan hal tersebut. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak pernah melakukan hal tersebut sama sekali. Maka para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita harus faham bahwa tidak ada keterkaitan antara sunnah takziah dengan amalan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran maupun pahala bacaan zikir kepada mayit. Kita bisa bertakziah menguatkan hati keluarga mayit dengan kata-kata yang menghibur mereka, kata-kata yang meneguhkan hati mereka, menguatkan mereka agar mereka bisa bersabar menghadapi musibah yang Allah kehendaki menimpa mereka. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di antara dalil yang menunjukkan disunahkannya takziah adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'azza akhahu al-mu'min fi musibah, kasahu Allahu hullatan khadra yuhbaru biha yaum al-qiyamah." Barang siapa yang menguatkan hati seorang mukmin karena musibah yang menimpa dia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memakaikan pakaian hijau yang sangat indah, yang sangat didambakan oleh orang lain pada hari kiamat nanti. Barang siapa yang menguatkan hati saudaranya yang mukmin karena musibahnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memakaikan untuk dia pakaian yang berwarna hijau yang sangat indah, yang didambakan oleh orang-orang pada hari kiamat nanti. Para jemaah sekalian rahimahun wa rahimahumullah, ini jelas menunjukkan ya bahwa takziah adalah amalan yang disunnahkan, amalan yang sangat dianjurkan, pahalanya masya Allah luar biasa. Orang akan dipakaikan pakaian kemuliaan yang sangat indah, yang berwarna hijau. Orang kalau melihatnya, mereka akan sangat mendambakannya. Dan di hari kiamat nanti, pakaian yang seperti ini akan sangat penting, sangat dibutuhkan, dan sangat meninggikan derajat seseorang di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini para jemaah sekalian rahimahun wa rahimahullah, perlu kita fahami juga ya bahwa takziah bukan hanya dalam masalah musibah meninggalnya seseorang. Takziah tidak hanya dalam kasus musibah meninggalnya seseorang. Takziah bisa dalam musibah yang lainnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menyebutkan fi musibah. Musibah di sini redaksinya nakirah. Tidak ada alnya, ada tanwinnya, musibah. Dan ini nakirah fi siyaqi asyart. Nakirah, isim nakirah yang konteksnya adalah konteks syarat. Maka ini menunjukkan makna umum. Di musibah apapun, ketika seseorang menguatkan hati saudaranya sesama mukmin, maka dia akan mendapatkan pahala ini. Dia akan mendapatkan pakaian hijau yang sangat indah pada hari kiamat nanti, dan orang-orang akan sangat mendambakan pakaian yang seperti itu. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, perkataan apa yang bisa kita sampaikan kepada keluarga mayit agar hatinya menjadi bahagia, agar bisa mengurangi kesedihannya, agar dia bisa teguh, bisa sabar dalam menghadapi musibah yang Allah ujikan kepada dia. Sebenarnya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada redaksi khusus, dan redaksi inilah yang kita katakan paling afdal karena diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa khairul hadi hadiyu Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Redaksi tersebut berbunyi, Inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullun 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Ini dalam bahasa Arab ya, artinya sesungguhnya hanya milik Allah apa yang dia ambil. Nikmat yang dia ambil itu milik Allah. Walahu ma'a'ta, dan hanya milik Allah nikmat yang dia berikan. Wa kullun 'indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu di sisinya itu ada batasan waktunya. Segala sesuatu ada batasan waktu di sisinya. Memang sekarang waktunya Allah Subhanahu wa taala mengambil nikmat itu. Fal tasbir wal tahtasib. Maka hendaklah engkau bersabar dan harapkanlah pahala dari musibah itu. Ini redaksi ta'ziyah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan maknanya sangat dalam ya. Jadi orang ketika mendapatkan musibah, kemudian kita ingatkan dengan poin-poin yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ta'ziyah beliau ini, insyaallah hatinya akan menjadi lebih ringan. Kesedihannya akan berkurang. Dan insyaallah dia akan bisa sabar dalam menghadapi musibah tersebut.

Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kenikmatan kepada dia. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala tadinya ngasih, kemudian akhirnya Allah ambil lagi, maka harusnya kita tidak terlalu bersedih. Harusnya kita ridha dengan perbuatan Allah tersebut. Harusnya kita bisa bersabar menghadapi musibah yang Allah kehendaki untuk kita. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Bisa wa kullun 'indahu bi ajalin musamma atau wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu itu ada batasan waktunya di sisinya. Ini juga memberikan hiburannya bahwa musibah ini tidak bisa dihindari. Dan ini sesuatu yang biasa. Tidak hanya dia yang meninggal. Orang lain pun akan meninggal. Sebelum-sebelumnya banyak orang yang sudah meninggal karena sudah sampai waktunya. Orang dikehendaki hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan tersebut ada batasan waktunya. Semuanya akan berjalan seperti itu. Ketika waktunya datang, maka itu akan terjadi. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala ada batasan waktunya yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fal tasbir. Maka hendaklah engkau bersabar. Hendaklah engkau bersabar menghadapi ujian ini, wal tahtasib, dan hendaklah engkau mengharapkan pahala dari bersabar terhadap musibah ini. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di sini ada beberapa catatan. Yang pertama disebutkan di sini, yukrahu al-ijtima' lil'aza' fi makanin khas. Dimakruhkan untuk berkumpul atau mengadakan perkumpulan untuk takziah di tempat khusus. Ini pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Apa alasannya? Di sini disebutkan fa innahu yujaddidul ahzan. Karena tindakan seperti itu malah akan yujaddidul ahzan, itu memperbarui rasa sedih. Jadi yang tadinya harusnya sedihnya sudah berkurang, ini malah bertambah lagi. Kesedihannya segar lagi. Kuat lagi. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, wa yukalliful mu'na. Itu akan mendatangkan beban biaya. Apalagi apabila yang kedatangan musibah tersebut orang miskin. Ini akan sangat memberatkan. Dan ini banyak dirasakan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin yang dipaksa oleh lingkungannya untuk melakukan hal tersebut. Mereka sebenarnya tidak ingin melakukannya. Tapi lingkungan memaksa mereka seperti itu. Walaupun paksaan tersebut bukan paksaan yang langsung. Tapi kalau seseorang tidak melakukannya, maka masyarakat akan mencibirnya. Menggunjingnya. Masyarakat akan menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Masyarakat di sekitarnya akan menjauhinya, sehingga terpaksa dia melakukan itu. Sehingga banyak yang menjerit di dalam kesunyian. Mereka mengeluh, sudah kena musibah, masih harus hutang kesana sini. Dan di zaman kita ada pinjol, ya, pinjaman online yang menjadikan orang-orang sangat mudah untuk berhutang. Dan ini jebakan-jebakan setan yang menjerumuskan manusia kepada

0: musibah yang lebih besar. Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan untuk takziah seperti itu, akhirnya biaya membengkak. Dan masalahnya lagi, ada banyak dari orang-orang yang melakukan tersebut mengambil biaya operasional dari acara tersebut dari harta waris mayit. Dan ini masalah besar. Kenapa ini masalah besar? Karena harta yang ditinggalkan oleh mayit sudah bukan hartanya. Coba digarisbawahi kata-kata ini. Harta yang ditinggalkan oleh mayit sudah bukan hartanya. Ustadz, itu harta siapa? Itu jadi harta ahli warisnya. Itu jadi harta ahli warisnya. Dan bagian dari warisan telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak boleh ada yang mengambil harta warisan itu kecuali setelah mendapatkan izin dari orang yang berhak mendapatkannya, dari ahli warisnya. Biaya operasional yang tidak menjadi kebutuhan mayit itu harusnya tidak boleh diambilkan dari harta warisan. Beda kalau misalnya untuk memandikan mayit, itu dibutuhkan oleh mayit. Ya, itu dibutuhkan oleh mayit. Untuk menguburkan mayit, untuk menutup hutangnya mayit, maka ini diambilkan dari harta warisan, harta yang ditinggalkan oleh mayit. Tapi di luar itu, yang tidak ada kewajiban bagi mayit untuk melakukannya, maka tidak boleh diambilkan dari harta warisan. Ya, para jemaah sekalian rahimahna wa rahimahullah, kesimpulan ini dikuatkan oleh perkataan sahabat Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kunna naral ijtima'a ila ahli al-mayyit wa sun'at at-ta'am minan niyaha. Kami dahulu melihat berkumpul untuk bertakziah. Berkumpul untuk bertakziah bersama keluarga mayit dan membuat makanan, ya, untuk perkumpulan itu, maka ini masuk dalam kategori niyahah. Niyahah itu meratapi mayit, dan ini tindakan yang dilarang. Ini perkataan dari sahabat Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Kami dahulu menganggap bahwa berkumpul dengan keluarga mayit untuk takziah, maksudnya ini berkumpul di tempat khusus untuk diagendakan dengan agenda yang khusus, ya, seperti banyak dilakukan oleh orang-orang di zaman ini. Kemudian ahli mayit membuat makanan untuk yang hadir, ya, ini bagian dari niyahah, yaitu meratapi mayit. Maka di sini disebutkan fala yattafaq ala mithli hadha al-ijtima' wa innama hasba ma tayassarat at-ta'ziyah qaddama aw quddima al-'aza. Maka jangan sampai dibuat, ya, tempat khusus, waktu khusus untuk berkumpul seperti itu, tapi ya mudahnya bagaimana? Jangan dibuat acara khusus untuk bertakziah, tapi yang mudah bagaimana itu yang dilakukan, dan ketika itu kita sampaikan kata-kata yang menghibur, kita berikan misalnya hadiah kepada orang yang terkena musibah itu yang menjadikan dia ya bisa sadar dan teguh hatinya dalam menghadapi musibahnya. Kemudian di sini juga disebutkan ya bahwa adanya acara setelah kematian, ada yang 7 hari, ada yang 40 hari, ada yang 1 tahun, ya, ada yang 1000 hari. Maka ini merupakan bentuk-bentuk kebid'ahan yang itu merupakan amalan-amalan yang dianggap sebagai ibadah, tapi tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka harusnya yang seperti itu ditinggalkan. Harusnya yang seperti itu benar-benar ditinggalkan. Karena pada asalnya amalan ibadah itu diharamkan. Pada asalnya amalan ibadah itu diharamkan. Kecuali ada dalil yang membolehkannya. Dan tidak ada dalil yang membolehkan ibadah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, di antara amalan yang disunnahkan ketika saudara kita kedatangan musibah, meninggalnya salah seorang kerabat mereka, adalah membuatkan makanan untuk mereka. Membuatkan makanan yang tinggal, yang sudah siap saji. Makanan yang tinggal disantap. Makanan yang sudah jadi. Untuk siapa? Untuk keluarga mayit. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikuatkan oleh Syalbani rahimahullah dalam Sahih At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahum amrun yushghiluhum." Buatkanlah makanan untuk keluarganya Ja'far yang ketika itu meninggal di peperangan. Fa innahu qad atahum amrun yushghiluhum. Karena sungguh telah datang sesuatu yang menjadikan mereka tersibukkan. Sesungguhnya telah datang musibah yang menjadikan pikiran mereka sibuk. Sibuk memikirkan musibah. Ketika ada musibah seperti itu, seseorang akan sulit ya untuk melakukan aktivitas hariannya. Masak aktivitas harian. Masak pun akan sulit dilakukan. Kenapa? Karena sedang dirundung kesedihan yang mendalam. Sehingga sebaiknya kita membantu orang-orang yang demikian. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, inilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah ini sangat indah. Sunnah ini menjadikan kaum muslimin itu semakin kuat persatuannya. Sunnah ini mengajarkan kepada kaum muslimin untuk tenggang rasa. Sunnah ini mengajarkan kepada kaum muslimin agar mereka saling membantu, agar mereka saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan ini akan meringankan kaum muslimin. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kalau yang membuat makanan adalah orang yang tidak terkena musibah, maka yang pertama mereka akan mudah melakukannya. Karena mereka merasa punya kenikmatan ketika melihat saudaranya mendapatkan musibah. Mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah musibah itu tidak datang kepadaku, atau saat ini aku tidak mendapatkan musibah itu. Ini yang pertama. Orang akan mudah untuk memberikan hadiah berupa makanan-makanan kepada orang yang terkena musibah. Karena dia merasa, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dia dari musibah itu. Kemudian yang kedua, dia memberikan sesuatu kepada orang yang terkena musibah. Ada rasa iba dalam hati. Sehingga ini meringankan seseorang untuk memberikan hadiah kepada saudaranya yang terkena musibah. Kemudian yang ketiga, para jemaah sekalian rahimahullah wa rahimahullah, kalau yang melakukannya adalah orang yang tidak terkena musibah, maka jumlah mereka akan banyak. Jadi kalau kita ngasihnya sedikit, tetap nanti akan berkumpul banyak di keluarga mayit. Karena dalam sebuah masyarakat, ketika yang terkena musibah satu misalnya, kemudian yang dianjurkan untuk memberi makanan adalah yang lainnya, maka yang lainnya ini banyak. Misalnya di masyarakat tersebut atau di lingkungan tersebut, ada 50 orang yang terkena musibah satu, maka 49 orang ini, kalau mereka benar-benar menerapkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan makan kepada satu orang ini, walaupun sedikit setiap orangnya, tapi kali 49. Kalau setiap orangnya misalnya memberikan makanan seharga 10.000, kali 49, sudah 490.000. Itu baru 10.000. Kalau 20.000 bagaimana? Kalau 30.000 bagaimana? Dan itu pun masih ringan. Coba bayangkan apabila kita balik sebagaimana yang terjadi di zaman kita ini. Di banyak masyarakat ya, tidak di semuanya. Tapi di banyak masyarakat yang terjadi adalah yang terkena musibah, mereka yang menyediakan makanan. Yang pertama, dia kena musibah. Itu sudah memberatkan dia untuk memperhatikan orang lain. Yang kedua, dia memberikan makanan kepada orang yang tidak terkena musibah. Dia memberikan makanan kepada orang yang lebih baik keadaannya daripada dia saat itu. Ini juga akan semakin memberatkan hati. Kemudian yang ketiga, dia harus mengeluarkan dana dalam jumlah yang banyak. Dia harus mengeluarkan dana dalam jumlah besar, tapi sampainya kepada orang-orang ternyata masih sedikit. Coba bayangkan, kalau misalnya tadi ya, di daerah tersebut ada 50 orang, dia terkena musibah. Kemudian dia keluarkan uang 490.000. Dan itu ketika orangnya ya bersahaja atau pas-pasan, itu uang yang sudah banyak. 490.000 bukan uang yang sedikit untuk orang yang pas-pasan. Dan itulah kebanyakan keadaan masyarakat kita, pas-pasan. Tapi setelah dibagi, jadinya berapa? Dibagi ke 49 orang, jadinya 10.000. 10.000, setiap orang dapatnya 10.000, sedikit 10.000. Makanya para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, marilah kita ganti kebiasaan ini dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat pahala, kita juga dapat keringanan. Ya, sunnah itu meringankan kehidupan kita sebagai kaum muslimin. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pembahasan yang berikutnya yang juga sangat penting adalah pembahasan apa saja amalan yang bisa mendatangkan manfaat untuk mayit. Apa saja amalan yang bisa mendatangkan kebaikan untuk mayit? Apa saja amalan yang bisa dilakukan oleh orang yang masih hidup yang mendatangkan manfaat bagi mayit? Ini sangat penting karena banyak dari orang-orang yang terbiasa melakukan amalan ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran ataupun zikir kepada mayit. Mereka menganggap bahwa orang yang tidak menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran atau zikir kepada mayit adalah orang yang tidak melakukan kebaikan kepada mayit. Orang yang tidak memperhatikan maslahat mayit. Maka jawabannya tidak demikian. Di sana ada sunnah-sunnah, tuntunan-tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika kita lakukan maka itu akan mendatangkan manfaat, mendatangkan maslahat kepada mayit. Yang pertama adalah mendoakan mayit. Mendoakan mayit. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada mayit. Kebaikan itu bisa berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berupa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berupa kemudahan-kemudahan di alam kuburnya, bisa berupa ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya. Intinya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mayit diberikan kebaikan-kebaikan. Ini mendoakan mayit. Ini akan sangat bermanfaat untuk mayit. Dan ini yang disunnahkan. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, apa bedanya menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran atau zikir kepada mayit dengan ini, dengan doa ini? Kan itu berarti kirim doa. Ini kirim doa, itu kirim pahala bacaan Al-Quran atau zikir. Jawabannya, ini bukan kirim doa. Ini adalah mendoakan. Apa bedanya kirim doa dengan mendoakan? Bedanya, kalau mendoakan itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada mayit. Itu mendoakan mayit. Kalau kirim doa, itu kita berdoa kepada Allah, kemudian kita ingin pahalanya diberikan kepada mayit. Itu kirim doa. Kita berdoa kepada Allah, amalan doa itu ada pahalanya. Pahalanya kita ingin dihadiahkan kepada mayit. Itu kirim doa. Dan yang seperti itu, kirim bacaan Al-Quran. Yang seperti itu, kirim bacaan zikir. Tapi kalau mendoakan, tidak seperti itu. Kita tidak mengirimkan pahala doa kepada mayit, tidak. Tapi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mayit diampuni dosa-dosanya. Agar mayit diterima amal-amal baiknya. Agar mayit dimuliakan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihindarkan dari siksa kubur. Dihindarkan dari siksa neraka. Diberikan kenikmatan di alam kuburnya. Dan seterusnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan-kebaikan mayit. Ini bedanya antara ya mendoakan mayit dengan menghadiahkan pahala amalan kepada mayit. Baik, yang kedua yang bermanfaat untuk mayit adalah membayarkan hutangnya. Membayarkan hutangnya. Jadi kalau mayit meninggal, meninggalkan hutang yang wajib untuk dia bayar, kemudian dia tidak meninggalkan harta waris yang cukup untuk menutup hutangnya, maka ketika anaknya atau orang lain, ya tidak harus anaknya, atau temannya, walaupun tidak ada hubungan kekerabatan, ketika dia menutup hutangnya mayit, maka itu akan sangat bermanfaat untuk mayit. Ya, itu akan sangat bermanfaat untuk mayit. Kenapa? Karena hutang yang ditinggalkan mayit menjadikan urusan-urusan mayit tidak diselesaikan. Jadi arwahnya terkatung-katung. Arwahnya terkatung-katung. Dan ada sebagian hadis yang menunjukkan bahwa arwah orang yang meninggalkan hutang itu disiksa dengan siksaan panas. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dikabari bahwa hutangnya mayit sudah dilunasi. Ada mayit yang punya hutang, hutangnya sudah dilunasi, kemudian yang melunasi ini lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku sudah menutup hutang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Sekarang kulitnya mendingin. Sekarang kulitnya baru dingin." Itu menunjukkan sebelum keadaan itu kulitnya panas. Itu siksaan bagi dia. Baik, yang berikutnya para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, mengqadha puasa. Terutama puasa nazar. Ya. Kalau mayit punya nazar puasa kemudian meninggal dalam keadaan belum menunaikan nazar puasanya, maka walinya boleh membayarkan puasa untuknya. Walinya boleh membayarkan puasa untuknya. Adapun puasa wajib selain nazar, maka ya ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan boleh juga, ya. Ada yang mengatakan tidak boleh. Ada yang mengatakan bermanfaat, ada yang mengatakan tidak. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, yang berikutnya adalah amal-amal kebaikan anaknya. Ini bermanfaat untuk bayi. Makanya kalau kita ditinggal mati oleh orang tua kita, maka harusnya kita semakin semangat untuk melakukan kebaikan. Harusnya kita semakin semangat untuk melakukan kebaikan. Agar apa? Agar orang tua kita mendapatkan pahala yang lebih banyak. Memang para jemaah sekalian rahimahullah wa rahimahumullah, pahala yang didapatkan oleh orang tua dari pendidikan anaknya, karena orang tua mendidik anaknya, akhirnya anak yang menjadi saleh, maka dapatnya dia pahala dari usahanya ini tidak menunggu kematiannya. Saya ulangi, dapatnya dia pahala dari amalan anak ini tidak menunggu kematiannya. Misalnya ada orang tua, dia mendidik anaknya. Dia sekolahkan anaknya, dia kasih tauladan yang baik untuk anaknya. Akhirnya ketika anaknya balik, anaknya semangat dalam melakukan kebaikan. Karena didikan orang tuanya. Maka orang tua sudah mendapatkan pahala seperti pahala anaknya walaupun orang tua belum meninggal. Dia mendapatkan pahala seperti pahala anak tersebut. Kenapa? Karena yang menjadikan anak tersebut bisa beramal seperti itu, bisa melakukan ketaatan seperti itu adalah orang tuanya. Ad-dallu 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain itu seperti orang yang melakukannya. Dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Namun seringkali anak itu baru ingat hal-hal yang seperti ini setelah orang tuanya meninggal. Maka itu momen yang sangat pas, ya, sangat tepat untuk mengingatkan anak-anak agar mereka semakin semangat dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar orang tua mereka yang sudah meninggal mendapatkan pahala seperti pahala mereka. Kemudian yang berikutnya yang bermanfaat untuk mayit adalah amal jariah. Amal jariah. Wakaf. Ini akan mendatangkan manfaat kepada mayit. Dan wakaf ini juga sebenarnya seperti anak tadi, ya. Jadi ketika seseorang mewakafkan harta untuk pembangunan masjid misalnya, atau untuk pembangunan pondok tahfidz Al-Quran misalnya, atau sekolah tahfidz, atau yang lainnya yang bermanfaat bagi kaum muslimin atau bagi masyarakat, maka ketika wakafnya tersebut sudah digunakan, dia mendapatkan pahala. walaupun dia belum meninggal. Walaupun dia belum meninggal. Ketika meninggal, masih ada pahala yang terus mengalir kepada dia. Ya, maka semangatlah untuk berwakaf, terutama pada tempat-tempat yang kita bisa pastikan ya, atau kemungkinan besar akan digunakan banyak orang dan kegunaannya juga sangat besar. Kemudian anak juga bisa berwakaf untuk orang tua. Ya, misalnya orang tuanya meninggal. Anaknya ingat dengan kebaikan-kebaikan orang tuanya dan ingin memberikan kebaikan kepada orang tua yang sudah meninggal itu. Anak bisa mewakafkan sesuatu untuk orang tua. Ya, anak bisa mewakafkan sesuatu untuk orang tua. Ini dibolehkan ya, karena ini karena ada dalil khusus yang menunjukkan hal ini. Ada orang yang ingin bersedekah untuk orang tuanya setelah meninggal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk bersedekah untuk orang tuanya. Ini wakaf ini sebenarnya ya sama dengan sedekah. Sedekah untuk orang tua, hanya saja objek sedekahnya itu bisa bertahan lama. Tapi yang berikutnya yang bermanfaat untuk mayit adalah ilmu yang dia sebarkan kepada orang-orang yang akhirnya diamalkan oleh mereka. Ilmu yang bermanfaat. Ini sama dengan dua tadi. Sama dengan anak yang saleh, sama dengan wakaf.
1: Berikan taufik serta hidayahnya, sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan tadi. Allahumma amin. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih kami ucapkan. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu ma qama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
8: dan sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
9: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
10: Qala Rasul
11: sallallahu alaihi wasallam.
12: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا.
13: Kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat.